teman terbaik kamu, teman Pro 2 Sony baru aja resmi ngumumin ya kalau bakal menghentikan produksi Cakram Fisik buat seluruh judul game PlayStation mulai Januari 2028. Jadi katanya keputusan ini menandai berakhirnya salah satu era terpanjang ya dalam industri game yang udah berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Dan langkah ini katanya diambil seiring perubahan kebiasaan para pemain ya, yang sekarang ini makin milih buat beli game secara online, digital gitu. Dan Sony juga menyebut kalau mayoritas pengguna PlayStation sekarang ini lebih banyak mengunduh game melalui toko digital gitu ya, dibandingin sama beli versi fisiknya gitu. Dan data terbaru nunjukin kalau hampir 4 dari 5 pembelian game full ya di PS4 dan PS5 sekarang ini dilakukan secara digital. Dan tren ini ternyata adalah salah satu faktor utama yang mendorong Sony mengakhiri produksi Cakram buat rilisan game terbaru gitu. Dan pengumuman ini juga munculnya tuh gak lama setelah ada Rockstar Games yang bilang kalau Grand Theft Auto 6 itu gak bakal dapat perilisan dalam format Cakram fisik tradisional ya. Jadi perkembangan ini semakin memperkuat indikasi kalau industri game sedang bergerak menuju distribusi digital secara menyeluruh. Kemudian kalau kita cek pengumuman resmi dari Sony ya teman Pro 2, hari Rabu kemarin 1 Juli 2026, produksi Cakram fisik buat semua game PlayStation baru bakal dihentikan mulai Januari 2028 seiring dengan meningkatnya dominasi pembelian digital di platform PlayStation. Dan sebenarnya keputusan ini tuh rasanya kayak bersejarah banget ya, mengingat PS itu kan konsol gitu ya yang turut mempopulerkan penggunaan cakram optik sejak diluncurkan pertama kali di 1994 teman Pro 2. Jadi selama lebih dari 30 tahun format ini jadi standar distribusi game buat jutaan pemain game di seluruh dunia ya. Tapi biarpun demikian, transisi menuju era digital diperkirakan masih bakal muncul nih beragam respon dari komunitas game teman Pro 2, karena sebagian pemain itu menyambut kemudahan distribusi digital, sementara sebagian lainnya masih menganggap koleksi game fisik itu punya nilai sentimental dan koleksi yang gak tergantikan. Kalau misalnya teman Pro 2 nih punya nih bentuk fisiknya nih, cakram fisik kayak gini ya, jangan buru-buru dirombeng. Jangan buru-buru dimasukin ke gudang. Kenapa? Karena tren itu sebenarnya kalau via perhatiin ya, Widi, jadi pengamat. Tren itu sebenarnya muter aja gitu. Kayak dulu era kita SD ya, para milenial SD kan fotonya pakai kamera analog ya. Terus kita punya kamera digital, terus kita punya handphone yang ada kameranya gitu kan. Tapi ternyata belakangan ini banyak loh teman-teman Via yang lebih memilih beli buat kamera analog. Jadi beli klise segala macam, terus dicuci cetak. Lama kan gak dengar kata cuci cetak. Intinya apa, yang dulu kayaknya udah hampir punah dalam arti apa ya, udah digantiin sama teknologi yang lebih baru gitu ya, ternyata sekarang itu muncul lagi gitu. Jadi buat apa ya, buat kolektor atau buat yang suka ngoprek, ternyata yang masih manual-manual nih, yang masih analog-analog nih, ternyata masih punya apa ya, space gitu loh, buat nanti di masa depan muncul lagi gitu. Jadi sekarang kalau kamu masih punya fisiknya nih, gamenya nih, jangan buru-buru apa ya, dianggurin, dirawat terus, siapa tahu nanti di masa depan bisa potensial kamu jual dengan harga lebih mahal buat para kolektor.

0: tertempel kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pro 2 cara berpakaian ini boleh dibilang sebagai salah satu media yang paling sering dipakai anak muda gitu ya, buat nunjukin karakter dan jati diri mereka gitu. Di sisi lain, industri fast fashion seperti yang kita tahu ya, ngasih dampak yang cukup besar terhadap kondisi lingkungan ya. Karena itu sekarang tren fashion yang lebih ramah lingkungan sekarang udah mulai banyak peminatnya, terutama oleh remaja teman Pro 2. Nah, prinsip utama dari gaya berpakaian berkelanjutan ini adalah memilih mengutamakan kualitas ya, dibandingkan sama banyaknya pakaian yang kita miliki teman Pro 2. Memilih baju berbahan serat organik atau katun hasil daur ulang itu juga bisa jadi sebuah langkah awal buat menerapkan kebiasaan tersebut. Dan selain itu, pakaian dengan desain sederhana dan potongan klasik umumnya punya masa pakai yang lebih panjang gitu ya. Dan ulasan mengenai perkembangan fashion berkelanjutan di kalangan generasi Z alias Gen Z ini disusun dengan mengutip dari Business of Fashion ya. Salah satu konsep yang banyak banget dianjurkan adalah capsule wardrobe teman Pro 2. Ini adalah sebuah teknik yang memadukan sejumlah kecil pakaian esensial menjadi berbagai kombinasi penampilan ya. Cara ini mendorong kreativitas dalam berbusana tanpa harus punya koleksi baju yang berlebihan gitu. Jadi selama libur sekolah nih teman Pro 2, kamu nih ya bisa mengadakan kegiatan bertukar pakaian barengan sama teman-teman. Pastinya pakaiannya bersih ya. Jangan sampai nanti kotor malah nularin penyakit ya. Dan busana yang udah jarang dipakai itu bisa jadi pilihan baru yang menarik ya buat orang lain. Jadi selain menyenangkan, aktivitas ini bisa juga memper-

Erat hubungan pertemanan sekaligus membantu mengurangi pengeluaran buat beli pakaian baru ya. Dan pilihan lain yang gak kalah menarik adalah memanfaatkan pakaian lama melalui teknik upcycling atau mengubahnya jadi model yang lebih modern gitu. Sebagai contoh nih, celana jeans panjang yang udah rusak ya bisa diubah jadi celana pendek yang cocok dipakai buat kegiatan santai di rumah gitu ya. Dan proses mengolah kembali pakaian seperti ini juga bisa buat mengembangkan kemampuan desain dan juga kreativitas kamu di bidang fashion. Dan sekarang ini penampilan menarik gak cuma dinilai dari seberapa sering sih kita itu ikutan sama tren pakaian baru ya. Karena punya baju yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan tuh justru udah jadi bagian dari gaya hidup yang sekarang ini makin dihargai ya. Masa liburan kamu bisa dipakai buat nata lagi nih si lemari kamu dengan nerapin konsep fashion yang lebih berkelanjutan ya. Teman Pro 2 mulai deh sekarang ini ikut berkontribusi menjaga kelestarian bumi melalui pilihan pakaian yang dipakai setiap hari ya. Kamu juga bisa loh share inspirasi padu-padan busana ramah lingkungan di media sosial kamu biar makin banyak orang tertarik yang nerapin ya teman Pro 2. Kamu bisa memanfaatkan koleksi baju lama kamu ya sebagai ruang eksperimen dan tampil percaya diri dengan gaya yang lebih bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya sekarang teman kamu ada yang hobi fit check, jangan keburu di apa ya, di fit check mulu. Siapa tahu itu menginspirasi loh buat teman-teman yang lain ya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan dialog Cirebon menyapa ya. Bersama dengan narasumber kita hari ini adalah Pak Teguh Budiman, kemudian ada dari Pak Muklis dan Pak Yudi Lukman Hakim. Kira-kira temanya seperti apa? Sebentar lagi kita akan simak bersama ya.

0: Dialog Cirebon menyapa hari ini dengan temanya adalah lautan kita, masa depan kita, jaga kelestarian, raih manfaatnya. Bersama dengan narasumber kita hari ini ada Pak Teguh Budiman. Beliau ini adalah Kepala Bidang Perikanan Tangkap ya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, yang sudah tersambung di line telepon kita hari ini. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Teguh. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Teguh, silakan. Ya. Halo Pak Teguh. Baik. Baik, sepertinya sedang ada kesalahan teknis ya di line telepon kita, teman perdua. Kita akan coba lagi sebentar lagi. Jadi pastiin kamu tetap stay tune di sini di 97,5 perdua Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Waktunya kentongan.
2: Tahu kan siapa yang mesti kamu hubungi saat terjadi kebakaran? Atau cincin di jari kamu tidak bisa terlepas? Ya betul, damkar jawabannya. Damkar atau pemadam kebakaran merupakan satuan tugas di bawah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Berpacu pada Pancadharma Pemadam Kebakaran, mereka memiliki tugas untuk melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman kebakaran, penyelamatan, hingga membantu pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko kebakaran dan penanganan kebakaran. Petugas damkar dilatih dan diberdayakan untuk serba bisa selain memadamkan api. Di samping tugas pokok tersebut, petugas pemadam kebakaran wajib siaga 24 jam yang tidak mengenal hari libur. Siap pemadaman kebakaran dengan moto, pantang pulang sebelum padam.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan, yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.
0: Baik, teman pro 2, kamu masih dengerin Dialog Cirebon menyapa pagi hari ini ya, barengan sama Via sampai nanti sekitar jam 9 pagi. Untuk edisi 2 Juli 2026 dengan temanya adalah lautan kita, masa depan kita, jaga kelestarian dan juga raih manfaatnya. Sudah tersambung di line telepon kita pagi hari ini Pak Teguh Budiman ya, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, yang sudah tersambung di line telepon kita pagi hari ini. Selamat pagi Pak Teguh.
4: Selamat pagi Mbak Fia, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Pak Teguh. Hari ini sayang banget ya, kita ngobrolnya via telepon ya Pak. Harusnya bisa datang ke studio, iya. Tapi mungkin Pak Teguh hari ini ada kegiatan yang lain juga. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak Teguh. Begitu.
4: Siap.
0: Pak Teguh, kita akan membahas tema besarnya adalah lautan kita, masa depan kita gitu ya. Dalam konteks Kabupaten Cirebon yang punya garis pantai cukup panjang Pak Teguh. Nah kira-kira sebenarnya apa aja sih Pak Teguh potensi utama sumber daya kelautan dan perikanan yang boleh dibilang yang bisa dikembangkan begitu ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita nih Cirebon.
4: Baik, terima kasih Mbak Fia sudah saya ikut bergabung di sini.
0: Sama-sama.
4: Betul, Kabupaten Cirebon memiliki garis pandang pantai yang cukup panjang ya, ya sekitar 79 km. Itu menjadi urat nadi perekonomian kita, khususnya yang di daerah pesisir itu. Berdasarkan data kami, tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan, Mbak. Ya. Pertama, sektor perikanan tangkap. Itu memiliki volume produksi total kita menembus di 37.163,87 ton. Ini yang khusus ikan, komoditas unggulan terbesar, didominasi oleh rajungan. Kemudian andalan utamanya untuk ekspor itu sekitar 5.775,43 ton. Kemudian juga ada disusul perek. Perek ini 5.593,01 ton dan belanak 2.837 ton dan tembang 2.500 ton dan udang dogol 2.223 ton. Sektor hulu ini digerakkan oleh 17.435 nelayan nih kita Kabupaten Cirebon, dengan unit kapalnya baru 6.794. Kemudian yang kedua, sektor pergaraman rakyat. Kita juga memiliki potensi lahan garam seluas 2.974,5 hektar, di mana lahan aktifnya itu ada sebesar seluas 1.283,2 hektar. Nah, sektor ini dikelola oleh 1.017 orang petambak garam aktif yang tergabung dalam 128 kelompok usaha garam atau UGAR, kelompok usaha garam rakyat, dengan realisasi produksi mencapai kurang lebih 12.200 ton pada tahun 2025. Kemudian yang ketiga, sektor ekowisata bahari. Pengembangan kawasan mangrove ya, diantaranya di Losari, Mundu, dan Kapetakan yang berbasis ekonomi masyarakat. Begitu, Mbak.
0: Baik, jadi ada banyak ya Pak ya, ada tangkap, pergaraman, kemudian juga dari sektor wisata mangrove begitu ya. Betul. Kemudian kalau kita bicara tentang kekayaan laut gitu ya, pasti erat sekali kaitannya, mungkin ada kerusakan segala macam gitu Pak. Nah tapi sebenarnya gimana nih strategi Dinas Kelautan dan Perikanan nih untuk menyeimbangkan begitu ya antara pemanfaatan kekayaan laut secara ekonomi dan juga menjaga kelestarian ekosistemnya biar nggak rusak nih Pak Teguh kira-kira?
4: Iya Mbak, betul. Strategi kita di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon ini kita bertumpu pada pendekatan pemanfaatan kekayaan laut secara bijak untuk kesejahteraan. Kita mengadopsi pendekatan terintegrasi yang memadukan solusi struktur atau fisik dan non-struktur ekonomi atau lingkungan. Nah ini sisi ekonominya ini kami mengoptimalkan hilirisasi dan fasilitas pendukung seperti tempat lelangan ikan yang berfungsi sebagai tempat pemasaran ikan yang efisien dan memiliki daya saing untuk meningkatkan nilai ekonomi. Selain itu juga ada GGR, GGR itu gudang rakyat, dan GGN yang sudah ada di Kabupaten Cirebon, gudang garam nasional untuk meningkatkan nilai tawar produk pergaraman. Kemudian secara sisi ekologinya Mbak, kami coba melakukan pembinaan nelayan terkait alat tangkap yang ramah lingkungan dan menghimbau nelayan agar tidak menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem perairan. Ada pula rehabilitasi kawasan pesisir memerangi beberapa kelompok pengawas masyarakat ini untuk mengkonversi kawasan-kawasan yang menjadi nilai ekonomi melalui ekowisata. Dengan demikian, saya berharap masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi langsung sekaligus memiliki motivasi kuat untuk menjaga lingkungan pesisir itu. Begitu, Mbak.
0: Baik, Pak, tapi ini menarik tadi Pak Teguh bilang ramah lingkungan gitu ya, alat tangkapnya ini yang seperti apa ini Pak yang dimaksudkan?
4: Iya, ya ramah lingkungan itu yang memang ekosistem itu memang harus memiliki alat yang ramah lingkungan tadi ya, sehingga harapannya tidak merusak ekosistem yang berada di bawah laut itu.
0: Iya.
4: Termasuk juga di mana nanti takutnya kita ada kekhawatiran juga kalau kita tidak ramah lingkungan, selain ekosistem ikan yang kita tangkap kemudian akhirnya tidak ada lagi di situ karena ekosistemnya kita rusak, sehingga ini menjadi kesulitan.
0: Iya.
4: Kita memberikan edukasi untuk alam.
0: Betul.
4: Iya.
0: Dulu waktu masih via kecil tuh ada informasi pakai bom.
4: Nah, iya itu. Sangat, sekarang udah enggak ada ya, Mbak ya.
0: Rusak ya,
4: Pak. Ada enggak, masih ngeliat enggak?
0: Kalau dulu tahun-tahun berapa ya? Mungkin tahun 90-an akhir, Pak ya, masih ada yang seperti itu ya. Kalau sekarang mungkin relatif teman-teman nelayan sendiri mungkin sudah paham gitu ya. Akibatnya kan mereka sendiri yang rugi gitu ya, Pak. Tapi kemudian masih ada aja, Pak. Contohnya adalah sampah plastik gitu. Kemudian juga ada pencemaran di perairan yang seringkali masih jadi tantangan gitu, Pak Teguh. Nah, kira-kira ada nggak ya, Pak, program unggulan begitu yang bisa dijalankan untuk mengatasi, dan kira-kira dalam hal ini kaitannya siapa aja yang terlibat, Pak Teguh?
4: Ya, mengenai pencemaran sampah sedimentasi di perairan kita di Cirebon, memang kita selalu berkolaborasi dengan lintas sektor, Mbak, baik melalui program sinergi maupun pemberdayaan komunitas. Nah, ini pernah kita juga melakukan penanganan sedimentasi yang belum lama di Bondet ya, di Mertasinga itu kita minta tolong dan bekerja sama dengan BBWS untuk melakukan pengurukan muara sungai. Hal ini kan penting untuk mengatasi sedimentasi hebat dari hulu yang membawa material sampah nih, sekaligus menjaga kelancaran akses sandar untuk perahu atau kapal nelayan. Nah, kemudian juga kita berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Mbak, Kabupaten Cirebon, agar sampah-sampah yang berada di darat, yang berada di sekitaran pesisir ini, tidak terbuang ke wilayah perairan, melalui sungai, ataupun yang berakibat pada penumpukan sampah di wilayah sekitaran muara sungai, yang juga tempatnya sebagian besar adalah tempat di mana nelayan beraktivitas. Dan yang terakhir, yang tadi saya sampaikan, partisipasi pada kegiatan-kegiatan gabungan seperti korve nih Mbak. Nah, ini yang kemarin juga kita coba berkolaborasi dengan Kodim maupun dengan Polres, kita bekerja secara bergotong royong untuk membersihkan di wilayah-wilayah pesisir tadi. Baik. Ini penting, Mbak, untuk menjaga kebersihan maupun wilayah kita di pesisir Cirebon.
0: Baik, jadi memang kita nggak bisa kerja sendiri ya, Pak ya, mengandalkan kolaborasi. Betul. Ya, bersama dengan rekan-rekan. Betul. BBWS tadi. Baik. Betul. Kemudian kalau kita bahas tentang aturan begitu, Pak Teguh, atau kebijakan gitu, ada nggak ya yang diterapkan gitu buat nyegah penangkapan ikan secara ilegal atau mungkin nggak bertanggung jawab gitu di perairan Cirebon ini?
4: Ya, Mbak, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, kabupaten, kota dapat melakukan upaya secara persuasif melalui pembinaan, sosialisasi, serta edukasi secara berkala kepada kelompok-kelompok nelayan yang mengenai zonasi penangkapan dan jenis alat tangkap yang diperbolehkan, Mbak. Namun terkait penindakan ini terhadap kegiatan penangkapan ikan secara ilegal ataupun misal merusak dan tidak bertanggung jawab di perairan Cirebon, kami menjalin komunikasi, Mbak, dengan di Provinsi Jawa Barat. Karena ini menjadi kewenangan teman-teman di provinsi. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, ataupun dengan instansi lainnya yang berwenang terkait penindakan kegiatan ilegal tadi, Mbak. Okay. Begitu, Mbak.
0: Oke, jadi kalau misalnya ditemukan ada tindakan ya, Pak Teguh ya?
4: Betul.
0: Apa tuh kira-kira, Pak? tindakannya?
4: Ya, macam-macam Mbak, tapi secara detailnya lebih kepada kewenangan teman-teman di provinsi dan Kementerian Kelautan Mbak, betul.
0: Baik, sudah beda ini ya Pak ya, ranah Pak ya kalau sudah ada penindakan ya. Baik. Tadi Pak Teguh sempat mention gitu Pak tentang wisata bahari gitu ya, mangrove gitu. Tadi ada di Losari betul ya Pak ya?
4: Iya betul.
0: Tapi ini yang paling penasaran adalah sejauh mana sih sebenarnya potensi apa ya boleh dibilang wisata bahari ya Pak ya, kayak hutan mangrove gini di Kabupaten Cirebon dikembangkan gitu. Ada strategi-strategi khusus gak ya, mungkin biar ada pembedanya nih, oh mangrove-nya di Cirebon tuh begini beda sama kayak yang di Semarang atau seperti apa gitu Pak mungkin.
4: Ya memang saat ini pengembangan wisata bahari kita di Cirebon ini diarahkan penuh pada konsep ekowisata berbasis konservasi Mbak. Ini karena konsepnya telah berjalan di beberapa titik, di antaranya tadi yang disebutkan di Mundu, Kapetakan, dan Losari ini, termasuk juga Gebang ada. Nah, upaya ini agar tetap ramah lingkungan, Mbak, dengan tidak merusak kawasan pelestarian, melainkan memanfaatkannya secara bijak sebagai ruang edukasi, kemudian juga berharap masyarakat lokal bisa dilibatkan sebagai pengelola langsung sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari kunjungan wisatawan atau kemudian hasilnya diputar kembali untuk membiayai perawatan dan pelestarian di kawasan tersebut. Itu yang mungkin di kami yang sudah kami lakukan di tempat-tempat ekowisata bahari tadi Mbak, begitu.
0: Jadi mungkin yang datang bisa ikut ini kali ya Pak ya, menanam gitu.
4: Oh boleh, boleh. Manakala memang biasanya ada keinginan begitu seperti itu juga boleh. Betul, betul. Menanam, setuju sekali, sepakat.
0: Iya. Baik. Tapi kalau kita membahas tentang laut ya Pak ya, ini kan berkaitan sekali dengan generasi penerus kita ya gitu, generasi yang lebih muda gitu ya. Mungkin ada program edukasi begitu Pak Teguh, atau mungkin ada keterlibatan atau kolaborasi yang melibatkan siswa, melibatkan mahasiswa mungkin atau komunitas para pemuda sekitar gitu, ada nggak Pak Teguh?
4: Ya, kita menyadari bahwa berlanjutan sektor kelautan ini sebetulnya kan berada juga di tangan generasi muda. Makanya kami mencoba melibatkan kita melalui dua pola Mbak. Yang pertama itu kampanye wisata edukasi yang mengajak komunitas pemuda maupun pelajar aktif mempromosikan wisata pesisir lokal dan pentingnya menjaga ekosistem pesisir melalui media sosial. Dan kemudian juga kemitraan, beberapa riset dan pengabdian, barangkali bahasa sekarang apa ya, sedang KKN lah mereka mahasiswa-mahasiswa ini. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa perguruan tinggi untuk melakukan riset terapan di wilayah pesisir kita, baik mengenai pemetaan mangrove misalnya, analisis sedimentasi muara, atau maupun modernisasi kelembagaan nelayan sebagai bagian manakala nanti menjadi subangsi pemikiran inovatif pemuda ini bagi kita, bagi daerah, begitu Mbak.
0: Baik, terakhir Pak Teguh, pertanyaan saya di apa ya, dalam rangka Hari Kelautan Nasional begitu ya, apa harapan dan atau mungkin lebih tepatnya ajakan begitu Pak Teguh yang ingin disampaikan kepada seluruh warga Kabupaten Cirebon buat menjaga laut demi masa depan bersama Pak Teguh?
4: Ya baik, momentum Hari Kelautan yang jatuh pada tanggal 2 Juli ini Mbak, kita harus dijadikan pemantik kesadaran bersama Laut Cirebon di mana sepanjangnya 79 km ini adalah investasi masa depan bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan generasi anak cucu kita. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, nelayan, petambak, pelaku industri, hingga ke generasi muda tadi. Mari kita jaga kelestarian laut kita dengan tidak merusak ekosistem pesisir dan tidak menggunakan alat tangkap yang ilegal. Sesuai dengan kalimat kunci perjuangan kita Mbak, nih, menggali bijak berarti memikirkan hari esok. Jaga kelestarian laut Cirebon, ekologinya pulih, ekonomi nelayan tumbuh tangguh. Begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Teguh sudah bergabung bersama dengan Via hari ini di Cirebon. Sama-sama. Menyapa, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan teman Pro 2, kita masih akan lanjut ngobrol-ngobrol dengan tema lautan kita, masa depan kita. Jadi jangan kemana-mana, tapi sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
4: Halo.
0: Ya teman Pro 2, kamu masih dengerin Dialog Cirebon Menyapa, dan kamu bisa juga dengerin kita di RRI Digital, sekaligus juga bisa interaktif di line WhatsApp kita 0811 2020 937, ya, ataupun juga bisa via live chat di kanal YouTube kita, yaitu RRI Cirebon. Setelah tadi kita bersama dengan Pak Teguh Budiman selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap, sekarang kita sudah terhubung dengan Pak Muklis, Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Kejawanan, yang sudah terhubung di line telepon kita. Selamat pagi Pak Muklis.
5: Pagi Mbak Pia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Suara saya terdengar jelas, Pak.
0: Terdengar jelas Pak Muklis. Terima kasih atas waktunya Pak Muklis, sudah menyempatkan untuk bergabung di sela-sela kesibukan pagi hari ini ya Pak Muklis ya.
5: Oke.
0: Baik Pak, kita membahas tentang lautan kita, masa depan kita, jaga kelestarian, raih manfaatnya. Kalau pertanyaan yang pengen saya ajukan kepada Pak Muklis sebagai Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, yang pertama ini mungkin adalah sebagai pusat pendaratan ikan, begitu ya Pak ya, yang melayani nelayan di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kalau dari kita bahas segi potensi, begitu Pak Muklis, apa yang dimiliki PPN Kejawanan buat mendukung perekonomian Cirebon sebagai masyarakat pesisir ini Pak Muklis?
5: Ya, baik Mbak. Ya. Jadi kami ini Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan adalah unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan tugas kita memang adalah untuk mengelola dan melayani terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikan, dan terkait juga dengan melayani terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan. Dan memang di kami memang terdapat kapal-kapal yang memang ukurannya cukup besar, dan di sini mendaratkan hasil tangkapannya di sini, dan potensinya dari tahun ke tahun memang meningkat, Mbak. Jadi kami, produksi kami rata-rata itu setiap tahun itu antara 5.000 sampai 6.000 ton per tahun.
0: Okay.
5: Dan didominasi oleh cumi-cumi. Kalau di sini memang produk unggulan kami adalah cumi-cumi. Itu sekitar 60-70%. Dan produk ini memang lebih banyak untuk ekspor kalau dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan ini. Jadi proporsinya sekitar 70% ekspor dan 30% untuk lokal gitu, Mbak.
0: Ekspornya kemana ini, Pak?
5: Nah, ekspor memang masih banyak ke Cina dan juga ke Asia Tenggara. Dan di kami juga ada dua perusahaan atau unit pengolahan atau canning daging rajungan. Kita ada dua perusahaan yang khusus ekspor ke Amerika Serikat.
0: Baik. Pak, selanjutnya saya pengen tahu nih, kalau misalnya langkah gitu ya Pak ya, yang diterapkan sama teman-teman di PPN Kejawanan gitu untuk mencegah masuknya hasil tangkapan yang diperoleh dengan cara merusak lingkungan gitu, atau melanggar ketentuan ukuran ikan gitu, apa sebenarnya ada apa ya ketentuannya kah atau seperti apa Pak?
5: Ya, memang di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sudah diatur semua Mbak, secara apa namanya, secara umum ya. Jadi kayak alat tangkap yang harus digunakan itu, yang bisa digunakan itu apa, itu sudah diatur semua. Dan ini tercantum dalam surat izin penangkap ikan atau SIPI. Jadi memang kapal yang beroperasi di Indonesia ini, kapal perikanan itu harus mempunyai surat izin penangkapan ikan. Dan di dalam surat izin penangkapan ikan itu sudah tertera tuh di mana dia beroperasi, menggunakan alat tangkap apa, dan lain sebagainya. Jadi memang semuanya sudah diatur dalam aturan kami. Dan kalau melanggar, kami kan ada namanya PSDKP ya, pengawas, dan itu akan ditindak itu, Mbak. Jadi memang secara apa namanya, secara proses bisnis memang itu sudah diatur, Mbak. Jadi memang sudah sesuai dengan aturan lah. Dan kalau tadi ada yang melanggar ya kita tindak itu, Mbak.
0: Baik, berarti yang pegang surat izin ini sudah bisa dipastikan bahwa alat yang dipakai itu yang aman buat lingkungan laut kita ya, Pak ya?
5: Ya, benar.
0: Baik, kemudian masalah sampah nih, Pak, dan juga limbah lagi-lagi masih jadi tantangan begitu ya di sekitar pelabuhan gitu. Informasinya masih sering mempengaruhi kualitas air dan juga lingkungan begitu, Pak Muklis. Nah, program apa saja yang dijalankan tim dari PPN Kejawanan buat jaga kebersihan dan juga kesehatan perairan di sekitar PPN Kejawanan begitu, Pak?
5: Baik, Pak. Jadi kalau secara nasional, maksudnya secara nasional di tingkat KKP ya, kami dulu ada program namanya Bulan Cinta Laut, Mbak. Mungkin Mbak Fia pernah dengar gitu kan ya. Itu mungkin sekitar tahun 2000, mulai tahun 2023 ya. Jadi kita istilahnya meng-hire nelayan gitu untuk mengambil sampah-sampah di laut. Nah, setelah sampah-sampah terkumpul, nanti dikumpulkan di darat, nanti ditimbang, nanti ada insentif gitu kan. Iya, jadi kita ada program itu dulu ya, tapi memang sekarang berganti menjadi programnya namanya Laut Sebasah atau Laut Sehat Bebas Sampah. Ini masih berjalan sampai dengan sekarang. Jadi biasanya itu setiap bulan atau dalam bulan-bulan tertentu kita melakukan apa secara nasional, misalnya gitu, Pak, Mbak. Jadi ini program yang secara nasional untuk menanggulangi khususnya sampah laut gitu kan ya. Terutama untuk mengedukasi masyarakat secara umum gitu ya. Jangan dianggap bahwa laut ini sebagai tempat sampah terbesar gitu, Mbak. Anggapan kita jangan sampai seperti itu. Jadi kita memang harus menjaga gitu, terutama dari sampah-sampah plastik. Dan untuk tingkat di pelabuhan sendiri, kami ada program seperti ini, Mbak. Setiap kapal penangkap ikan yang berangkat dari PPN Kejawanan itu dibekali karung sampah gitu kan ya. Jadi sampah-sampah yang dihasilkan selama proses penangkapan itu tidak boleh dibuang ke laut, tapi harus dikumpulkan, harus dikumpulkan dan dibawa pas mendaratkan ikan gitu kan. Nanti baru dibuang di sini dan diproses di PPN Kejawanan. Selain itu juga untuk alat tangkap kan, Mbak. Alat tangkap itu kan tidak pasti ada yang rusak gitu ya, Mbak. Dan ini kami juga ada program juga namanya ALDFG ya, Abandoned, Lost and Discarded Fishing Gear. Jadi alat-alat tangkap yang rusak ini itu harus dibawa juga, Mbak. Tidak boleh tadi dibuang di laut gitu kan. Jadi harus dibawa dan nanti dicatatkan di sini. Jadi waktu keberangkatan itu dia membawa alat tangkap sebesar apa. Nah, pas pulang itu jadi seberapa, yang rusak seberapa. Itu akan kita tingkatkan seperti itu nantinya, Mbak.
0: Baik. Sebenarnya
5: lalu gimana, Mbak?
0: Ya mirip-mirip. Enggak,
5: masih ada beberapa lagi program kita ya, seperti kita melakukan ipal komunal di pelabuhan perikanan ini, Mbak. Lalu kita juga bekerja sama dengan bank sampah gitu kan, untuk tadi memproses terutama sampah-sampah plastik tadi, Mbak. Lalu kita juga mempertahankan area terbuka hijau. Jadi di Kejawanan ini kebetulan kami punya area terbuka hijau berupa mangrove ada sekitar 1,5 hektar, Mbak. Dan itu tetap kita pertahankan. Lalu kami juga tadi pengawasan tadi terhadap alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan tadi, Mbak, sebut di depan tadi bahwa di perizinan itu kan tadi kita nggak boleh menggunakan alat tangkap yang tidak ramah gitu, Mbak. Jadi itu kita lakukan pengawasannya. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, kemudian kalau kita bicara ekspor nih, Pak, ekspor dari pihak PPN Kejawanan begitu ya. Nah, apa ini tantangan besarnya Pak yang dihadapi terutama buat menembus pasar global? Tadi kan sudah diinformasikan pertama ke Cina, Asia Tenggara begitu ya. Tantangannya seperti apa Pak biar bisa lebih luas lagi ekspor cumi-cumi kita ini Pak?
5: Ya, itu Mbak. Dulu pas apa namanya COVID itu kan ya, memang semua tiarap. Tapi sebenarnya untuk perikanan ini tidak terkendala selama apa namanya negara negara buyer gitu, negara penerima itu tidak mempermasalahkan. Nah, yang jadi masalah adalah tadi apa namanya negara-negara yang tadi membeli dari kita itu banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus tadi dipenuhi. Dan ini memang kami selalu berkoordinasi di antara apa di dalam Kementerian Kelautan Perikanan sendiri maupun dengan instansi lain agar produk-produk kita itu bisa diterima oleh apa namanya negara pembayar gitu Mbak. Jadi di situ. Dan memang tadi setiap negara itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Inilah tantangan yang harus bisa dipenuhi oleh pengusaha di bidang perikanan. Jadi mereka memang nggak boleh apa istilahnya kuper ya, nggak boleh apa kurang informasi gitu kan ya. Jadi misalkan negara A gitu kan mempersyaratkan seperti ini, standarnya harus seperti ini. Dan ya itu harus dipenuhi. Kalau tidak ya tadi tidak akan bisa masuk. Kalaupun sudah masuk akan dikembalikan gitu. Jadi memang tantangannya tadi itu kita harus tahu kalau mau ekspor ke negara A itu syaratnya apa saja dan itu harus dipenuhi. Jadi memang salah satu kendala yang apa kita hadapi adalah itu Mbak.
0: Baik. Baik, jadi memang harus mencari buyer dulu ya Pak ya. Kira-kira yang tertarik dengan produk kita itu mana ya, aja begitu ya. Dan dicari kemudian ilegalitasnya seperti apa begitu ya. Pak, ini ada pertanyaan yang wajib saya tanyakan hari ini begitu. Karena dalam rangka Hari Kelautan Nasional begitu ya Pak Mukhlis ya. Apa pesan yang pengen Bapak sampaikan gitu kepada seluruh nelayan maupun pengguna jasa PPN Kejawanan demi masa depan laut kita yang lebih baik lagi Pak Mukhlis?
5: Iya, jadi marilah kita jaga laut ini dengan sumber dayanya ya khususnya untuk laut sekitar Cirebon ya, karena kita kedudukannya di Cirebon. Ya. Marilah kita jaga kelestariannya dan untuk menjaga ini bukan hanya tugas kami di pemerintah gitu ya, tapi tugas kita semua itu termasuk masyarakat itu dengan tadi membuang sampah nggak boleh kita anggap bahwa laut itu sebagai tadi tempat sampah, sampah terbesar gitu ya. jangan ada anggapan itu jadi ya semoga dengan kita menjaga ini kita bisa memanfaatkan tadi sumber dayanya gitu dan kita bisa khususnya yang nelayan itu bisa sejahtera gitu kan ya. Dan di Kejawanan khususnya ini kami pengen juga bertransformasi menjadi pelabuhan modern Mbak. Jadi rencana kita akan kembangkan nanti pelabuhan Kejawanan ini untuk menjadi pelabuhan modern gitu Mbak. Baik. Dan kami juga punya apa namanya punya keunggulan tersendiri di sini, punya wisata bahari dan itu kami juga pengen maju gitu. Baik. Jadi mari kita mewujudkan Cirebon ini sebagai kota maritim yang tangguh dan sejahtera. Lautan kita, masa depan kita. Itu Mbak, mungkin dari saya.
0: Siap. Terima kasih Pak Mukhlis sudah berkenan nimbrung obrolan kita hari ini ya Pak Mukhlis ya. Semoga bermanfaat buat para pendengar kita ya Pak Mukhlis ya. Kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya Pak Mukhlis. Terima kasih.
5: Oke, kita tunggu Mbak.
0: Baik. Nah, teman Pro 2, sebentar lagi kita bakal ngobrol barengan sama Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan DKPPP Kota Cirebon ya, yaitu Pak Yudi Lukman Hakim. Jadi pastiin kamu masih tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
0: Baik teman Pro 2, kita masih di Dialog Cirebon menyapa edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Dan kita sudah ada di segmen terakhir ya untuk hari ini. Tema kita, lautan kita, masa depan kita, jaga kelestarian, raih manfaatnya. Dan narasumber kita yang terakhir ini adalah Pak Yudi Lukman Hakim. Beliau adalah Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan DKPPP Kota Cirebon, yang sudah tersambung di line telepon kita pagi hari ini. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Yudi.
6: Selamat pagi Mbak Pia.
0: Apa kabar Pak Yudi?
6: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya Pak ya. Pak Yudi, hari ini kita ngobrolin tentang Laut Cirebon nih Pak Yudi. Seperti yang kita tahu ya, Cirebon itu kan pantura ya Pak ya, wilayah pesisir yang jadi tumpuan hidup banyak warganya begitu. Pak Yudi, kalau dari kacamata Pak Yudi sebagai Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan begitu Pak, apa saja kira-kira potensi utama yang bisa kita kembangkan lagi begitu Pak buat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cirebon?
6: Baik Mbak Pia, selamat pagi semua. Potensi Laut Cirebon itu tentunya sangat besar sekali. Bahwa memang nomor satu adalah tentunya dari perikanan tangkap ya. Bahwa Kota Cirebon ini tahun lalu itu hampir 7.000 ton lebih produksi dari perikanan tangkap, dengan produksi utama ikan cumi ya, produksi utama. Nah kemudian selain perikanan tangkap, apa yang harus kita kembangkan dari posisi kita itu memiliki zona budidaya. Nah zona budidaya itu yang harus kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Makanya zona budidaya itu sekarang dimanfaatkan oleh teman-teman nelayan menjadi budidaya kerang hijau.
0: Okay.
6: Mungkin selain kerang hijau bisa dikembangkan budidaya lain, tapi sementara ini kita masih baru mengembangkan budidaya kerang hijau. Itu Mbak.
0: Oke, jadi baru satu ya Pak ya, yang udah mulai dikembangkan selain cumi-cumi ya Pak ya?
6: Iya, kalau cumi kan perikanan tangkap,
0: ya.
6: Jadi kita nangkep tuh.
0: Ya.
6: Tapi nangkepnya bukan di perairan Cirebon saja tuh, kalau cumi mah kita nangkepnya mulai dari Laut Jawa, kadang-kadang sampai ke Papua juga gitu, sampai bahkan ke laut-laut yang lain. Jadi hampir seluruh Indonesia kita, kalau dalam perairan itu ada namanya WPP, jadi wilayah perairan penangkapan ikan gitu ya. Tapi kalau budidaya itu khusus untuk wilayah yang dekat Kota Cirebon. Kita punya 380 hektar. Itu untuk budidaya.
0: Nah,
6: kalau di ya budidaya perikanan laut, kalau di, karena kalau tangkap itu kan sifatnya eksploitasi ya Mbak ya.
0: Betul.
6: Eksploitasi. Nah kalau budidaya kan lebih banyak lebih mengembangkan ekosistem
0: dikembangkan,
6: baru
0: begitu
6: kan?
0: Ya.
6: Ya,
0: baik.
6: Jadi lebih ramah.
0: Ya. Nah ini kaitannya dengan pembudidayaan itu tadi Pak, bagaimana ini dukungan yang sudah diberikan

0: ini kita sudah mulai ini dikembangkan, walaupun mungkin anggaran pemerintah tidak jor-joran ya, tapi menjadi minimal jadi stimulan, dan alhamdulillah perkembangannya sudah mulai terasa nih.
1: Seperti apa itu Pak? Sudah mulai terasa seperti apa itu Pak?
0: Jadi dari bagan yang sudah kita bantu itu, itu produksinya sudah mulai itu terasa per satu kali panen dapat menghasilkan 6-8 ton. Nah, kalau dikalikan rupiah, mungkin kalau kali 3.000 bisa 20-24 juta gitu per bagan. Kalau satu orang nelayan punya dua bagan saja misalnya gitu ya, tentunya kan luar biasa, sangat menguntungkan.
1: Tinggal dikali aja Pak ya.
0: Iya.
1: Oke. Oke, Pak, menarik tadi kalau Pak Yudi bilang sudah ada pelatihan begitu. Ini berarti pelatihannya dari DKPPP kah atau mendatangkan pihak ketiga begitu Pak Yudi?
0: Pelatihan kita lakukan di DKP 3 ya Pak, Bu Fatia. Tapi narasumbernya dari Unpad, dari balai-balai provinsi gitu. Jadi kita tetap laksanakan secara praktis maupun teoritis gitu. Ada lengkap begitu.
1: Jadi teorinya ada, prakteknya juga ada begitu ya Pak Yudi ya?
0: Betul. Sebenarnya masyarakat kita itu sebenarnya sudah terbiasa sebenarnya. Cuman mungkin masalah permodalannya. Makanya saya menginginkan itu bagaimana masyarakat, bukan hanya dari pemerintah saja permodalannya, tapi investasi dari teman-teman yang lain gitu. Baik dari perbankan maupun daripada mungkin teman-teman yang mau investasi, insya Allah nelayan-nelayan kita ya, kemarin ada teman-teman yang coba investasi, alhamdulillah hasilnya. Kan bagan itu tidak harus di, kalau kata orang Cirebon, belusa dipakani katanya, nempel dewek, itu tinggal pemeliharaannya saja. Cuman ingin nanti tinggal mungkin pengelolaan limbahnya harus seperti apa yang baik. Potensinya sudah ada, tinggal nanti pengelolaannya. Kalau mungkin masih sedikit nggak jadi masalah Mbak. Tapi kalau udah banyak kan jadi bisa jadi masalah. Nah ini tinggal jadi pengelolaannya yang baik. Insya Allah bisa menghasilkan penghasilan buat nelayan.
1: Berarti,
0: dan kita ya, dan kita kelebihannya kita punya DKPP3K. Jadi kita punya zona budidaya. Zona budidaya itu khusus untuk budidaya. Jadi di laut tapi bukan zona lain-lain, di zona budidaya. Jadi diperbolehkan gitu untuk budidaya itu. Jadi tidak mengganggu yang lain.
1: Baik. Berarti kalau yang saya tangkap sekarang ini tantangan terbesarnya masih limbah ya Pak Yudi ya?
0: Ya, nah, kalau untuk budidaya, tapi nanti alhamdulillah sekarang mah belum jadi limbah, belum ada limbahnya.
1: Oke.
0: Ke depan kalau nanti besar gitu.
1: Oke.
0: Kalau nanti kita kelola dengan baik, kalau di perikanan budidaya ya nanti untuk budidaya kerang hijau.
1: Oke, Pak Yudi tadi kan dimention beberapa kali ya kan, lagi budidaya kerang hijau begitu Pak Yudi. Kira-kira abis ini yang potensial lagi apa ya Pak Yudi ya, selain kerang hijau atau setelah kerang hijau?
0: Nah, di sini ketika kita membuat kerang hijau, di situ juga ada potensi lain. Apa potensinya? Yaitu potensi tangkap, perikanan tangkap. Ya kita mencoba nanti di setiap di bagan kerang hijau itu ditanam bumbu. Ditanam bumbu. Jadi di pinggir-pinggir bagan itu nanti ditanam bumbu. Bumbu itu kan menghasilkan ikan. Kalau kerang hijau kita panen 4 bulan sekali. Gitu ya. Nah bagaimana makan sehari-harinya? Nah itu kita tanam bumbu di sana. Bumbu kita ambil tiap hari kan dapat ikan. Ikan itu yang bisa buat makan sehari-hari. Jadi selain potensi budidaya juga ada potensi tangkapnya di situ.
1: Jadi ibarat kata sambil menyelam minum air ya Pak.
0: Nah betul. Hausnya hilang ya.
1: Harapannya seperti itu ya. Pak, tapi kalau kita bicara tentang laut kan

0: apa ya, gak berhenti di generasi kita sekarang ini aja gitu. Kita kan butuh melanjutkan tongkat estafet ke apa ya, ke masyarakat ya, selanjutnya begitu, generasi selanjutnya begitu. Kalau dari pihak Pak Yudi sendiri, dari apa namanya DKPPP begitu, apakah pernah ada kolaborasi bersama dengan generasi muda gitu Pak? Misalnya ada komunitas atau mungkin mahasiswa atau pokoknya generasi penerus kita gitu Pak Yudi, pernah ada proyek seperti itu nggak?
1: Iya, pelayan ini posisinya semakin hari semakin sedikit ya gitu ya. Jadi karena masih nelayan itu masih golongan umurnya mungkin di atas 40 gitu ya. Nah, harapan kan yang muda-muda ini jadi penerus. Makanya kami kemarin dengan kelompok-kelompok nelayan diskusi supaya membuat kelompok nelayan milenial atau apa namanya pemuda nelayan begitu Mbak. Okay. Supaya memang kenapa sih nelayan itu tidak kurang diminati gitu. Padahal kan potensinya cukup besar. Nah, hal ini karena melihat mungkin penghasilannya kurang. Bahkan beberapa menurut survei itu katanya penghasilan nelayan itu di bawah daripada pelayan toko. Gitu loh. Risikonya sangat besar tapi penghasilannya kecil. Makanya sebenarnya kalau nelayannya kita kelola dengan baik, potensinya kita kelola dengan baik, insya Allah gak akan seperti itu. Bahkan bisa menjadi ladang kita untuk menjadi nafkah dan mencari usaha. Insya Allah potensi yang sudah kita, yang ada sekarang, kita jaga bersama. Pertama dengan apa yang menjaganya, itu guna kalau untuk perikanan tangkap, jaga, jangan gunakan alat-alat tangkap yang destruktif, yang merusak lingkungan, yang merusak ekosistem. Ada di situ banyak sekali yang merusak, ada jaring ondol-ondol, apa namanya, yang merusak lingkungan misalnya, merusak ekosistem laut, merusak terumbu karang. Nah, kita jaga. Misalnya dibom, insya Allah kalau di Cirebon nggak ada yang dibom ya. Insya Allah.
0: Udah nggak ada.
1: Ya udah nggak ada. Insya Allah yang diracun nggak ada. Gitu. Yang cuman ada memang alat-alat tangkap yang destruktif. Nah, kita coba berikan pengertian kepada masyarakat. Tapi alhamdulillah sebenarnya di kota Cirebon itu Mbak, yaitu alat tangkap laut itu tidak bisa kita batasi ya. Itu alat-alat tangkap di luar daripada nelayan kota Cirebon. Saya nggak ngerti dari mana ya. Tapi kalau nelayan kota Cirebon, contoh di Cangkol, dia alat tangkapnya pakai handline. Handline itu mancing lah gitu. Mancing kan ramah lingkungan. Dengan mancing, alat tangkap yang didapat, hasil yang didapat apa? Bahkan kakap merah, kerapu, jenaha, tanda-tanda. Makanya kalau di Cangkol itu produksi utamanya ikan-ikan ekonomis tinggi. Nah, teman-teman supaya bisa bantu nelayan Cangkol gimana? Ya kita beli langsung ke Cangkol. Di sana ada nelayan yang jual ikan-ikan komunitas ekonomi tinggi gitu. Nah, dengan beli langsung kan otomatis kita dapat ikan segar, juga dapat nelayan bisa penjualannya lebih mudah dan lebih baik begitu.
0: Jadi berputar gitu ya Pak ya.
1: Betul. Nah, kalau potensinya besar, otomatis generasi muda juga kan pasti ingin apa namanya mendapatkan hasil yang lebih baik. Sebenarnya kalau potensinya besar dan hasilnya baik, nggak akan ada yang nggak berminat gitu loh Mbak, gitu kan gitu ya.
0: Oke, baik Pak. Dari tadi cerita Pak Yudi itu yang paling nyangkut di saya tuh kerang hijau loh Pak Yudi.
1: Ya.
0: Kerang hijaunya ini dijualnya apa ya? Kemana gitu Pak? Dan berapa ini harganya? Apakah buat apa ya, supplier-supplier di sini doang gitu atau seperti apa nih Pak?
1: Ya, sementara ini ketika teman-teman di pesisir atau di Kesenden panen, kita punya dua rukun nelayan yang mengembangkan kerang hijau itu di pesisir sama Kesenden gitu. Ya, alhamdulillah, bahkan sebelum panen pun sudah banyak yang berminat gitu. Tapi harapannya bukan seperti itu. Harapannya bisa mengelola lebih baik lagi daripada itu. Kalau bisa panennya lebih apa misalnya bisa apa dipilih yang lebih mahal seperti apa, contoh misalnya ukurannya. Kalau kualitas insya Allah saya merasakan sendiri ketika ini teman-teman barangkali masyarakat juga mau ya gitu ya, ketika panen terus kita beli itu rasanya luar biasa gitu loh. Kalau kita beli langsung di nelayan itu rasanya luar biasa, lebih seger gitu loh Mbak. Gitu. Jadi nelayan itu alhamdulillah penjualan mati sampai saat ini tidak, belum ada masalah, yang mudah-mudahan tidak ada gitu ya. Seperti itu. Harganya itu sekarang 2.900 sampai 3.000 di tingkat nelayan.
0: Baik-baik, ini menarik. Berarti kita harus ke Senden ya Pak?
1: Di Senden boleh, di pesisir boleh. Kayaknya udah lagi panen itu di pesisir itu.
0: Nah ini teman Pro 2 yang penasaran bisa langsung. Karena kan kalau beli di nelayan gak perlu lewat tangan kesekian gitu ya. Jadi betul, harganya betul, masih terjangkau begitu. Baik Pak Yudi, terima kasih. Pak Yudi, ini pertanyaan wajib hari ini Pak Yudi. Karena dalam rangka Hari Kelautan Nasional begitu Pak. Saya pengen dengar gitu, pengen tahu harapan dan juga ajakan dari Pak Yudi begitu sebagai Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan DKPPP Kota Cirebon gitu ya, kepada seluruh warga Kota Cirebon biar bisa atau mau gitu bersama-sama menjaga laut demi masa depan yang lebih baik. Silakan Pak Yudi.
1: Baik, masyarakat Kota Cirebon khususnya, umumnya untuk seluruh masyarakat ya, dimanapun yang ada di dunia ini, jagalah laut dengan satu, tidak membuang sampah dimanapun. Karena sampah yang Anda buang di, terutama di sungai, apalagi di pesisir, itu akan mencemari laut kita. Dengan semakin banyak sampah, ekosistem kita akan terganggu. Jadi, sekali lagi, saya menghimbau, mengajak pada seluruh masyarakat untuk menjaga laut dengan tidak membuang sampah, terutama sampah plastik. Karena kalau udah sampah plastik itu, saya sendiri ngalami di tengah laut 30 mil itu masih ada Mbak sampah plastik yang mengapung, bahkan dimakan oleh ikan kita, binatang-binatang lain yang ada di laut, menjadikan mereka kasihan gitu. Ada yang terjerat oleh sampah, ada yang kemakan sampahnya sehingga menyebabkan banyak ekosistem yang terganggu. Sekali lagi saya mengimbau, mengajak, jaga laut dengan tidak membuang sampah sembarangan. Itu aja Bu.
0: Baik, terima kasih Pak Yudi atas waktunya pagi hari ini. Pak Yudi, nanti insya Allah kita bertemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang berbeda Pak ya. Baik, selamat melanjutkan aktivitas lagi Pak Yudi. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 yang udah tune in selama kurang lebih 1 jam ini ya, di Cirebon Menyapa hari ini 2 Juli 2026 dengan tema Lautan Kita, Masa Depan Kita, Jaga Kelestarian, Raih Manfaatnya. Yang ingat tadi pesan dari ketiga narasumber kita semua hampir sama ya, yaitu masalah sampah teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita pengen masih ada banyak hasil laut untuk keturunan kita teman Pro 2, jadi jangan sekali-sekali untuk melanjutkan buang sampah di laut ya, buang sampah pada tempatnya aja. Baik, nanti kita akan lanjut lagi ke Spada sampai nanti jam 10 pagi masih barengan sama Via. Jadi tetap di sini ya di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di

0: Tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2, saatnya kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Cayu Majakuning hari Kamis 2 Juli 2026 ya, bersama dengan rekan-rekan dari BMKG Kertajati, dan hari ini yang akan melaporkan adalah Kak Desi Ekawati. Silakan Kak Desi laporannya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cayu Majakuning untuk hari Kamis 2 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara antara 55 hingga 90%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter dengan kategori rendah. Masyarakat kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti hujan tiba-tiba dalam skala lokal, angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial di bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Desi atas laporan perakiraan cuacanya hari ini. Dan teman Pro 2 masih barengan sama Via sampai nanti jam 10 pagi ya. Masih ada beberapa informasi yang bakal Via sampaikan ke kamu buat memulai aktivitas kamu pagi hari ini. Jadi pastiin kamu tetap dengerin 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Raffi Harida, Relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Teman produs sebuah penelitian di Australia menemukan kalau paparan sinar matahari sekalipun dalam waktu singkat ya, pada jam-jam dengan intensitas sinar matahari rendah yang secara tradisional dianggap aman, ternyata bisa menyebabkan kerusakan kulit dan meningkatkan resiko kanker kulit ya. Jadi temuan ini membantah asumsi yang udah lama beredar di bidang kesehatan masyarakat. Kalau beraktivitas di luar ruangan pada pagi atau sore hari itu nggak bahaya buat kulit ya. Nah, menurut pernyataan dari QIMR, Bergover Medical Research Institute Australia, ini dirilisnya adalah hari Rabu kemarin, jadi masih baru banget temuannya ya, 1 Juli 2026. Katanya kamu tuh bisa dapetin dosis radiasi UV atau ultraviolet yang sama dalam waktu singkat pada tengah hari ataupun dalam waktu yang lebih lama pada awal atau akhir hari gitu. Jadi penelitian mereka ini nunjukin kalau total dosis lah yang penting. Jadi gak masalah berapa lama waktu yang dibutuhkan buat mendapatkannya begitu teman Pro 2. Jadi orang-orang yang berpotensi terlena dalam rasa aman gitu ya, ketika intensitas sinar matahari lemah terus akhirnya jadi menghabiskan waktu terlalu lama di luar ruangan tanpa perlindungan yang memadai, tanpa sunscreen begitu ya, atau mungkin gak pakai topi segala macam. Jadi udah ada informasinya kalau hal itu adalah bisa jadi awal masalah buat kerusakan kulit kamu gitu. Jadi kalau kita cek dari penelitian ini ya, kerusakan DNA, kemudian juga ada respon stres seluler terlepas dari apakah paparan UV terjadi dengan cepat atau lebih lambat begitu ya. Terus para peneliti menekankan kalau sinar matahari itu emang tetap penting buat memperoleh vitamin D dan jaga kesehatan secara keseluruhan. Tapi mereka juga bilang kalau langkah perlindungan dari sinar matahari perlu diterapkan secara lebih konsisten, bahkan waktu paparan berlangsung singkat ataupun intensitasnya rendah gitu teman Pro 2. Selama memang matahari masih bersinar, kita harus pakai ya perlindungan buat kulit gitu ya. Kalau kamu malas pakai sunscreen ya udah pakai panjang-panjang gitu ya. Tapi kayaknya juga kurang deh ya, apalagi buat muka ya, apalagi buat cewek-cewek yang sangat peduli penampilan. Karena kalau misalnya terlalu sering itu bisa flek-flek ternyata teman Pro 2. Nah, gimana cara nyembuhinnya itu PR dan harus punya duit. Udah jadinya ya, ujung-ujungnya duit ya, begitulah. Ternyata gak ada waktu aman buat terpapar sinar matahari tanpa perlindungan teman Pro 2.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pemerintah ini lagi meminta para kepala daerah gitu ya, buat segera memetakan sumber-sumber air baku yang bisa dimanfaatkan buat mengantisipasi potensi kekeringan, karena adanya fenomena El Nino yang diperkirakan memicu musim kemarau yang bakal lebih kering dan panjang di tahun ini ya. Jadi harus segera nih disosialisasikan dan membuat rencana kontingensi kedaruratan kekeringan, sehingga kita bisa menyiapkan mobil-mobil tangki air gitu ya, misalnya kalau diperlukan. Kemudian juga menentukan sumber air yang bisa diambil terus didistribusikan ke daerah-daerah yang terdampak ya. Nah, ini adalah himbauan dari Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, begitu teman Pro 2. Jadi langkah antisipasi disebut penting ya, biar distribusi air bersih kepada masyarakat bisa dilakukan secara cepat ketika kondisi kekeringan ini mulai terjadi begitu ya. Dan penyusunan rencana kontingensi sejak dini itu adalah bagian penting dari upaya mitigasi, biar kebutuhan dasar masyarakat terutama air bersih terus juga pangan ya tetap terpenuhi selama musim kemarau di efek fenomena El Nino ini teman Pro 2. Terus harapannya lagi adalah pemerintah daerah bisa memanfaatkan sisa curah hujan yang masih terjadi sampai sekarang ini buat melakukan panen air hujan, sekaligus mengedukasi masyarakat biar bisa menggunakan air secara lebih hemat lagi. Aduh, ini catatan buat Vian ya, karena kalau sore panas banget ya, jadi hobinya dikit-dikit siram tanaman, siram halaman begitu ya. Padahal kita sekarang ternyata harus lebih hemat lagi nih teman Pro 2. Terus yang punya apa ya, posisi gitu ya, jabatan pemangku kepentingan ya, yang perlu memperkuat kolaborasi dalam menghadapi dampak El Nino ini juga harusnya ada nih, buat meminimalkan resiko terhadap masyarakat maupun aktivitas sosial ekonomi begitu ya. Dan BMKG sendiri memperkirakan curah hujan di periode Juli sampai dengan Desember 2026 itu umumnya berada di kategori rendah sampai menengah, jadi cuma berkisar 0 sampai 300 ml per bulannya ya. Dan kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Dan buat mengantisipasi ancaman karhutla ini, pemerintah juga meminta daerah memetakan sumber-sumber air yang bisa digunakan buat pembasahan lahan begitu ya, ataupun amit-amit nih kalau nanti terjadi bakaran seperti itu teman Pro 2. Terus di sisi lain ya, pemerintah ini ternyata juga menyiapkan loh operasi modifikasi cuaca sejak awal musim kemarau buat bisa mengisi cadangan air dan menjaga kelembapan lahan gambut ya. Terus ternyata juga ada patroli terpadu begitu, diperkuat melalui sinergi TNI, Polri dan juga Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api dan juga kementerian dan lembaga terkait buat mengawasi wilayah-wilayah yang selama ini rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan ya. Dan adapun Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiagakan infrastruktur sumber daya air yang terdiri dari 240 bendungan, 593 situ dan danau, terus juga ada sekitar 1639 tampungan air baku, dan yang terakhir adalah sekitar 10.757 sumur bor. Jadi ingat teman Pro 2, hemat air.

0: Mbappe. Salam. Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Thank you banget buat teman perdua yang udah tune in selama 4 jam terakhir ini ya. 5 jam bahkan, karena tadi kita sudah mendengarkan tausiah juga ya, jam 5 sampai dengan jam 6 bersama dengan Pak Ustadz. Bentar lagi bakal ada perdua hitlist nemenin kamu ya, lanjut santai siang. Terus nanti bakal ada sore ceria, lanjut jaga malam ya. Jangan lupa nanti jam 7 kita bakal dengerin perdua Jakarta untuk menyimak music live chat teman perdua. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon, Fianya harus pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kamu hari ini. Bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Gak percaya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku enggak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu enggak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Itu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan? Mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah milenial ini.

0: Hitlist.
1: Lima Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang nih, bareng sama Uca ya, sekarang di Pro 2 Hitlist. Dan Uca juga nanti bakal nemenin kamu di santai siang nanti sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. So di Pro 2 Hitlist ini ya, di edisi Kamis 2 Juli 2026, kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu. Teman Pro 2, kamu bisa kirim langsung ke WhatsApp kita ya di 08 11 20 20 937. Nih kayak udah ada yang request nih beberapa. Uca bacain dulu nih ya beberapa. Dari mana nih? Dari Zulfikri, katanya mau request lagu Dul Jailani, Kasih Dah Cinta. Oke, nanti Uca cariin dulu. Juga ada lagi yang request nih dari Zulia, katanya mau Remuk, request Remuk Angie Carvalho di Jakarta dari Zulia. Salam buat kakak penyiar yang semangat selalu siarannya. Terima kasih. Dan juga buat kamu teman Pro 2 yang belum request, masih Uca tungguin nanti ya, sampai kurang lebih nanti jam 12 waktu Indonesia Barat, kamu bisa kirim ke WhatsApp kita di 08 11 20 20 937. So masih di sini ya, di Pro 2 Hitlist, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 baru aja ucap puterin lagunya Tensi ya, yang Bintang 5. Nah, ngomongin soal Tensi nih, jadi emang si Tensi sendiri, nih si Tensi kayak kenal aja, ini tuh ada album terbarunya ya, yang judulnya itu Liga Besar. Dan itu tuh albumnya emang dirilis deketan ya sama Piala Dunia 2026. Tapi Tensi itu bilang kalau ini tuh bukan album tentang sepak bola, justru sepak bola dipakai sebagai metafora buat ngabarin perjuangan hidup, proses berkarya, dan perjalanan ngejar mimpinya. Nah, di album ini juga Tensi itu ingin ngangkat peran-peran produser musik Indonesia yang selama ini tuh sering berada di balik layar, padahal punya kontribusi besar ya dalam lahirnya sebuah lagu. Makanya tuh dia gandeng banyak musisi dan kreator lokal juga untuk ikut kolaborasi. Nah, dua lagu yang jadi sorotan itu ada Makasih Tuhan yang ceritanya tuh tentang rasa syukur atas proses kehidupan, dan Liga Besar yang ini tuh ngegambarin semangat pantang menyerah untuk terus berkembang dan mencapai mimpi. Nah, kalau kamu lagi butuh penyemangat mungkin ya teman Pro 2 buat terus jalan walaupun prosesnya tuh gak selalu mudah, album Liga Besar dari Tensi ini udah bisa kamu dengerin ya di seluruh platform streaming digital. Siapa tahu nih nanti jadi soundtrack juga perjalanan kamu menuju Liga Besar hidup kamu ya, versi hidup kamu sendiri teman Pro 2. Dan ini juga udah ada lagi yang bergabung nih buat request lagu nih. Ada dari mana nih? Ada dari Kak Banyu, katanya mau request lagu Sabrina Leonor yang Haha. Ini ada beberapa juga yang request lagu Sabrina Leonor yang Haha ya, dari Syafana nih, dari Berbinar. Izin request Sabrina Leonor Haha. Terima kasih semangat siaran ya, terima kasih kembali. Ini ada lagi dari Kak Ara juga mau request lagu Sabrina Leonor yang Haha, dari Berbinar. Juga dari Kak Asri, izin request Haha dari, gak tahu ini dari mana ya, gak disebutin nama dia. Lalu juga ada dari siapa ini ya, Cocoy, katanya mau lagu Sabrina Leonor yang Haha. Terima kasih, terima kasih kembali. So, buat kamu yang belum request lagu favorit kamu, boleh masih Uca tungguin, kamu kirim langsung aja ke WhatsApp kita di 08 11 20 29 37. Langsung aja Uca puterin ya lagu Haha dari Sabrina Leonor.

0: Mbappe. Salam. Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataró ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

Ada yang request lagi nih ya di Produa Hit List. Katanya, halo kak, mau request lagu Tulus Interaksi sama mau titip salam buat Mbak Uca yang cantik banget, banget. Semangat, jangan lupa minum air putih. Dari Abdul Duru. Oke, thank you loh. Iya, nanti aku cariin dulu lagunya ya. Abis ini deh aku puterin. Lalu juga nih ada lagi dari siapa nih? Dari Bunde. Katanya, selamat siang RR Produa FM Cirebon Radio, mau request lagunya Ken Riz yang judulnya Semesta. Terima kasih banyak sebelumnya kak. Selamat beraktivitas untuk pendengar setia Produa RRI Cirebon. BTW tadi kalau ngomongin Tulus tuh ya, Tulus itu kan baru comeback ya, comeback lewat single terbarunya nih yang judulnya Teh Hijau. Jadi ini tuh emang jadi lagu pertamanya setelah album Manusia yang rilis tahun 2022. Ya sekitar 4 tahun ya gak ngerilis karya baru. Akhirnya tahun ini udah comeback lagi. Dan kayak biasa Tulus itu tetap hadir dengan lirik yang puitis dan dekat juga sama kehidupan sehari-hari. Bedanya nih kali ini tuh musiknya itu terdengar ceria, tapi isi lagunya justru ngobrolin soal rasa hampa yang gak harus buru-buru dihilangkan.

Prodo Hitlistnya sampai di sini dulu ya teman. Prodo, makasih buat kamu yang udah tadi request lagu-lagu favoritnya. Buat kamu yang belum sempet nih hari ini, besok masih ada Prodo Hitlist lagi ya. Kamu bisa request nanti sama di jam 11 sampai jam 12. So Ucanya juga masih tetap sama kamu ya di Santai Siang nanti sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Masih di 97,5 Prodo FM ya teman Prodo. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, menurut kamu di era serba digital kayak sekarang tuh budaya lokal masih tetap eksis gak sih? Jadi Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid tuh bilang kalau Indonesia tuh punya peluang besar ya jadi salah satu kekuatan ekonomi digital dunia. Nah, tapi ini tuh menurutnya kemajuan teknologi tetap harus berjalan barengan sama pelestarian budaya dan penguatan karakter generasi mudanya. Jadi pas ketemu Menteri Kebudayaan Fadlizon juga, Mutia itu bilang kalau Indonesia tuh sekarang punya sekitar 230 juta pengguna internet, di mana potensi yang besar ini tuh harus didukung sama ruang digital yang aman, sehat, produktif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, juga pemerintah itu terus memperkuat ya penerapan PP Tunas untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Gak cuma itu juga, regulasi soal etika kecerdasan AI itu lagi dipersiapkan ya, biar nih pemanfaatannya bisa lebih bertanggung jawab dan bermanfaat juga. Menariknya juga nih, AI itu dinilai bisa ngebantu melestarikan budaya Indonesia loh teman Pro 2, mulai dari digitalisasi warisan budaya, memperluas edukasi, sampai juga ngenalin budaya Indonesia ke dunia. Jadi emang harapannya sih teknologi ini tuh bukan cuma bikin hidup makin canggih ya, tapi juga bikin budaya Indonesia itu tetap hidup dan makin dikenal nanti di masa-masa yang akan datang.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

santai siang ya barengan sama Uca nih, teman Produa yang nemenin siang kamu hari ini. Gimana nih di siang hari ini, udah pada makan siang belum sih teman Produa? Jam-jamnya makan siang nih ya, buat yang makan siang di rumah atau di mana, Uca temenin kamu kok, tenang aja ya, yang makan siangnya sendirian. Nah ini ya, Uca juga punya informasi menarik nih. Kalau ngomongin hari kemerdekaan Indonesia, jadi menurut kamu nih logo HUT RI itu penting gak sih? Nah ternyata emang dibalik satu desain logo ada karya anak bangsa yang ini tuh berhasil mencuri perhatian ya. Jadi emang pemerintah tuh resmi nerapin logo HUT ke-81 RI tuh ada ya, karya desainer muda asal Padang, Sumatera Barat, yaitu Fajarno Vario sebagai identitas visual nasional tahun ini. Dan Menteri Komunikasi Kreatif Teuku Rifki Harsyah itu bilang kalau kemenangan Fajar ini bukti kalau emang talenta kreatif dari daerah itu punya kemampuan bersaing juga ya di tingkat nasional. Dari yang emang awalnya tuh dikenal sebagai local hero, itu sekarang udah berhasil jadi national champion ya. Dan logo karya Fajar ini dipilih lewat polling publik yang ini tuh berlangsung pada 24 sampai 28 Juni 2026. Karena memang sebelumnya juga ini tuh lolos ya dari proses kurasi ketat bersama 4 finalis lainnya, dan ini tuh dari berbagai daerah di Indonesia juga. Menariknya ini juga desainnya itu ngangkat nilai kolektif, sinergi dan bertumbuh yang selaras sama tema HUT ke-81 RI ya, yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Jadi emang prestasi ini tuh bukan cuma soal menang lomba desainnya aja teman Produa, tapi ini juga bukti emang kalau karya anak muda, karya kreatifnya anak muda Indonesia itu dari berbagai daerah tuh bisa tampil dan dipercaya wakilin semangat bangsa di tingkat nasional. Ya enggak teman Produa? So santai siang ya, masih terus sama kamu, tetap di 97.5 Produa FM, teman terbaik kamu.

wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam Perang Kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedondong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah Perang Kedondong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, Perang Kedondong juga dikaitkan dengan Perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

0: Loh, Paina gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Tahun 2022 tahu nggak sih, jadi pemerintah tuh berencana menetapkan para pengemudi ojek online sebagai pelaku UMKM atau pengusaha mikro transportasi online. Artinya nih, para driver tuh nantinya tuh bisa dapetin berbagai fasilitas yang selama ini dikasih ya untuk pelaku usaha mikro, mulai dari kesempatan akses kredit usaha rakyat atau KUR, program pelatihan, pengembangan usaha, sampai berbagai insentif lainnya ya. Nah, pemerintah juga ini tuh berharap para driver nggak cuma ngandelin penghasilan dari ngojek, tapi punya peluang buat ngembangin usaha lain nanti nih di masa depannya ya. Yang bikin makin praktis juga nanti status UMKM ini tuh akan diberikan ya secara otomatis kepada driver yang terdaftar di aplikasi. Jadi emang nggak perlu repot buat daftar sendiri di tahap awal, termasuk ini soal kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB yang belum jadi prioritas selama masa transisi ini. Dan saat ini juga aturan resminya masih dalam tahap penyusunan lewat peraturan presiden. Nah, semoga kebijakan ini sih bisa memberikan perlindungan ya, sekaligus ini buka lebih banyak peluang gitu bagi para pengemudi ojek online nanti untuk kedepannya, biar mereka tuh bisa terus berkembang.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Teman Pro2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe, Turam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Pro 2, siapa bilang Indonesia tuh cuma jago di sepak bola atau badminton? Kali ini tuh ada kabar membanggakan ya dari dunia voli. Jadi emang timnas bola voli putra Indonesia tuh sukses cetak sejarah setelah untuk pertama kalinya tuh jadi juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 di India. Di partai final Indonesia tuh tampil keren banget ya dengan ngalahin Korea Selatan 3 set langsung. Dan menanggapi prestasi ini juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir tuh berharap kemenangan ini tuh bukan cuma jadi momen sesaat, tapi ini bisa jadi awal tradisi juara bagi timnas voli Indonesia di level Asia. Dan menurutnya juga prestasi ini juga bukti ya kalau pembinaan atlet, kualitas pelatih atau dukungan dari berbagai pihak ini mulai nunjukin hasil yang positif. Harapannya sih performa tim Merah Putih bisa terus meningkat ya, mulai dari ajang SEA Games, Asian Games, sampai kompetisi internasional lainnya. Ya pokoknya selamat ya buat timnas voli Indonesia. Semoga emang prestasi ini tuh jadi awal yang lebih banyak lagi nanti sejarahnya yang akan tercipta di masa-masa depan yang akan datang juga lah pokoknya. So, santai siang emang sama kamu ya teman Pro 2, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

0: Kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Ikatan Motor Indonesia atau IMI itu baru aja menggelar IMI Awards 2025 di Jakarta. Tapi ini acara ini bukan cuma soal bagi-bagi penghargaan. Tahun ini juga jadi momen spesial karena IMI ini ngerayain usia ke 120 tahun. Di mana ketua umumnya itu ada Moreno Suprapto itu bilang kalau ajang ini merupakan bentuk apresiasi untuk para atlet, komunitas, promotor, sampai instan otomotif yang selama ini ikut memajukan dunia otomotif Indonesia. Dan penghargaan diberikan untuk banyak cabang olahraga otomotif, mulai dari karting, drifting, rally motocross, drag race, sampai balap di sirkuit Mandalika. Jadi ini bukan cuma pembalap mobil atau motor aja yang diapresiasi ya. Nah, malam puncaknya itu juga ngehadirin pertunjukan spesial mengangkat perjalanan 120 tahun dunia otomotif Indonesia, teman Pro 2. Dan harapannya IMI Awards ini juga bukan cuma jadi ajang penghargaan ya, tapi ini bisa memotivasi lahirnya lebih banyak talenta otomotif Indonesia yang siap berprestasi di level internasional.

0: Mbappe, Turam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

Bahirleri kapkan açıldı. Tabi koası.

0: itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.
4: I wonder what you're doing.

Tahun Prodo buat kamu yang ngikutin film Marvel, siap-siap aja ya, karena emang bakal ada wajah baru di dunia Spider-Man. Jadi aktris namanya Sadie Sink itu yang dikenal lewat serial Stranger Things. Itu resmi gabung di film terbaru Spider-Man Brand New Day bareng Tom Holland. Dan menariknya juga Sadie itu ngaku langsung ditawarin peran tanpa harus ikut audisi dulu. Bahkan nih naskah filmnya tuh baru diberikan, baru dikasih pas dia tuh udah tiba di London untuk proses syuting. Nah sampai sekarang juga karakter yang diperanin sama Sadie itu juga masih dirahasiakan nih. Jadi gak heran emang ya kalau para penggemar Marvel juga rame ya nebak-nebak siapa sih sebenarnya tokoh yang bakal dia perankan gitu ya. Nah di sisi lain juga Sadie tuh bilang kalau sempat kaget sama besarnya antusiasme penggemar Marvel sendiri. Dan untungnya ia tuh ngerasa kok lebih nyaman ya, karena emang dapat banyak dukungan dari Tom Holland dan seluruh tim produksi selama proses syuting ini. Buat kamu yang udah gak sabar, Spider-Man Brand New Day itu dijadwalin tayang di bioskop mulai 31 Juli 2026. Jadi kamu siap-siap ya teman-teman Pro 2 buat lihat kejutannya apa gitu yang dibawa Sadie Sink sendiri di dunia Spider-Man ini. So, masih di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gimana sih? Jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kepikiran musik sekarang itu masih soal rasa atau udah kebanyakan soal angka? Jadi tuh penyanyi legendaris Madonna tuh baru-baru ini buka suara soal penggunaan kecerdasan buatan alias AI ya, teman Pro 2. Dimana di industri musik ini menurutnya tuh AI dan algoritma itu justru bikin dunia musik jadi terlalu fokusnya tuh ke angka, mulai dari kayak jumlah followersnya, streamingnya, sampai posisi di tangga lagu. Madonna juga bilang nih kalau dulu dunia musik itu lebih hangat, para musisi, seniman, sampai penari itu bisa berkumpul dan berkarya emang itu tuh dari hati gitu ya. Nah tapi sekarang itu kata dia suasananya tuh udah jauh berubah ya. Dia juga menilai nih katanya penggunaan AI itu bisa mengurangi keberanian musisi untuk bereksperimen sendiri. Padahal juga menurutnya nih ya, justru kebanyakan keberanian itu tuh yang bikin seni jadi hidup. Menariknya lagi juga Madonna bilang nih, mengaku ya katanya sengaja menjauh dari media sosial dan teknologi saat cari inspirasi supaya bisa lebih fokus dan mengisi ulang ide kreatifnya. Nah kalau kamu teman Pro 2 kalau nyari ide nih kebanyakan nih di tempat sendiri atau menyendiri gitu, atau malah kamu nanyanya ke AI gitu ya. Ya kalau sendiri sih lebih orisinil ya, kalau ke AI mungkin kayak kurang dari hati sih emang ya. Dan juga kalau Uca dulu juga kayak gitu sih, kalau nyari inspirasi, nyari ide-ide tuh biasanya menyendiri sih sukanya ya, sambil bengong atau sambil melakukan kegiatan kayak tiba-tiba, oh iya ada ide ini, ada ide itu. Dan mungkin si Madonna sendiri juga masih melakukan hal itu ya, nyari inspirasinya itu lebih memilih menjauh dari media sosial. Dan di sisi lain juga dia tuh mengingatkan

kamarnya ya untuk sesekali katanya lepas dari layar dan benar-benar harus terhubung dengan orang-orang sekitar gitu loh. Kita harus tetap bersosialisasi ya walaupun udah ada media sosial. Ya pokoknya kalau menurut kamu sendiri gimana tahun Pro 2 AI itu ngebantu musik makin berkembang atau justru ini tuh bikin seni jadi kehilangan rasanya gitu ya karena dibuatnya oleh komputer gitu ya. Ya mungkin boleh ya kita meminta bantuannya ke AI gitu ya. Tapi tetap harus kita improve sendiri kali ya. Lebih ke kayak gitu kali ya. Jangan semuanya full dari AI. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi-informasi yang bisa Uca sampaikan di santai siang hari ini edisi Kamis 2 Juli 2026 ini ya. Terima kasih buat kamu ya udah barengan sama Uca nih di siang hari ini. Ucanya juga nanti pamit dulu nih ya karena setelah ini akan ada sore ceria barengan Denny dan Neila yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. So, Uca pamit undur diri dulu ya teman Pro 2, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Semilo 75 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai, selamat sore teman Pro 2. Seneng banget ya kalau bisa ada wing wing wing gitu. Ketemu lagi duet sore kita ya.
0: Iya, udah lama
1: setelah
0: banget.
1: Setelah berapa purnama ya, Gin?
0: Bener.
1: Lama banget.
0: Kalau bisa pilih backsound, ini backsoundnya firework.
1: Wis. Katy Perry. Ngeri.
0: Enggak, fireworks, fireworks beneran.
1: Oh, beneran. Rame dong. Udah kayak ada celebration apa gitu ya.
0: Iya. Nah, spesial sore hari ini Gina sama Adit ya.
1: Iya.
0: Karena ini bentuk egoisme
1: dari kamu ya,
0: dari saya. Karena mau ada agenda lah
1: ya. Sibuk banget teman Pro 2 Gina, mah susah schedule-nya ya.
0: Benar, karena sibuknya ini adalah momentum. Gina mau belanja kebutuhan keluarga.
1: Harus banget ya kebutuhan keluarga. Jadi emang jadwal yang harus nyesuain lu gitu.
0: Iya.
1: Gak nyesuain jadwal ya.
0: Enggak. Pokoknya berhubung harga-harga di luar lagi pada turun, harga ayam, harga telur,
1: kamu belanja gitu abisin lah ya.
0: Jadi aku harus menyisikan satu hari untuk belanja kebutuhan.
1: Oke, siap.
0: Nah, nanti kita ada info tentang harga ayam, telur, dan cabai yang kompak turun.
1: Wais, asik ya. Ini kebutuhan yang emang banyak dibutuhin banget sih.
0: Betul.
1: Kayak ayam, telur, tuh kayaknya sering banget kita konsumsi ya.
0: Iya.
1: Apalagi protein itu kan perlu banget dikonsumsi sama tubuh kita kan.
0: Benar.
1: Dan kita juga ada yang spesial juga nih.
0: Apa
1: hari
0: tuh?
1: Ini kita bakal ada launching Pro 2 English Corner.
0: Oh, something like English learning.
1: Yes. Like, oh my god.
0: It's like usually like
1: this. Yeah, it's daily conversation.
0: Yeah.
1: It's so easy.
0: Every day we use English.
1: Yes. Yeah. You good English, right?
0: Yeah, of course. I'm less at get house.
1: Ini udah kelihatan banget kan ya English kita teman Pro 2 ya.
0: Iya. Ntar guru get house nya malu ya punya guru.
1: Kok gitu. Ada ya lulusan. Nanti di jam 4 sore ya teman Pro 2 ya. Selama 1 jam ke depan nanti.
0: Oke, jadi pasti gak mau tetap di sini.
1: Di Sore Ceria.
2: Sore Ceria.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Sore Ceria.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: lagi liburan.
1: Masa libur sekolah.
0: Iya, sekolah libur dan MBG juga libur. Kabarnya sih kenaikan penurunan harga bahan pokok di pasaran itu karena MBG-nya libur katanya begitu.
1: Jadi harga-harga di pasaran tuh karena masa libur sekolah tuh jadi ikut ngaruh turun gitu ya.
0: Betul.
1: Dampaknya.
0: Pastinya kita senang.
1: Iya dong.
0: Aku jadi bisa makan telur sehari di dua kali.
1: Oh, biasanya enggak ya, pernah.
0: Biasanya satu telur dibagi empat lah.
1: Ya oke.
0: Miskin banget.
1: Benar kan kalau bisa telur dadar kan bisa dibagi empat.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya gitu.
1: Benar-benar. Jadi emang dalam beberapa pekan terakhir nih emang harga berbagai komoditas pangan itu terpantau ya mengalami penurunan di sejumlah pasar tradisional nih khususnya Gin.
0: Betul.
1: Ternyata. Dan kondisi ini pastinya disambut banget dong sama masyarakat ya. Dari yang kayak beberapa yang gak mampu beli gitu kan jadi bisa beli gitu.
0: Iya. Dari yang seminggu sekali bisa dua hari sekali beli telur.
1: Iya, dan kayak saat ini tuh harga daging ayam boiler aja tuh di kisaran 30 sampai 32.000 per kilonya loh.
0: Murah
1: banget.
0: Ada yang lebih murah. Di tempat aku 24.000.
1: Wow. Tapi beneran ayam ya?
0: Ayam. Ayamnya sih tuh ayam mati sebenarnya.
1: Iya dong, kalau ayam serem banget dimakan. Yang ada lu mesti nguber dulu kali ya kalau mau makan.
0: Nguber ayam.
1: Ya, dan ternyata angka ini emang lebih rendah dibandingkan sama beberapa waktu sebelumnya nih ketika permintaan pasar tuh masih tinggi.
0: Betul. Terus daging sapi juga jadi 140.000.
1: Iya.
0: Gitu. Terus juga telur ya. Telur itu
1: di 24.000.
0: Iya.
1: Wah, kurang beli kurang. Nih harus
0: sekarang tah, yuk.
1: Pulang kantor dong.
0: Oh, jangan sekarang.
1: Jangan sekarang banget. Ayam fillet nih, mungkin buat kamu yang suka banget nih mamahnya masak ini itu 45 sampai 47. Kamu bisa kasih tahu tuh mama kamu ya. Ma, belanja ma gitu.
0: Kata mamanya lah, gue lebih tahu dari
1: ya siapa tahu bisa dengerin Pro 2 gitu.
0: Iya,
1: mamanya masih sibuk, masih di kantor kan.
0: Ma, emang benar harga ayam fillet segini? Kan bisa jadi kan enggak tahu ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Bagus ya, alhamdulillah ya. Setidaknya ini sedikit
1: membahagiakan ya, ya untuk para ibu-ibu rumah tangga.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi bisa terpenuhi kebutuhan proteinnya gitu, bisa dikonsumsi sama keluarganya, ayam, telur, daging.
0: Betul sekali. Semoga sih bertahan sampai selama-lamanya ya. Enggak nanti pas masuk sekolah jadi kembali lagi.
1: Iya bener. Begitu. Karena udah pada balik sekolah, MBG mau ada lagi jadi naik lagi gitu. Kalau bisa sih tetap stabil ya.
0: Amin.
1: Segitu.
0: Apa kita ngomong aja sama Papa Prabowo? Pak Prabowo.
1: Pak Prabowo.
0: Pak Prabowo. Ya, yuk kita kesana.
1: Iya. Sore Ceria.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

0: melalui jalan kerucuk.
1: Aku karena rumahku deket kan.
0: Oh iya.
1: Dulu.
0: Tapi kan rumahmu gak lewat jalan kerucuk.
1: Enggak sih, tapi kan maksudnya sering gitu loh. Nah. Sering around-around di sekitaran kerucuk. Apalagi kalau makan empal, itu kan enak banget gak sih?
0: Sama nasi goreng.
1: Iya.
0: Sampingnya empal kan nasi goreng.
1: Bener.
0: Abis itu ngasih makan rusa.
1: Iya, kenapa sih kamu tanyain aku sering, ada yang sering lewat kerucuk gak?
0: Soalnya di situ macet
1: banget. Tapi kalau apalagi kalau misalnya kereta udah lewat nih ya, nggak satu nih, nextnya ada ke kereta lagi, udah ngular tuh panjang banget,
0: nah.
1: Sampai bisa sampai Siliwangi, sini bisa sampai Wahidin kan, Wahidin ke sekolah.
0: Ditambah lampu merah,
1: dari arah Pilangnya selesai kan?
0: Arah Pilang lampu merah sama arah BTN itu lampu merah lagi.
1: Iya, jadi
0: ngeri banget ya.
1: Ini seru banget ya kalau misalnya ada solusi gitu. Ada gak sih ini kira-kira pemerintah bakal ngasih solusi kemacetan? Apalagi itu kan udah jalanannya dulu kan gak yang sebagus sekarang ya. Dulu kan banyak berlubang-berlubang tuh.
0: Iya bener.
1: Itu kan kayak gak nyaman banget kalau kita lewat situ.
0: Pasti gak nyaman banget. Pernah dengar waktu itu mau dibikin flyover katanya.
1: Wah keren sih ya.
0: Fly.
1: Terbang. Over. Selesai.
0: Jadi selesai terbang.
1: Gak jadi dong. Dibangunnya. Gak gitu ya. Beneran nih dalam waktu dekat.
0: Katanya rencana pemerintah pusat untuk membangun jalan layang atau flyover di pelintasan sebidang kereta api kerucuk menuai kritik. Kenapa ya?
1: Belum juga dibuat ya.
0: Iya. Mungkin ini alasan kenapa kok gak jadi-jadi ya.
1: Tapi emang ini udah sempet Nei denger juga sih Gien. Beberapa tahun belakangan gitu. Akhirnya gak jadi. Sekarang ada lagi nih ya, katanya mau dibuat kan ya.
0: Iya. Ini mungkin juga yang jadi perhatian pemerhati lalu lintas Ade Danu. Sebenarnya mengapresiasi gitu perhatian pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur di daerah ini ya, termasuk pembangunan flyover. Nah, Ade menilai proyek ini belum jadi solusi katanya bagi permasalahan kemacetan di kota Cirebon. Kenapa? Karena karakter geografisnya ini memang terbelah oleh jalur kereta api, rel.
1: Soalnya kata Ade juga ini pembagian wilayahnya tuh ada di bagian selatan, terus ada juga yang ini tuh jadi kayak pembagian wilayah itu kayak sebelum jelas gitu loh Gin. Jadi kayak harus benar-benar sesuai dulu nih gitu, kayak wilayahnya gimana. Baru setelah itu kan dibuatlah gitu untuk geografisnya ya.
0: Iya benar. Dan ia juga melihat bahwa pembangunan flyover di Kerucuk ini sebenarnya gak begitu perlu, karena gak akan menyelesaikan masalah katanya. Pasti macet aja gitu. Dan kemungkinannya bakalan berdampak positifnya ke pengendara yang bergerak dari arah kota menuju Indramayu atau wilayah Gunung Jati aja katanya gitu.
1: Iya, jadi gak semua ya. Jadi menurut Ade Danu sih, dibandingkan dengan membangun satu proyek flyover yang dampaknya terbatas, Ade Danu tuh lebih nyaranin supaya pemerintah tuh membuat perencanaan besar atau master plan yang terintegrasi untuk jangka panjang.
0: Misalnya
1: kayak dampak jalur yang membelah kota nih, proyek rel kereta api itu kan flyover. Jadi kalau bisa sih kemacetannya aja dulu nih yang diurai, jangan sampai flyover dulu, dengan ngebangun infrastruktur jalur kereta api layang atau elevated track. Jadi bukan jalan layangnya, infrastruktur jalur kereta api layangnya yang jadi solusinya.
0: Jadi kalau kita ke Jakarta itu di Gambir ya, kalau begitu kita mau nyampe Gambir, kita bisa
1: Gambir. Ribet banget lidah lu.
0: Kita bisa ngelihat jalan raya di bawah ya. Nah, mungkin begitu kali ya.
1: Iya, mungkin kayak jembatan Semanggi kali ya.
0: Iya, gitu kali.
1: Muter-muter gitulah.
0: Iya, benar.

0: lingkungan. Terus KAI juga harus mengambil peran aktif nih dalam menuntaskan kemacetan di kota Cirebon yang sering dipicu oleh aktivitas perlintasan kereta api. Karena memang jalurnya ya. Dan Cirebon itu ya memang titik temu perlintasan itu, yang mau ke Jawa di Cirebon lewat, yang mau ke Jakarta ke Cirebon lewat gitu.
1: Iya. Jadi Ade tuh menilai kalau pembangunan jalur kereta api layang ini kalau iya jadi itu buatnya tuh dinilai akan bawa dampak positif gin yang sangat besar.
0: Iya,
1: baik bagi masyarakat Kota Cirebon maupun bagi pihak PT Kereta Api itu sendiri dari sisi bisnisnya.
0: Betul juga ya. Kira-kira gitu. Mana nih yang bakalan di approve ya? Yang jalan layang atau tadi elevated track.
1: Iya. Jadi katanya nanti bakal ada dua keuntungan tuh. Yang pertama kelancaran transportasi, yang keduanya potensi kawasan komersial baru.
0: Wah, keren ya kalau di
1: mantap ya.
0: Ada kereta terbang. Enggak, kereta jalan di atas.
1: Iya, maksudnya di atas lintasan gitu.
0: Iya. Ngomongin tadi bahasa Inggrisnya yang
1: Produa English Corner.
0: Coba kita simak ya hari ini launchingnya Produa English Corner ini, teman Produa. Nanti di jam 16.00
1: yes.
0: sampai 17.00
1: ya. Jadi tetap stay tune ya.
0: Yo.

0: terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa
1: Mbappe,
2: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Italia lagi-lagi

0: Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya. Yeah.
0: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. We're study together, just learning together.
0: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya. Dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edith, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody the show, di ya. Zoom. Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow. Apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen,
0: yes,
1: called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat. Mm-hmm. Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Benar. Jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
0: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya, delete ya.
1: Delete? Delete? Yang benar adalah delete.
0: Delete gitu ya, yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
1: Biasa kita pakai delete ya?
0: Iya, pakai delete biasanya, salah, delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Oke. Next word. Nah,
0: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Ini bacanya archive kan, archive.
1: Archive?
0: Aduh.
1: Bener gak?
0: Bener gak
1: teman-teman?
0: Salah.
1: Salah.
0: Yang bener apa dong?
1: Iya bener sih.
0: Betul, archive. Ada sih, tulisannya sih bener sih.
1: Archive, yes. Oke.
0: Okay, next.
1: Selanjutnya. Nah.
0: Ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Bener, karena ini kata yang sering kan?
1: Yap, bener sih.
0: Iya kan? Bener.
1: Often.
0: Aduh, often.
1: Salah apa bener?
0: Salah bener, often.
1: Bener.
0: Salah. Ya?
1: Often.
0: Oven. Ha. Betul. Itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong, yes?
0: Iya, yeah, cemiu.
1: Cemiu. Oke, next.
0: Next, selanjutnya. Oke, ini
1: yang suka absen.
0: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
1: That's wrong ya.
0: That's wrong, itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Yang tepat adalah finger. Yes,
0: okay.
1: Ini sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
0: Nah, betul.
1: Ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss
0: you.
1: Aduh, kok ke gue. Fruit.
0: Oke. Okay. Fruit ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau goal fruit.
1: Fruit.
0: Salah ya.
1: Wow, wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya, maaf ya.
1: Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa itu?
1: Duit. Jauh, makin jauh.
0: Oke, okay. Jadi yang benar adalah fruit.
1: Ya. Yes.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh, no, no. Nah, ini nih.
0: Ini dia. Suka.
1: Cucu cumber.
0: Salah. Bukan, ya? Salah. Cucumber.
1: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya? Oke.
1: Okay.
0: Takutnya kita salah.
1: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
0: Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
0: Ah, ini dia ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok, Mas. Terlalu medok, Mas. Yang benar adalah
1: log in.
0: Log in.
1: Login.
0: Betul ya?
1: Benar ya, login ya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah ya?
1: And that's all?
0: Oke. Okay.
1: Alright.
0: That's all ya. Word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok jangan lagi tuh I want to finger.
0: Aduh salah.
1: Salah.
0: Tak delete Mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi enggak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama yes. Juga ya.
0: Betul. Kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah. Tapi
1: yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava Radio Star.

0: gitu ya.
1: Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
0: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu. Bener. Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya?
1: Ah, itu.
0: Cara penyebutannya gimana ya?
1: Betul sekali.
0: Oh, kalau dari Google,
1: yes.
0: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
1: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
0: Yes.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
1: Betul.
0: Dari musik bahasa Jawa? Enggak. Oh,
1: enggak dong, bahasa Inggris dong.
0: Itu jago bahasa Jawa nanti.
1: Betul. Ya? Bahasanya beda itu ya.
0: Yeah.
1: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
0: Game?
1: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
0: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
1: Betul.
0: Okay.
1: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
0: 4 orang. Ada 4 yang orang. Berani?

0: Fireworks.
1: All right.
0: Itu sama ya berarti ya poinnya ya.
1: Betul. Next question.
0: Next question.
1: I am the capital city of Indonesia.
0: Okay.
1: Billions of people live here. What am I? What city am I?
0: Lagunya apa ya? Kamu ada lagu?
1: Ada dong.
0: Apa ya?
1: Ada yang tahu?
0: Tahu.
1: Okay, let's go.
0: Kamu nyontek apa itu ya?
1: Gak ada. Lagi konten dia, lagi konten.
0: Buka lirik. Buka lirik. Oke, okay, aku tahu answer-nya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, yeah, oke, okay, you, Najwa.
2: Hai.
0: Yes,
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Sing it. It's okay.
1: Easy.
2: School in Jakarta.
0: Oh iya. School in Jakarta. Oh iya, benar tuh ya.
1: Benar apa tidak,

0: kepikiran loh kalau jawabannya.
1: Iya sih, benar sih.
0: Student Jakarta.
1: Betul. Okay. Lanjut.
0: Last question. Oh ini berarti semuanya berdapatkan ya. Kamu harus jawab. Billie Eilish.
1: Tinggal kamu doang nih, belum nih.
0: Let's go. Okay. So for Billie Eilish, I am... Oh ini. Finish the following question.
1: Yes.
0: True that dot dot comes from within.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Tahu?
0: Bahasa Inggris of cantik.
2: Beauty.
1: Yeah, beauty. Okay. Nyanyiin dong.
0: What's the song?
2: Beauty.
0: Oh yeah, benar.

0: banyak, terima kasih. Oke.
1: Bisa cepat-cepat banget jawabnya.
0: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic enggak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
0: Oke, apa ya?
1: Lights.
0: Lights.
1: Lagu lights apa ya lights? I am the lights. Ta-na-na-na-na.
0: Lagu apa itu? Lagu apa itu?
1: Keren-keren. Mereka keren.
0: Keren-keren. Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil.
1: Oke. Okay. Wah, seru banget.
0: Yes.
1: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
1: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
1: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
1: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
0: Bye everyone.
1: Bye everyone. Thank you so much.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih di sore ceria.
0: Come back again.
1: Ya, setelah tadi kita dengerin Pradu English Corner.
0: Yes, and
1: it's gonna be fun ya. Yeah? That's a program.
0: Yes.
1: Jadi kayak lu tuh bisa belajar bahasa Inggris,
0: yeah.
1: Terus kayak bisa conversation,
0: yes.
1: Bahasa Inggris yang baik dan benar,
0: yes.
1: Gitu ya. Ada kuisnya juga.
0: Ih, oh iya. Terus tadi kata hostnya bilang, don't afraid to talk English.
1: Yes, don't be afraid ya. Tapi selama ini kita baru tahu ya, ternyata kalau misalnya ngucapin makasih tuh nggak mesti dijawab sama thank you. Kita bisa ngomong appreciate it.
0: Iya, gitu. Appreciate it.
1: Mm-hmm. Yes. Kita udah main bisa kayak.
0: Kamu sih bisa.
1: Terusan.
0: Ya, appreciate it.
1: Ya, jadi nanti teman Pradua tungguin aja ya, untuk Pradua English Corner di Pradua Cirebon untuk kapan.
0: Betul nih. Informasi sore hari ini datangnya dari luar negeri. Ini ada orang
1: cute banget.
0: Cute, tapi
1: akhirnya
0: ditangkap polisi.
1: Iya. Ini mungkin kalau teman Pradua kalau misalnya mau ngelamar ke kasnya, nyari tempatnya wajar-wajar aja lah ya,
0: iya,
1: kayaknya.
0: Di mana ya?
1: Bayangin kalau kamu harus ngelamar di puncak gedung Empire State. Tingginya 403 meter, guys.
0: Iya.
1: Itu tinggi banget.
0: Kamu membayangkan itu romantis ya, mungkin iya ya, karena
1: iya,
0: bisa melihat seluruh kota.
1: Bener.
0: Di puncak Empire State Building.
1: Yes. Kenapa harus gitu sih? Ini efek dari English Corner.
0: Yes, of course. Uh-huh. Ya. Tapi kan mikir aja,
1: yeah,
0: itu tingginya 443 meter.
1: Betul.
0: Bunda.
1: Betul. Kalau emang kamu mikir ini memorable, iya. Ini bakal nggak bisa dilupain, iya.
0: Bener.
1: Gitu. Tapi kayak mungkin dari safety-nya kamu harus lihat juga kali ya.
0: Tapi kok dia bisa naik ke atas? Katanya diduga masuk lewat pintu akses di lantai 103 yang digunakan untuk perawatan menara air.
1: Oh, buat maintenance-nya ya. Dia
0: iya,
1: masuk dari situ ya ternyata.
0: Terus, tapi nggak tahu juga nih kenapa dia bisa tiba-tiba naik ke lantai paling atas gitu ya.
1: Ini kan biasanya kadang izinnya juga susah nggak sih?
0: Iya. Nah, setelah ketahuan ya kayak, siapa itu?
1: Who's that? English dong, English dong.
0: Who is that in the
1: middle of night, baby?
0: Puncak tuh apa ya?
1: Top.
0: Oh iya.
1: Top of the tower.
0: Oh. Who is that in the top tower?
1: Udahlah, kayaknya mungkin kita Indonesia aja kali ya.
0: Ya nanti habis ada programnya.
1: Iya, English Corner ya. Jadi kayak ditanya siapa itu ya.
0: Gitu. Ternyata kan langsung ditangkap itu ya.
1: Bener
0: si
1: banget.
0: Orang ini.
1: Jadi emang di sini tuh memperlihatkan emang pemandangan dari atas sebuah platform yang emang luar biasa sih ya kalau misalnya kita lihat ya. Tapi at the end kalau misalnya kamu harus berurusan sama polisi kayaknya mending nothing deh.
0: Mending gak usah.
1: Gak kamu lakuin ya.
0: Iya, jadi dua orang ini ya tadinya kan dia mau happy ya, berbahagia. Tapi terkena pas dakwaan seperti pembobolan.
1: Betul.
0: Membahayakan keselamatan orang lain secara gabah, perusakan, masuki area terlarang tanpa izin, dan mengganggu ketertiban umum.
1: Betul
0: gitu.
1: Banget.
0: Aduh. Coba pikirkan lagi ya teman berdua. Kalau kamu mau propose pasangannya yang aman-aman aja.
1: Don't try this ya.
0: Yes.
1: It's too dangerous.
0: Yeah, of course.
2: Teman Pradua, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: somebody else just to feel like I'm not for myself.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sembilan 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, neraka itu dipagari syahwat atau kesenang-senangan, sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai atau ujian.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kamu masih dengerin sore ceria hari ini barengan Gina dan Nila, teman Pro 2. So pasti kamu tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kereta Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti

0: 97,52 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih di story ceria.
0: Selamat sore buat kamu yang bergabung bersama kami.
1: Kamu masih kebawa Prado English Corner ya?
0: Enggak.
1: Oh enggak, oke.
0: Okay. Malam ini tuh mungkin banyak orang yang baru pulang bekerja.
1: Bener ya, banget.
0: Terus mengeluh kayak, aku kayak gini capek kerja, mau nikah aja.
1: Ada. Karena nanti gak akan kerja lagi gitu ya.
0: Iya, pikirnya dengan menikah nanti hidupnya enak. Ada yang service dia gitu ya, kan.
1: Terus nge-treat kayak tuh, ratu gitu ya. Udah kamu gak usah kerja. Kamu juga gak usah ngapa-ngapain di rumah. Udah kamu jadi ibu rumah tangga aja gitu ya.
0: Iya gitu. Nah mungkin itu yang bikin banyak orang memilih untuk menikah under 30 gitu.
1: Good English.
0: Padahal psikolog bilang kalau usia terbaik untuk menikah tuh gak harus sebelum 30.
1: Bener banget. Jadi katanya tuh menikah dan membina rumah tangga itu merupakan salah satu yang bisa dibilang keputusan yang besar ya.
0: Betul.
1: Tapi di tengah tekanan keluarga kan kadang, apalagi kalau misalnya ngumpul-ngumpul nih, belum nikah, usianya udah hampir 30, kok belum nikah? Iya, kenapa? Gitu.
0: Gitu.
1: Kan banyak yang nanya ya. Nah secara ilmiah ini emang gak bisa di ini ya, gak bisa nunjuk pasti kapan sih aku nikah, misalnya langsung jawab besok gitu kan, gak bisa juga ya. Tapi meski begini nih, banyak juga nih dari segi dari riset kesehatan aja nih. Psikolog juga bilang pendekatan yang kayak gini tuh ngasih gambaran saat mereka tuh menarik mengenai batasan usia ideal untuk menikah. Jadi ada bahasan nih. Kenapa sih orang tuh selalu kayak nanyain kenapa belum nikah-nikah gitu ya.
0: Nah kalau kamu ditanya kayak gitu sama nomor 2, kamu bisa jawab, kamu ya diam ya kamu. Kata pakar matematika dan ahli hubungan.
1: Wes, ini udah pakar nih.
0: Iya, kata dia dijawab kayak gitu. Usia terbaik untuk menikah tuh mulai dari usia 26, akhir usia 20 hingga awal usia 30-an gitu. Jadi ya udah santai aja, dan indikator ini salah satunya dipengaruhi oleh sebuah algoritma komputer yang dikenal dengan aturan 37% rule.
1: Iya. Gitu. Jadi katanya tuh berdasarkan algoritma ini nih, usia ideal untuk menikah adalah 26 tahun.
0: Iya, itu kata si tadi siapa ya namanya? Ada kata pakar matematika ya.
1: Iya. Algoritma gitu. Matematika, benar banget.
0: Algoritma matematika. Ya walaupun begitu ya teori matematikanya, tapi kata psikolog dan pakar hubungan ya sepakat bahwa akhir usia 20-an ini adalah waktu yang terbaik untuk melangsungkan pernikahan, katanya gitu.
1: Dan dalam studi juga yang mereka lakuin tuh kayak seseorang tuh diperkirakan bisa ngebuat keputusan terbaik setelah menyaring atau memeriksa 37% dari total pilihan atau opsi yang tersedia, katanya gitu.
0: Oke, jadi buat kamu nih yang menyentuh usia 25 atau bahkan udah mau 36 masih lajang.
1: Iya betul.
0: Si pakar ini bilang gak perlu panik atau kehilangan harapan gitu. Santai aja, karena penentuan usia ideal untuk menikah ini pastinya relatif dan balik lagi ke kesiapan emosional, finansial dan komitmennya.
1: Jadi jangan sampai karena udah ditanya terus buru-buru berakhirnya gak baik ntarnya.
0: Iya betul. Mendingan tadi persiapkan secara matang semuanya ya.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh yang. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku enggak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu enggak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Gitu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan? Mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah milenial.

0: baik kamu.
1: Yes, kita udah ada di ujung acara ya.
2: Ujung acara apaan sih?
1: Kamu udah mau closing. Iya.
0: Padahal awal bulan tapi udah closingan.
1: Iya, gimana dong?
0: Akhir bulan kan closingan.
1: Iya, benar. Kita bakal ada di Overtunes nanti di Music Class chatnya teman Pradua. Jadi buat kamu yang kangen sama di Overtunes tuh kemana aja.
0: Iya.
1: Ngeluarin single apa, stay tune. Ntar dari jam 7 sampai jam 8 malam ya.
0: Yaps, abis itu bakal dilanjutin tugasnya sama Angga di Jaga Malam.
1: Iya.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Benar banget ya. Udah kalau gitu Nailanya pamit.
0: Nailanya juga pamit ya. Ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya.
1: Bye-bye.
0: Lagu Pulang dulu. Pulang dari Calvin Jeremy.
1: Oke.

0: Indonesia, gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman-teman bro dua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman-teman bro dua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu itu. 3 tahun yang lalu kalau gak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagu kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat. Better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya The Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di area di Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-801-05 teman Pro 2, oke? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat, Music Live Chat.

0: Ya semua Pro 2 masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lo nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang
0: ya. Kita langsung ngomongin World Cup sama Pro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Yeah. Nah, malam ini tuh ada Spanyol Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia. Susah.
2: Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
2: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss, Aljazair, Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang
0: luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang enggak terduga-duga tiba-tiba. Ya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi ngomongin bola nih. Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Enggak nonton semua sih kalau.
0: Nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh, wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya, tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
1: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh. Yeah. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macetnya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi. Wah, gila
0: sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya iya, heeh. 2 tahun lalu kali ya.
0: 2 tahun yang lalu ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: 3 tahun yang lalu.
2: 3 berarti itu.
0: Nah, itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau enggak salah sessionnya. Terus ini kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah
0: setelah kayak ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Pada saat itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi. Wow. Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang Overtunes sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan gak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak dimana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin ya, mungkin itu kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya nggak berasa ya 3 tahun.
1: Berasa tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak wah udah 3 tahun lebih mungkin nggak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali nggak nyentuh tuh kertas bareng-bareng Overtunes gitu.
1: Enggak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih
1: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Ya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made yang mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore, dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya, semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya, tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
1: Padel
0: ya.
1: Padel ya, pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
2: Bola sih.
0: Bola.
1: Padel aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 m. Bola 3 kali. Padahal main 3 kali, menang 3 kali.
0: Wow, keren juga ya. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2 keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
1: Iya, betul. Gak salah ya.
0: Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya. Ya. Asik. Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2 mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya. Boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro 2 kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105 atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih dan... ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Asik. Udah istri ya.
2: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Okay. Gitu ya. Nanti kita gitu telepon aja. Ya, lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman produser sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: satu lagunya, yaitu bintang tamu spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Wih. Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa aku percaya.
2: Bisa aku percaya. Sering diputar. Ya.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagunya?
1: Tapi bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget sih.
1: Sampai 10 tahun
2: ya.
1: Tapi masih fresh loh, saat bisa aku percaya itu bagiku selalu karena fresh. masih kita sering bawain langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, yeah, enggak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, senang sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Tapi udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh, tapi emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih, tetap jenuhnya ya. Iya sih. Jadi, ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau malas atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan, akhirnya terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah, apa yang akhirnya bikin kayak, oh ya udah kita mulai deh gitu. Triggernya gitu. Jadi mungkin, gak males.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali ya. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu. Kadang-kadang kayak, oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu. Sedangkan kita tuh apa ya, memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih,
2: apa ya, kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu, yang kayak ya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality, ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh gitu, kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya. Bisa bekerja sebagai musisi, bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya, betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya, serius. Langsung gantiin gue besok. Emang lu emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: lu,
0: ya.
1: Dari lu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu, kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuma ya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu akhirnya enggak? Mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya.
2: Iya.
1: Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, gak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga, Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya, kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih, akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu.
0: Itu ada banjo.
2: Jadi ada sedikit sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya. Jadi ada nuansa juga di mana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasar kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya. Yeah. Kan? Ya tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu kan ya, yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Itu yang karena memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
0: Kita
1: jadi kayak bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan ya, ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini tuh mau berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: terbaru dari The Overtunes. Yeah, aduh. Ih, ini merinding gue. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Baik. Audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay, mic studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bisa bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayak 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
3: ada.
0: ada
2: sih, ada. Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu. Jadinya
1: yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Oh, ya, benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak, ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot gitu lah ya.
0: Ah, okay.
1: Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik, apapun jadi makin kepikiran, kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih, lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih, nanti suatu hari lo punya The Overtunes Special in GBK misalnya, amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys?
0: Kayaknya
3: iya 2000.
2: Kayaknya mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayaknya gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin
0: nervous
3: ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda. beda ya, Bu. Kita udah overtune, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja. Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih,
1: menyenangkan.
0: Semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh, kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya, gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya, nggak tahu.
0: Ya belum. Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu gamesnya beda sih.
3: Oke.
0: Okay. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling
0: ya. Jadi di game kali ini, apa namanya, kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
3: Oke. Okay.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
1: Maden.
0: Ruben. Yang ngobak, yang ngobak.
1: Nunjuk, gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya, Mika nih. Mika nih, Mika nih. Tapi aku gak tahu.
3: Mika. Ruben.
0: Mika,
1: ini gak bisa dibantah tau. Kan kamu gak sadar kalau kita lagi ngerok.
2: Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3, 2, 1. Ruben harus kompak.
3: Oke.
2: Kalau gak kompak?
0: Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
2: Oke.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Chang Chuters.
2: Oh, wow. Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
3: Wow. Keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian kira-kira bisa nggak nih melawan
2: terjadi soundcheck-nya nol?
0: Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar. Oh, okay. 3, 2, 1.
3: Mika.
1: Aku.
0: Yes. Hey, kompak.
2: Cangcuters ya, Mika.
0: Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi nggak apa. Pertanyaan kedua, si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
2: Maden.
0: Kompak ya?
2: Mika berapa?
0: Maden. Oh bener ya, Maden ya?
2: Yeah man.
0: Oke, okay. Emang seberapa fashionable?
3: Oh, gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif, tapi Maden kayaknya paling ngulik. Maden tuh paling pingin beda, kan fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan
0: Maden
1: paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Maden ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. Three out of three. Pertanyaan keempat, gue nggak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
1: Jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Maden.
0: Yes. Wow.
3: Gue konsit.
0: Ini kegampangan nggak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih. Susah. Oh my god. Right. Pertanyaan kelima dari 5, si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
2: Mika jawab Mada.
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Aku jawab Mada.
3: Dia selalu tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu. Ya guys.
2: Temannya gak ngajak ya, gue gak ngajak.
3: Gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa ya, 4 out of 5. Pertanyaan ke-6, si paling otomotif ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Yeah, wow, kontak ya. Kayaknya apa-apa semuanya di Mada nih.
2: Yeah,
0: lu seberapa yeah, otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Ah, dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak ya tapi? Lu bisa nebak apa
3: Ayo tebak.
2: Lo boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: 2M. McLaren bisa beli enggak? Enggak, Mada enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren ya.
2: Enggak bisa ya.
3: McLaren enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang lah, murah dan murah dan keluarga banget lo.
2: Panther.
1: Iya, ada 2.
0: Apa, Mek?
1: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
1: Satu Innova aja
0: ya. Oke.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu ya.
0: Oh Fiesta, wow.
1: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova abis mentok.
3: Innova abis mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7 mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya oke. Si paling sporty. 3 2 1.
2: Ada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita. Banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa
0: ya?
3: Gua mik?
0: Kenapa emang?
1: Mada sih. Mada
2: sehari-hari sporty banget sih dari pagi saya.
1: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu. Wow. Jadi cocok.
0: Michael Jordan dan yeah. Black Mamba mentality ya.
1: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja sebenarnya.
2: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Yeah. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8. Pertanyaan ke 8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Main FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
2: Aduh. FIFA deh.
0: FIFA ya. FIFA paling jago FIFA. 3, 2, 1.
2: Andrew.
0: Apa Andrew ini siapa?
2: Adik kita ada.
0: Oh.
3: Miko udah nunggu tuh. Miko
1: udah nunggu. Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Miko nunggu tuh.
1: Emang mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Oh gitu lah. Gak sejago itu sih.
0: Gak sejago itu. Baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
1: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga. Antara kita bertiga. Mika,
3: gitu. Iya. Mika kali ya.
0: Ya kita. Tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa. Tujuh setengah. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
1: Ruben.
0: Ya beda nih, beda. Tadi lu
1: bilang. Mana gak jawab? Mana gak jawab?
0: Ada bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
1: Oh, oke.
2: Kok ngantuk ya?
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
1: Kayak Ruben deh.
3: Kayak Ruben sih.
2: Iya. Serius?
1: Iya.
2: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun.
1: Gak saat ini.
2: Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kenapa emangnya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: Karena nurut orang tua.
3: Iya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Terus jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Iya, enggak apa-apa tipis.
0: 8,5 deh,
3: 9,5.
0: 8,5. Cukup kompak ya, Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya, katanya, "Hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor," katanya.
1: Wow. Wee. Terima kasih banyak. Gila udah lama banget. Makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi.
1: Thank you, terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live.
1: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill enggak, kata Dimas?
3: Ada banget dong.
1: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga.
0: Okay.
3: Gitu. Jadi Yeah, tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, seperti akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Asik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtune sudah main ya di hari ini dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtune so?
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Ya. Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman bro dua, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Madu dan Mika
1: dan Mika di sini.
3: Mika di Overture.
0: Kita cabut semua. Sampai ketemu lagi. Bye bye.

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, Angga Ampuh hadir malam hari ini di Jaga Malam untuk edisi hari ini. Hari kedua di bulan Juli ya. Hari apa sih? Kamis. Tambah dengan jam 12 malam, teman Pro 2, Angga Ampuh yang bertugas. So, kita mulai.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat yang punya kucing ya, atau sebutannya hari ini tuh parents ya, atau pecinta anabul, untuk memastikan kucing kesayangan berumur panjang dan sehat pastinya jadi prioritas utama ya. Sayangnya ada ancaman kesehatan kronis yang diam-diam mengintai seiring bertambahnya usia para kucing, teman Pro 2, yaitu penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease atau CKD dan batu ginjal, teman Pro 2. Kondisi ini nggak bisa diremehin karena prevalensinya pada kucing senior ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan kasus diabetes maupun penyakit jantung. Jika telat ditangani, resikonya bisa sangat fatal, teman-teman Pro 2. Dan kondisi ini bahayanya ya akan membuat kucing tuh mengalami penurunan fungsi ginjal, ibarat bom waktu yang terjadi perlahan. Anabul kamu biasanya baru memperlihatkan kondisi drop saat organ ginjalnya sudah rusak parah. Beberapa red flags fisik yang harus diwaspadai antara lain, kucing jadi gampang haus, terus siklus di litter box atau buang airnya tuh berubah, masalah pencernaan, kulit nggak elastis, gusi kering, mata cekung, bobot menyusut drastis, muntah-muntah sampai panas yang berbau tajam seperti amonia, teman Pro 2. Nah, supaya kucing-kucing terhindar dari penyakit ini, salah satu dokter teman Pro 2 yang juga merupakan pakar genetika ekologi IPB University, Prof. Roni ya, ini bilang langkah untuk memahami gangguan ginjal ini, teman Pro 2, langkah yang paling dasarnya adalah memastikan kebutuhan hidrasi mereka terpenuhi. Jadi kucing itu harus minum yang cukup ya. Dan bisa dipancing pakai minat minum kucing menggunakan air mengalir serta mengkombinasikan makanan harian dengan makanan yang basah. Jadi jangan kering terus, teman Pro 2 itu. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat para parents-parents di luar sana.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal-usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacaruban Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

Demam Pro 2, beberapa sekolah dilaporkan masih menahan ijazah dan surat keterangan lulus siswa karena alasan tunggakan biaya sekolah. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut praktek penahanan ijazah dan SKL merupakan bentuk pelanggaran hak anak, Demam Pro 2. Jadi Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji lewat keterangan tertulis bilang bahwa JPPI menilai praktik penahanan ijazah bukan kasus tunggal, ini adalah persoalan struktural yang terjadi di lintas daerah. Di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi menyebut masih ada 335.109 ijazah siswa yang belum ditebus di sekolah swasta. Di Sumatera Utara, Ombudsman menerima laporan ijazah ditahan karena tunggakan SPP, uang perpisahan, hingga konflik sekolah dengan orang tua, bahkan sampai membuat posko pengaduan. Di Riau, Ombudsman menemukan 11.856 ijazah SMA SMK negeri masih belum diambil atau tersimpan di sekolah. Untuk DKI Jakarta, sampai menjalankan program pemutihan 2026 ijazah pada Hardiknas 2026 dengan anggaran hampir 4 miliar rupiah. Di Banten, Wakil Gubernur turun tangan memediasi kasus ijazah siswa nggak mampu yang tertahan sekitar 2 tahun di sekolah swasta. Sementara itu di Banyuwangi, Jawa Timur muncul dugaan puluhan ijazah siswa tertahan karena persoalan administrasi keuangan, kayak pembangunan, sumbangan pembangunan, biaya PKL, dan pungutan lainnya. Nah, JPPI menilai praktik ini sangat merugikan peserta didik. Pada masa sistem penerimaan murid baru SPMB, SKL dan ijazah menjadi dokumen penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Begitu juga dalam proses masuk ke perguruan tinggi melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP dan seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Dokumen kelulusan jadi bagian penting dalam proses administrasi. Ketika dokumen ini ditahan, anak kehilangan kesempatan mengakses pendidikan. Nah, informasi ini masih akan Angga bahas Demam Pro 2, jadi jangan pindah frekuensi dulu. Masih di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

masih ngomongin soal ijazah yang ditahan atau SKL, surat keterangan lulus yang ditahan oleh sekolah teman Pro 2 karena masih ada tunggakan di sekolah gitu ya. JPPI menyebut akar persoalan ini nggak boleh dilihat secara sempit sebagai masalah tunggakan antara orang tua dan sekolah. Di perspektif hak atas pendidikan, tunggakan biaya sekolah semestinya nggak dibebankan kepada orang tua ya, terutama pada jenjang wajib belajar. Apabila pemerintah telah menetapkan wajib belajar 13 tahun, maka konsekuensinya negara juga wajib memastikan pembiayaannya. JPPI bilang, fenomena ijazah dan SKL ditahan ini menunjukkan wajib belajar 13 tahun belum disertai desain pembiayaan yang memadai. Pemerintah mendorong anak bersekolah sampai jenjang menengah, tapi belum menjamin seluruh biaya pendidikan benar-benar ditanggung negara. Akibatnya, keluarga miskin tetap menanggung beban, sekolah tetap menagih, dan anak-anak akhirnya menjadi korban paling terakhir, teman Pro 2. Nah, kalau JPPI bilang negara harusnya wajib ambil alih tunggakan biar ijazah dan SKL yang masih ditahan di sekolah itu bisa diterima oleh para siswa dan tidak mengganggu proses atau tidak mengganggu kehidupan siswa-siswa yang ijazah atau SKL ditahan di kemudian hari, teman Pro 2. Well, gimana pendapat kamu?

2 dari dunia olahraga, Chelsea resmi memperkenalkan bek kanan muda asal Italia, Marco Palestra, sebagai pemain yang berhasil didatangkan untuk musim 2026-2027 pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Dan pemain berusia 21 tahun ini didatangkan dari Atlanta setelah sebelumnya menjalani masa peminjaman bersama Cagliari di musim 2025-2026. Pengumuman transfer ini sekaligus menandai dimulainya era baru Chelsea di bawah pelatih kepala Xabi Alonso. Marco Palestra jadi pemain pertama yang direkrut sejak mantan pelatih Bayer Leverkusen ini dipercaya memimpin Chelsea untuk musim 2026-2027. Chelsea katanya sih sampai ngeluarin 47 juta pound sterling atau sekitar 1,127 triliun rupiah, termasuk berbagai bonus tambahan demi mengamankan Palestra. Klub asal London ini juga berhasil mengungguli Inter Milan yang sebelumnya turut memburu tanda tangan sang pemain muda. Palestra ini menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun dengan opsi perpanjangan selama 1 musim. Kehadirannya diproyeksikan untuk memperkuat sektor pertahanan Chelsea yang akan menjalani musim depan dengan target kembali bersaing untuk memperebutkan gelar. Teman Pro 2 yang the blues banget nih. Senang atau enggak dengan rekrutan baru, rekrutan pertamanya Chelsea ini? Coba kasih tahu pendapat kamu, komentar kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Nomor 2, Les Seraphim akan menjadi grup K-pop pertama yang tampil di iHeart Radio Music Festival 2026. Menorehkan tonggak baru dalam ekspansi mereka di pasar Amerika Utara, platform radio streaming asal Amerika Serikat iHeart Radio pada Selasa mengumumkan bahwa grup beranggotakan 5 orang ini telah bergabung dalam jajaran penampil festival tahun ini yang akan digelar pada 18 September di T-Mobile Arena Las Vegas Semen Pro 2. Wow! Dan Les Seraphim akan tampil bersama sejumlah musisi ternama termasuk BTS, Cardi B, dan Snoop Dogg. Acara yang akan dipandu oleh Ryan Seacrest ini akan disiarkan melalui lebih dari 150 stasiun radio iHeartMedia di Amerika Serikat serta ditayangkan juga secara langsung melalui Disney Plus dan juga Hulu. Penampilan ini juga jadi kolaborasi kedua Les Seraphim dengan Ryan Seacrest. Awal tahun ini mereka mencatat sejarah sebagai girl group K-pop pertama yang tampil di acara tahunan Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2026 dengan membawakan lagu Spaghetti Teman Perdua dan Crazy di Times Square, New York. Oke deh. By the way, Les Seraphim tuh lagunya yang mana ya? Enggak, bener-bener enggak dengerin lagu lain selain Blackpink dan Aespa kayaknya ya.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandai Beling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandai Beling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh Sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pamit dari Jaga Malam untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tapi sampai dengan jam 12 sudah ada lagu-lagu yang disiapin sama music directornya Pro 2 di Just Music. So keep stay tune and Angga Ampuh signing out.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.
2: Jaga Malam di Pro 2 FM.

para pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program A2.

0: Koordinasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa hingga Bali telah berhasil dipulihkan. Laporan yang disampaikan Pradipta Hadi.
1: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
2: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
3: Tetap sebenarnya

0: meningkatkan kesiapan operasi sistem serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
1: Selain melaksanakan pemulihan sistem, kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
0: Sesuai

0: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
1: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
0: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir. Laporan yang disampaikan Ofra Regina.
1: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi mengatakan, capaian tersebut diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari jumlah kunjungan wisatawan hingga investasi yang masuk ke kawasan otorita.
2: Capaian Badan Pelaksana Otorita Pariwisata, jadi selama kurun waktu 5 tahun, BOP ini telah menghasilkan capaian indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan, telah tercapai selama 5 tahun terakhir, 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
1: Sementara itu Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
3: Keberhasilan dari KED dan BOP bukan dari komitmen investasi, melainkan dari realisasi investasi yang memang benar-benar bisa diwujudkan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya soroti adalah paradigma pemikiran kita tentang pembangunan pariwisata. Kita bukan lagi berpikir tentang bagaimana jumlah pariwisata yang masuk, tetapi ya output dari nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Gitu loh. Jadi paradigma berpikir kita sudah harus mulai dirubah, Pak. Jangan lagi kita menilai secara angka jumlah wisatawan, tapi nilai ekonominya yang harus kita kejar.
1: Menurut Ilham, evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata ke depan perlu mengacu pada indikator yang lebih komprehensif. Selain realisasi investasi, penilaian juga perlu mempertimbangkan lama tinggal wisatawan, rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB, serta penciptaan lapangan kerja agar manfaat ekonomi pariwisata dapat diukur secara lebih nyata. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi penting lainnya. Mendapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial dan verifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengedara untuk Indonesia.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Laguria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sonny Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian

0: besar kepada tuan rumah.
1: Kumpulan utama Tionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah memuji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
2: Probably prefer the Trionda.
0: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir bukan sekedar robot.

0: upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia, sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Soekarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwood Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Matrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Matrap Triloka terdiri dari Ing Ngangso Sumtuwado atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangunkarso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tupuri Handayani atau dari belakang mendukung.
1: Dengan berita nasional.

0: dalam pesta bola dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabul kembali hadir di ruang dengar Anda. Kembali kita bersama-sama akan mengikuti segmen Kopi Pro 3. Sepertinya sudah cukup lama saya tidak melakukan kopi ya, karena selalunya sebelumnya kita hadir dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Dan kali ini ada kesempatan saya untuk kembali membawakan kopi, senang sekali. Dan seperti biasa setiap malam Jumat ya, atau Jumat dini hari, Kopi Pro 3 akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas topik-topik terkait dengan Pancasila. Kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripa, Prasetyo Hadjar Dewantoro. Dengan topik kita kali ini adalah Pancasila dan Persatuan.

0: macam suku, ya, agama dan budaya yang kemudian pasca kemerdekaan pada tahun 1945 banyak dari berbagai daerah kemudian berbondong-bondong untuk ingin bergabung bersama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita berikrar sumpah setia untuk tetap bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, bagaimana relevansi konteks Pancasila dan juga persatuan ketika itu dengan zaman sekarang? Seperti apa kemudian perbedaan bisa menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya? Apakah konteksnya sama dan bagaimana juga peran Pancasila dalam mempererat persatuan di tengah perbedaan yang ada? Dan saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripa, Pak Setio Hajar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat malam Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat malam, selamat dini hari.
0: Iya, Pak Setio, kabar baik ya Pak ya?
1: Iya, kabar baik.
0: Iya, alhamdulillah. Minggu lalu seharusnya dengan Anda, rekan saya, Lukman, namun Anda berhalangan. Dan alhamdulillah hari ini bisa kembali bersama Anda berdialog terkait dengan topik-topik Pancasila. Pak Setio, hari ini topik yang kita akan bicarakan adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Seringkali perbedaan ini menjadi sumber ya dari berbagai konflik, ya, seringkali karena beda pendapat, beda pandangan politik, beda apalagi beda agama dan keyakinan, itu membuat perpecahan di antara masyarakat. Nah, bagaimana Anda memaknai Pancasila sebagai perekat bangsa di tengah keberagaman yang ada tersebut, Pak Setio?
1: Ya, Bung Sabil, sebetulnya kan yang namanya perbedaan ya di antara manusia itu adalah sebuah keniscayaan yang natural. Jadi ini gak bisa dihindari lah, karena sejak awal ya manusia itu pasti berbeda.
0: Iya.
1: Lawang namanya satu keluarga saja yang satu turunan genetik itu juga berbeda kok. Jadi sebetulnya yang kemudian harus dipastikan adalah sebuah sikap mental, bagaimana kita dalam perbedaan yang natural ini tidak kemudian berpecah belah. Dan kalau kita bicara tentang Pancasila, sebetulnya jelas ya bahwa ketika kita hidup di dalam kesadaran ketuhanan, kita dilatih, dididik untuk tidak menjadi egoistik. Sebaliknya kita dididik, dilatih untuk menjadi manusia yang humanis, manusia yang menyadari bahwa kita yang berbeda-beda ini punya sumber yang sama. Kita dididik, dilatih untuk tidak diskriminatif, tidak bersikap yang tidak beradab kepada sesama manusia. Jadi bes, kita memang harus kemudian menghargai setiap orang hidup di dalam semangat satuan di dalam perbedaan. Dan itu sangat mungkin ya, karena kesadaran bahwa kita sebetulnya berbeda seperti apapun diikat oleh satu kebangsaan ya, diikat juga oleh satu kemanusiaan. Itu pengantar yang bisa saya sampaikan, Bung Sabil.
0: Ya, tadi sudah saya singgung juga ya, bahwa kita sebagai bangsa telah berikrar ketika 1945 semua perbedaan-perbedaan karena kita berlatar belakang dari penjajahan ya, apalagi dengan bangsa yang sama kurang lebih katakanlah Belanda begitu, Belanda atau Jepang, kemudian kita berikrar nasib sepenanggungan, kita membangun negara bersama dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman gitu ya. Nah, Indonesia ini tentunya sebagai negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai tadi perbedaan. Nah, bagaimana Anda menilai peran Pancasila hingga saat ini masih menjadi fondasi yang relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Pak Setio?
1: Ya, Bung Sabil, kalau kita merujuk kepada sejarah, kesadaran kita sebagai sebuah bangsa ya, itu kan memang dibentuk beberapa puluh tahun sebelum kita menjadi negara yang merdeka, tepatnya lewat Sumpah Pemuda 1928.
0: Iya.
1: dan harus dimengerti bahwa kita ini tidak hidup di ruang kosong kan. Jadi sebelum kita kemudian memproklamasikan diri sebagai bangsa Indonesia tahun 1928, kemudian memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945, kita sudah hidup sebagai kerajaan-kerajaan, kita sudah hidup juga sebagai suku-suku gitu ya. Nah, bahwa kemudian kita menjadi sebuah negara bangsa bernama Indonesia yang merdeka ini anugerah luar biasa. Tidak gampang untuk sampai ke titik seperti ini butuh pengorbanan dari banyak pihak. Nah, satu catatan penting, ketika negara Indonesia diproklamasikan, para pendiri bangsa ini kan memang punya sebuah konsensus, punya kesepakatan dasar ya, bahwa dasar negaranya adalah Pancasila, semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Pancasila jelas ini menjadi nilai bersama, bahwa semua bangsa Indonesia itu tanpa terkecuali apapun sukunya, agamanya, seyogianya, hidup dengan landasan nilai-nilai yang sama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan harus diakui bahwa nilai-nilai inilah yang
0: terputus dengan Pak Setio. Kami akan coba menghubungi kembali. Ya, tadi kita sedang bahas terkait dengan Pancasila yang menjadi fondasi yang masih relevan hingga saat ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita tahu negara kita terdiri dari berbagai macam suku, bermacam agama, ras ya. Tentu saja perbedaan-perbedaan yang ada tentu kalau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan konflik sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Untuk itu perlu ada standar yang harus kita sepakati bersama, bagaimana dalam melakukan manajemen konflik dan juga kita mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam menyatukan seluruh elemen bangsa. Dan kita sepertinya telah terhubung kembali kepada Pak Setio. Pak Setio, mohon maaf tadi terputus, Pak.
1: Baik.
0: Ya, silakan dilanjutkan, Pak.
1: Iya, baik. Ya. Sebagai sebuah negara yang berdaulat ya, kan memang para pendiri bangsa itu sudah punya konsensus atau punya kesepakatan dasar bahwa kita hidup dengan landasan Pancasila, dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mari kita berimajinasi ya untuk memahami bagaimana pentingnya Pancasila. Kalau kita hidup sebagai sebuah negara agama, ya, bagaimana peraturan dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini didasarkan pada satu agama, tentu saja itu sangat tidak tepat buat Indonesia, karena di Indonesia ini ya manusianya, agamanya sangat beragam ya. Jadi pilihan logis buat bangsa Indonesia adalah menciptakan sebuah tatanan nilai bersama. Dan Pancasila itu adalah sebetulnya, kalau dalam bahasa Arab itu kan kalimatun sawa. Jadi memang rumusan tentang prinsip-prinsip yang mengikat ya, karena punya kesamaan kan dari setiap agama dan setiap komunitas itu. Ini yang kemudian harus menghidupi setiap pikiran dari manusia di Indonesia, yang membuat manusia di Indonesia ini bisa bersatu di dalam keragamannya.
0: Ya, luar biasa kalau kita bicara bagaimana ketika itu ya, di masa lalu ini kita bahas sejarahnya dulu, bagaimana persatuan kita dengan semuanya sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai standar dalam rangka untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadi pedoman hidup seluruh elemen bangsa. Pak Setio, jika kita melihat di konteks dulu dan mungkin juga sekarang yang Anda lihat, tantangan terbesar persatuan bangsa saat ini berasal dari mana, Bapak? Apakah faktor sosial, politik, ekonomi, atau perkembangan teknologi digital? Kita tahu AI perkembangannya luar biasa. Silakan, Pak.
1: Kalau kita melihat konteks terbaru ya, tantangan terbesar ini sebetulnya adalah pada friksi politik ya. Karena memang seiring dengan demokratisasi ya, keterbukaan itu, masing-masing kelompok bahkan ini dalam lingkup satu agama, satu suku gitu ya, yeah. itu bisa sangat keras ketika kemudian terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Dan memang tidak mudah mengelola keberagaman ini di tengah kebebasan seperti saat ini, apalagi sosmed ya menjadi ruang di mana orang bebas untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Sosmed yeah. menjadi ruang berantem tersendiri. Ya, dan ya memang ini tantangan yang kita hadapi bersama, Bung Pandu. Jadi situasi politik yang sedang tidak stabil ya, kemudian ditambah dengan sosmed yang memberi ruang berantem, ya memang ini tantangan terbesar kita sebagai sebuah bangsa.
0: Ya, Bapak tadi sudah menyinggung soal media sosial, di mana ya. Ya di ruang ini masyarakat kerap dihadapkan pada tadi ya polarisasi, hoax ya. Dan ujaran kebencian. Nah lantas ya. Bagaimana cara agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi menghadapi tantangan tersebut, Pak?
1: Ya, kita kembali pada rumusan dari nilai-nilai Pancasila, Bung Sabil. Ya. Sejauh yang bisa saya hayati dari Pancasila, kan jelas nilai paling fundamental dari Pancasila adalah nilai ketuhanan. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang meliputi segala yang ada. Ada satu kunci penting bahwa ketika kita bertuhan, kita harus punya sikap kasih sayang, punya rahmat ya, di dalam hati kita. Dan itu tentu saja implikasinya adalah sikap humanisme yang universal. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang beradab, dengan cara yang non-diskriminatif. Kita sadar bahwa sangat disayang orang itu berbeda dalam hal apapun gitu ya. Sesederhana dalam pilihan soal sepak bola ya, soal klub sepak bola aja kita tidak berbeda. Makanya ada fans tim sepak bola profesional, fans tim sepak bola nasional gitu ya. Nah, tanpa kesadaran ketuhanan, perbedaan sedikit pun itu sudah bisa menciptakan pertentangan gitu ya, karena adanya namanya fanatisme yang berlebihan. Nah, memang nilai-nilai ketuhanan ini yang perlu untuk di hayati lebih dalam oleh semua pihak agar dia menumbuhkan yang namanya nilai kemanusiaan. Dari nilai kemanusiaan yang hakiki, yang universal ini tumbuh nilai persatuan, begitu Bung Sabil. Jadi Pancasila ini sudah menciptakan sebuah kerangka metodologis ya, yang utuh gitu ya, bagaimana orang bisa bersatu di dalam perbedaan.
0: Oke. Baik Pak Setio, kita juga undang pendengar ya Pak ya, untuk mungkin bisa bertanya atau menanggapi ya, tapi kita bersama Anda. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada satu pendengar Pak ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Sabir, Pak Setio.
0: Setio ya.
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila. Iya, mudah-mudahan terus ya. Tapi enggak ngopi nih lama nih. Ngopi lagi nih. Jadi rasanya kangen mendengar Pak Setio dengan Bung Sabil di malam Jumat ini ya.
0: Betul sekali, silakan Pak Caswa.
2: Jadi gini, saya akan bertanya dengan Pak Setio ya.
1: Iya ya, Pak.
2: Ini udah 2 hari kemudian seorang teman saya yang senasib dengan saya dan sepekerjaan dengan saya sendiri, cuman beda. Kalau saya Pak Setio, pekerjaan saya ngamen tersebut itu kan keliling kampung kan sendiri gitu kan, karena udah membawa kenaik pun ternyata di dalam lah, di

0: pandangan dengan saya. Kemarin teman saya sampai nangis-nangis ya. Posisinya gak bisa kemana-mana, intinya seperti kayak saya berani ke wilayah perkampungan, keliling seperti itu, hanya untuk mangkal di depan Alfamart, di depan Indomaret, jadi seperti itu. Tapi ketika dia lagi mangkal, di stop dengan seorang katanya si manajernya, berbicara sampai diusir lah, dihalang-halangi. Apakah itu Pancasila menurut Pak Setio? Sedangkan orang tersebut usahanya seperti itu-itunya juga gitu. Jadi itu yang saya ditanyakan, yang seperti itu ya. Yang namanya saya pun yang keliling kampung pun kadang-kadang kejadian yang seperti itu, Pak Setio. Ada yang menutup pintu asal cepret lah, ada yang orangnya ada diem saja lah, mungkin karena seorang saya itu gak bisa melihat itu lah. Jadi seperti itu, Bung Setio. Jadi mohon, jadi saya meminta perjawabannya dari Pak Setio. Jadi seperti itu, apakah itu udah Pancasila? Menurut saya, sama saya sih belum.
1: Okay.
0: Belum, karena apa? Karena apa? Yang saya dipertanyakan, selama Indonesia ini korupsi masih merajalela, ya, dengan berbentuk korupsi apapun, selama orang-orang tersebut tidak tahu yang namanya Pancasila itu seperti apa, akhirnya akan terus-terusan yang seperti ini.
1: Okay.
0: Yang kedua, saya minta kepada pemerintah atas komentar kepada masyarakat maupun lagi malam Jumat seperti ini ataupun hari-hari biasa, komentar dari berita, tolonglah diperhatikan segala masyarakat kita, didengarkan usulan dari masyarakat kita, karena masyarakat kita ini menyampaikan dengan secara benar. Cukup sekian dan terima kasih Pak Setio, mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caswa. Pak Setio, ini ada pertanyaan dari Pak Caswa, mungkin intinya apa ya, ada sikap tidak menghargai dan tidak menghormati yang tersama ya. Oke, kalau kasusnya Pak Caswa tadi ditipu oleh temannya, bisa dibilang begitu. Silakan Pak Setio.
2: Ya, terima kasih Bung Sabil, terima kasih Pak Caswa. Jadi ini adalah problema rakyat kecil ya Pak.
1: Iya.
2: Bagaimana dengan segala keterbatasannya, rakyat kecil ini sangat tidak mudah untuk bisa mencari nafkah. Nah memang ini sesuatu yang memantik prihatinan, karena kalau kita bicara idealitas kan memang mestinya negara yang melindungi rakyatnya, negara yang betul-betul berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya, termasuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya. Tetapi kita sama-sama tahu antara idealita dengan realita bisa sangat berbeda. Kalau kita bertanya apakah sikap dari Pak Manajer tadi itu Pancasilais apa tidak, ya tentu saja kalau dari perspektif kita yang memihak kepada Pak Pengamen gitu ya, ya jelas itu kita bisa katakan belum Pancasilais, karena kita mulai itu tidak humanis gitu ya. Tapi kita memang harus adil, kita ingin tahu juga apa sudut pandang dari Pak Manajer itu, apakah ini bicara soal ketertiban, kebersihan atau apapun gitu ya. Nah memang kalau kita bicara lebih fair, lebih adil gitu ya, kita bisa tempatkan satu spot gitu ya, di mana para seniman lokal gitu bisa menyanyi dengan sangat patut gitu ya. Saya pas dibanding Pengamen di berbagai negara, Bung Sabil gitu ya.
1: Bagus, nah, sampai di, ya, sampai dibandingkan banyak, dengan luar negeri nih. Bagaimana kalau di luar Pak?
2: Banyak pengamen itu bermatabat gitu ya, dia mangkal di sebuah titik,
1: yeah,
2: tapi memang betul-betul sangat profesional Bung Sabil.
1: Mm-hmm.
2: Jadi dia gak keliling kemana-mana, dikasih tempat di satu titik, dia apakah hanya main biola, yeah, apakah mm-hmm dia hanya menyanyi, tapi orang sangat suka karena memang menyanyinya bagus, main titiknya bagus. Jadi apa namanya, bukan sekedar karena kita rasa kasihan kepada
1: yeah
2: kita, tapi kita juga merasa
1: menikmati seninya jadinya ya.
2: Iya, kita menikmati seninya. Jadi ini satu hal yang sangat penting gitu ya. Dan tentu saja mestinya memang hal-hal begini ini juga menjadi concern pemerintah, concern siapapun juga yang punya kekuatan, kekuasaan, karena asli-asli ada rakyat-rakyat kita yang ya memang butuh untuk cari makan dengan cara seperti ini, cara seni, tapi dengan segala keterbatasannya. Jadi ya kita yang harus mengatur supaya tetap orang-orang tanpa keahlian yang memadai pun bisa di-upgrade terus supaya tetap layak untuk dapat penghidupan. Jadi itu belum sambil.
1: Baik Pak Setio, Pak Setio tadi Anda mengatakan bahwa untuk bisa menciptakan kerukunan, ketertiban, persatuan dalam masyarakat kita diperlukan adanya pemahaman terhadap nilai ketuhanan, nilai-nilai spiritualitas, dan yang juga nantinya akan bermuara pada keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah tentunya ini perlu ada pendidikan kepada generasi penerus kita. Nah bagaimana kemudian peran keluarga, sekolah maupun lingkungan dalam menanamkan nilai persatuan kepada generasi muda sejak dini, Pak Setio?
2: Iya, ini memang layak untuk kita renungkan dengan sangat dalam, Bung Sabil, karena kita juga melihat ya fakta di lapangan. Begitu orang semakin agamis gitu ya, itu belum tentu semakin humanis.
1: Menarik ini.
2: Ada yang semakin agamis menjadi semakin tidak toleran karena dia berpikir bahwa ya dia ada di dalam kebenaran yang absolut. Ya. Dia pokoknya harus betul-betul menjalankan tindak Tuhan sesuai dengan kepercayaannya yang pada satu titik itu bisa berbeda dengan kebutuhan untuk menghargai orang-orang yang berbeda kepercayaan dan berbeda agamanya, ya. Kan konflik-konflik di masyarakat kita itu banyak yang berangkat dari hal seperti ini. Nah, memang ini membutuhkan pendidikan agama yang lebih esensialis. Pendidikan agama yang lebih membuat orang kemudian juga pada saat sama menjadi humanis, ya. Jadi kita harus merumuskan cara beriman yang humanis itu seperti apa sih, gitu ya. Dan tentu ini yang menjadi PR bagi semua institusi pendidikan termasuk di keluarga, ya. Ya ini sederhana aja, Bung Sabil, ya. Hari-hari ini tidak sedikit loh ya, misalnya di kalangan anak kecil gitu ya, jangan main sama orang itu kafir, agamanya beda.
1: Iya,
2: lihat gitu. Nah, sementara yang menjalankan praktik seperti ini masa itu adalah ajaran Tuhan. Nah, memang ini perlu kita betul-betul menyikapi dengan sangat tenang gitu, karena kalau kita bicara tentang budaya luhur bangsa Indonesia, di zaman dahulu kala bangsa ini bangsa menghargai kerajaan. Jadi di sini, di tanah ini gitu ya, orang bebas untuk punya agama apapun, tapi pada saat yang sama nilai humanisme ini nggak boleh hilang. Jadi dihidupkan memang sejak kecil sebagai sesungguhnya.
1: Saya jadi ingat dulu waktu saya kecil, mohon maaf ini ya, mungkin di mungkin juga dialami banyak orang, saya sebagai muslim kalau lihat gambar salib atau gambar Yesus di rumah teman saya itu sebenarnya takut. Padahal gak ada masalah gitu. Kenapa gitu? Nah, tentu saja ini harus ditanamkan sejak dini, dan itu tadi dari faktor pribadinya. Nah, kemudian kalau dari secara eksternal nih, kemudian ada peran tokoh masyarakat, kemudian kita mengharapkan juga mereka ikut dalam rangka mendidik anak-anak generasi muda di wilayahnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa dan juga pemerintah ya, dalam menjaga ruang publik yang sehat dan memperkuat persatuan, karena saat ini kita tahu ruang publik kita penuh berbagai macam polarisasi ya. Kalau kita lihat komentar-komentar di media sosial itu banyak kata-kata toksik begitu, toxic words gitu ya, saling serang, saling sindir, saling hina begitu, Pak Setio. Seperti apa Anda melihatnya, Pak Setio?
2: Ya, memang kita harus berangkat dari fakta juga, Bung Sabil, bahwa pada saat ini banyak tokoh ya yang itu justru menjadi pemicu dari sikap intoleran. Ya tentu karena mereka punya kepentingan sendiri ya, ingin mengumpulkan pengikut yang fanatis ya. Jadi caranya adalah menciptakan common enemy, menciptakan musuh bersama. Ya memang ini pada akhirnya soal kepentingan politik, kepentingan ekonomi ya. Ya tentu ini satu sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kalau kita kembali ke Pancasila yang sejati sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa ya ini tidak boleh dilanjutkan. Karena kita harus kembali pada sejarah juga Bung Sabil, bahwa sampai kemudian Indonesia ini menjadi sebuah negara berdaulat merdeka, itu karena para pendiri bangsa yang berbeda-beda ini toleran, mau menghargai eksistensi pihak lain, mau menghargai pendapat pihak lain, mau hidup bersama di dalam perbedaan. Tanpa itu kita tidak mungkin menjadi sebuah negara yang berdaulat seperti sekarang.
1: Iya
2: kan Bung Sabil?
1: Betul sekali.
2: Kalau masing-masing pihak ditanya dulu ya, ini kan saat kita masih merumuskan dasar negara, sidangnya oleh BPUPKI gitu ya. Kan sempat ada kelompok kecil yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta, Bung Sabil. Surat pertama dulu kan sempat ada tambahannya ya, ketuhanan yang maha esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kalau pihak Islam yang saat itu bermusyawarah ngotot di situ, itu gak jadi Indonesia.
1: Iya
2: kan, karena kelompok-kelompok lain yang tidak sepakat ya, yang non muslim ya, yang kemudian juga menghayati agama lokal, kan gak mau dengan itu. Karena ini negara bersama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pengutamaan hanya kepada sebuah kelompok, walaupun katakanlah mayoritas gitu kan gitu. Jadi ini memang kesadaran yang kita bangun, bahwa negara Indonesia itu mengada karena kita bisa menghargai orang lain, mengakui eksistensi pihak lain. Itu bersama dalam rumah besar ya.
1: Iya. Baik. Pak Setio, kita terima pendengar yang sesi terakhir mungkin. Ada Pak Daniel di Sorong, selamat dini hari Pak Daniel. Halo Pak Daniel, selamat dini hari. Pak Daniel. Ya, sepertinya terputus dengan Pak Daniel. Kita ke Palembang, ada Pak Zakaria. Selamat dini hari Pak Zakaria.
3: Selamat dini hari.
1: Ya, Pak Zakaria, saat ini sedang ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silahkan, apa yang ingin ditanggapi atau ditanyakan ya?
3: Ini dengan siapa ini?
1: Saya Sabil, ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia.
3: Oke, selamat pagi Pak Sabil dengan Pak Setio ya.
1: Iya,
2: Pak Zakaria.
3: Dulu mau tanya dengan Pak Setio.
2: Saya
3: bangga sekali mempunyai Pak Setio yang sering melakukan apa tuh pencerahan di RRI ya, sesuai ya, ada cuplikan-cuplikan. Nah, yang pertama juga saya mau tanya Pak Setio ini apa terbakarnya, bisa lebih berarti ya, terbakarnya dari mana sehingga begitu menguasai masalah Pancasila, kemudian itu masalah soal Pancasila ini, kan Ibu Indonesia ini kan sudah masuk, tidak dimasukin di apa tuh tempat yang khusus ya, dia sebagai badan pembina Pancasila, ideologi Pancasila seperti itu ya, seperti dulu ya, di pelataran dan macam. Menurut saya Pancasila ini sangat penting sekali untuk memperatur bangsa kita supaya jangan terpecah belah. Karena kita bukan bangsa Amerika, kalau Amerika itu memang bangsanya dari luar semua, kalau kita memang sudah bangsanya sudah ada di luar dulu, tapi kita bisa menyesuaikan dengan adat istiadat di daerah masing-masing. Dan pencerahannya dari Pak Setio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Zakaria. Sehat selalu. Pak Zakaria kepo nih, pengen tahu latar belakang Pak Setio. Apalagi kaitannya dengan Pancasila, dosen PPKN atau apa nih Pak Setio ini. Dan juga kemudian terkait dengan penguatan karakter Pancasila yang menurutnya lebih saat ini tuh kurang ya dibanding zaman dulu. Betul nggak Pak Setio? Ya, silakan.
2: Jadi Bung Sabil, ya kan saat ini posisi saya kan sebagai ketua umum perkumpulan pusaka Indonesia yang memang sangat concern dengan pergerakan kebangsaan. Kita betul-betul punya cita-cita, kita kembali kepada budaya luhur ya, kepada budaya yang berbasiskan jati diri. Jadi memang secara otodidak gitu ya, saya coba untuk menghayati Pancasila ini dengan sangat sungguh-sungguh. Ya saya kan punya praktek berkesadaran ya, yang saya sebut sebagai hening cipta. Nah ketika saya melakukan itu ya, ditambah dengan studi literatur, jadi saya menemukan bahwa Pancasila ini luar biasa ya. Nah saya ada satu bacaan yang bagi saya ini sangat monumental gitu ya, bagaimana ada dialog antara Joseph Prostito dengan Bung Karno. Dan saya juga pernah ke cari dia gitu ya. Karena Bos Tito ini dulunya adalah presiden Yugoslavia, yang sekarang tinggal jago Serbia. Jadi Bos Tito itu sangat yakin bahwa dengan kekuatan militer itu Yugoslavia tetap bersatu. Sementara Bung Karno itu menyatakan bahwa kekuatan pemersatunya bukan militer, tapi Pancasila. Dan faktanya adalah sekarang yang masih betul-betul utuh gitu ya sebagai sebuah negara itu adalah Indonesia, Bung Sabu, segala tantangannya. Sementara Yugoslavia sudah pecah belah menjadi Serbia, ada Montenegro, ada Bosnia Herzegovina, ada Slovenia, ada Kroasia. Mereka mengalami perang yang luar biasa dahsyat tahun 1991 karena tidak ada kekuatan pemersatu seperti Pancasila. Jadi ini yang memang apa namanya membuat saya sangat apa namanya ya sangat tergerak untuk membuat kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah kalau latar saya memang sejak dulu aktivis, sambil saya sejak kemarin itu aktif di Pelajar Islam Indonesia, kemudian di Himpunan Mahasiswa Islam gitu ya, kemudian di banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ya pokoknya peduli pada Indonesia lah gitu ya.
1: Baik, Pak, semoga Pak Zakaria jadi enggak kesel lagi nih, udah jelas nih. Atau lebih lanjut bisa searching ya di sosial media atau di internet gitu ya. Baik. Pak Setio, kita sudah memasuki penghujung dialog kita. Ini kita malam ini satu sesi ya, izin ya. Biasanya dua sesi, nggak pukul dua ya. Karena ada live bola nanti. Mungkin ya, jika boleh memberikan satu pesan kepada kita semua. Tadi Pak Setio sudah menjelaskan tentang begitu luar biasanya Pancasila. Apa langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada saat ini, Pak?
2: Begini, Bung Sabil, hal yang sangat mendasar tapi ini akan sangat strategis ya. Memang kita mulai dari diri kita sendiri, Bung Sabil. Indonesia membutuhkan inspirasi yang nyata. Indonesia membutuhkan keteladanan dari manusia-manusianya, kan ya. Saya sih mengajak pada Bapak dan Ibu semua dimanapun berada, ya mari kita cintai tanah air kita ini dengan sepenuh hati. Kita hargai warga dari Republik ini yang berbeda-beda agamanya, sukunya dengan sepenuh hati, karena kita

0: secara politik, ekonomi atau militer, tetapi kita menjadi pemandu, menjadi contoh dari bangsa yang dengan segala keragamannya bisa tetap bersatu padu, bangsa yang tetap hidup dengan budaya luhurnya, tetap dengan karakter luhurnya. Itu yang menjadi perjuangan kita bersama, Bung Sabil, membangun kembali Indonesia yang bisa mempesona dunia.
1: Luar biasa. Semoga dengan kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila membuat kita menjadi lebih apa resilient ya dalam menghadapi berbagai tantangan, lebih tangguh, adaptif ya terhadap perkembangan, apalagi di sosmed kita sudah berkembang. Sosmed aja banyak yang ngomong saya udah muncul AI gitu. Kita kadang masih bingung mana yang hoax, mana yang benar gitu ya. Tapi semoga tadi Anda sudah memberikan pencerahan soal nilai-nilai ketuhanan, saling menghargai, menghormati, menguatkan nilai-nilai Pancasila. Tentu itu akan semakin membuat kita lebih rukun lagi, lebih harmonis, dan manajemen konflik kita jadi lebih bagus ya. Kalau ada apa-apa tuh jangan emosi duluan gitu ya, Pak Setia ya. Terima kasih sekali Pak Setia sudah memberikan kami pencerahan di malam hari ini. Semoga sehat selalu Bapak.
0: Ya, terima kasih.
1: Baik, pendengar, tadi perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantara terkait dengan Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Dan ya, biasanya kalau ada Kopi Pro 3 bersama Pusaka, kita dua sesi ya, hingga pukul 2. Namun kali ini kita hanya satu sesi, mohon maaf, hingga pukul 1 saja. Karena apa? Karena di pukul 2 waktu Indonesia Barat, kita akan siarkan langsung kick off pertandingan antara Spanyol melawan Austria. Dan pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, kami akan berdialog bersama pengamat sepak bola terkait dengan prediksi pertandingan tersebut. Ingin tahu seperti apa nanti perbincangannya? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 3 RRI. Dan kita akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Kediri berkolaborasi untuk memperkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Laporan yang disampaikan Anu Kusuma.
1: Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri. Melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga Pemerintah Kabupaten Kediri, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2: Kalau untuk

0: khusus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KD memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya mungkin dari Dinas P2KD yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1.157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program sekolah ramah anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman.
2: Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru semua, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar kita ciptakan aman dan nyaman, maka anak-anak akan senang belajar, rajin belajar, senang ke sekolah, tidak ada ketakutan.
1: Langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sehingga seluruh anak di Kabupaten Kediri dapat belajar dan juga berkembang tanpa adanya rasa takut. Anu Kusuma melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Nusa Tenggara Timur mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Berikut laporan Alotani.
1: Kita buat 2013. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non subsidi.
2: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Atopah, kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan alasan penerapan peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
1: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang AKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia termasuk NTT itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
2: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
3: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat, gubernur mau urus. Ini bukan soal gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya, mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau gubernur diam? Kan begitu toh kakak. Sementara plat luar ini ya, kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu selalu kami sampaikan kepada lantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain. Bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit yang mengedukasi publik ini.
2: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial dan verifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadi Sabiru, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

hingga Juni 2026 lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati Inforin dan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam beda tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat di balik bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibbon. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para pemain di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih, tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik. Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Dan berita nasional.

0: Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait euforia Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 membawa berkah dan lonjakan omset besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Meskipun turnamen ini digelar di Amerika Utara, kebijakan pemerintah yang menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI sukses menghidupkan ekosistem ekonomi malam hari di berbagai daerah. Lantas seperti apa jika di Loko Cafe Stasiun Surabaya Gubeng? Saat ini kami akan perbincangkan bersama Regional Head 8 Surabaya KAI Services, Robert Suhardi. Pak Robert, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Nasya.
1: Pak Robert, ini juga apakah transaksinya saat ini melonjak juga usai adanya pertandingan tadi yang baru saja selesai, Pak Robert, di pagi ini?
2: Oh iya, alhamdulillah makin bagus nih Mbak, makin meningkatnya pendapatan, alhamdulillah, dekat Piala Dunia.
1: Oke, nah kabarnya juga meningkatnya itu sekitar 20%, ini berlangsung setiap harinya atau per pertandingan malah, Pak Robert?
2: Pas pertandingan sih, lebih tepatnya sih Mbak, jadi pas pertandingan itu makin ramai karena orang-orang pada mau nonton gitu sih Mbak.
1: Jadi peningkatannya lebih banyak berasal dari penjualan makanan, minuman, atau jumlah pengunjung yang datang, atau malah ketiganya begitu, kombinasi Pak Robert?
2: Kombinasi sih, kombinasi, jadi tadinya penumpang cuma mau nunggu doang di sambil lewat, tiba-tiba kan ada, wah ada nonton bareng nih, jadi nonton terus sambil makan gitu sih.
1: Nah Pak Robert, apakah ada menu tertentu ini yang mengalami peningkatan penjualan selama berlangsungnya tayangan Piala Dunia?
2: Ada sih, kita ada paket juga sih kebetulan di Loko Cafe, Loko Arena namanya, itu paket-paket buat makan bareng gitu. Jadi platter sama minum sama apa gitu-gitu sih. Jadi lebih kan kalau nonton bareng kan banyak kan mereka cuma mau sambil nyemil, sambil menikmati pertandingan ya, sambil nonton yang seru, jadi pasti nggak suka makan yang pedes-pedes nih, jadi biasanya okay. Sambil ngomel-ngomel aja sih gitu sih Mbak. Ah,
1: kayak snacking time sambil nobar begitu bildernya ya.
2: Betul.
1: Pak Robert, kalau respon pelanggan terhadap konsep nonton bareng di Loko Cafe ini seperti apa Pak Robert?
2: Sangat bagus sih, antusiasnya juga keren banget, jadi pada kaget kan, kita jarang ada nonton bareng ya, apalagi di stasiun juga kan, nah kebetulan kan KAI ngasih kesempatan juga, nah kita penumpangnya jadi makin banyak yang menonton gitu sih, bagus sih, responnya sangat bagus.
1: Nah kalau untuk mayoritas pengunjungnya memang penumpang kereta atau juga malah berasal dari masyarakat umum begitu Pak Robert?
2: Kalau saat ini sih kebanyakan masih penumpang kereta sih Mbak, karena kan jadi yang pas mau naik kereta gitu kan, pertama jam-jam kereta yang lumayan prime lah gitu, jam kereta pagi yang mau ke Jogja, yang mau ke Ketapang mungkin, jadi mereka bisa mampir dulu, nonton dulu gitu sih, gitu. Atau mau ke Jakarta, jadi lewat Gubeng bisa nonton dulu di situ gitu.
1: Oke. Nah kalau untuk perubahan pola kunjungan pelanggan itu ada tidak Pak Robert? Lebih ramai pada malam hari misal saat pertandingannya?
2: Pas pagi sih, kan pertandingannya pagi ya, jadi pas pagi itu lumayan ramai banget tuh gitu, agak numpuk gitu sih, lumayan banyak lah gitu.
1: Nah, apakah memang program ini juga merupakan bagian dari strategi KAI Services ini juga Pak Robert untuk mengembangkan Loko sebagai lifestyle destination begitu?
2: Betul. Kami berharapnya purpose kami ke sana sih Mbak Hana, jadi kita pengen ningkatin, jadi buat Loko itu salah satu lifestyle juga sih di daerah Gubeng terutama ya, jadi bisa attract people untuk datang juga gitu sih.
1: Nah kalau untuk persiapannya sendiri Pak Robert yang dilakukan supaya memang pelanggan tetap nyaman menikmati pertandingan tanpa mengganggu operasional stasiun sendiri nih Pak Robert?
2: Kalau yang kita siapin sih pasti kan kita ada areanya ya, kita nonton bareng itu ada dua area, ada yang di outdoor sama indoor, jadi kalau yang mau masih adem di dalam bisa ada AC-nya, kalau yang mau ngerokok di luar biar lebih seru ada juga gitu sih. Kalau area pasti kita siapin, kita juga ada menu-menu khusus, paket-paket khusus nih buat apa nonton bareng gitu sih. Sama kita juga di sosial media ada beberapa lah yang kita masukin gitu.
1: Nah, kalau selama program berlangsung ini ada penambahan kapasitas tempat duduk, mungkin stok makanan atau malah jumlah petugasnya ini ditambahkan?
2: Jumlah petugasnya sih kita padatin aja sih Mbak, jadi gitu kita padatin aja, makanan juga kita ada tambah beberapa paket aja sih gitu. Kalau sih kita kebetulan agak terbatas gitu sih. Maksudnya bukan terbatas ya, maksudnya sudah tersedia gitu lah. Kita nggak menambah seat karena kan akan makan jalan stasiun juga ya gitu sih. Takutnya kan nanti mengganggu kenyamanan penumpang yang lain lah gitu.
1: Oke. Nah tapi pernah ada sampai lonjakan begitu full seat atau malah lebih begitu Farber?
2: Kalau sampai full seat sih Mbak. Cuma sampai menggerubung gitu-gitu sih belum sih. Mungkin belum ke partai yang sangat-sangat krusial ya. Mungkin nanti pas semifinal atau final pasti nanti ramai banget sih gitu biasanya pasti. Kalau sekarang kan masih kualifikasi-kualifikasi ya gitu sih, masih pertandingan yang 32 besar lah gitu sih. Belum terlalu yang dinanti-nanti lah kasarannya gitu, nanti pasti yang besarnya pasti kan wah pasti ramai banget gitu sih.
1: Dan sudah ada persiapan terkait hal itu Farber?
2: Sudah, nanti kita juga koordinasi juga mungkin ada tempat tambahan atau apa, nanti kita juga akan siapin sih untuk antisipasi juga lah lonjakan itu gitu sih, terutama mungkin di yang mendekati final lah gitu.
1: Oke. Nah apakah peningkatan transaksi ini sudah melampaui ekspektasi manajemen Pak Robert?
2: Sudah, tadinya tuh kita nggak berharap nggak terlalu besar sih, mungkin let's say sekitar 10% gitu-gitu kan, tapi ternyata lumayan bagus juga nih, terutama di pagi harinya sih gitu.
1: Ternyata memang
2: kita tuh tadinya hanya vibe-nya masuk gitulah gitu. Kita kira kan mungkin ini hanya sebagian aja nih yang mau naik kereta karena liburan sekolah, ternyata ada beberapa juga yang memang datang lebih cepat untuk mau nonton gitu sih, karena kan kita ada ininya. Ternyata kan mereka hanya mungkin mau naik kereta cuma sebentar, cuma setengah jam, sekarang mungkin mereka bisa spending lebih lama dulu sambil nongkrong gitu sih.
1: Oke. Nah, apakah keberhasilan program di Surabaya Gubeng ini nantinya akan direplikasi ke stasiun-stasiun lainnya, Pak Robert?
2: Kebetulan kita udah sih Mbak, hampir semua loko kafe tuh ada nonton bareng, terutama di Bandung sama Tugu sih di Jogja. Itu malah lebih besar lagi eventnya gitu, lebih besar lagi, jadi ada tempatnya juga lebih besar, jadi memang kita hampir semua loko kafe ini kita adakan nonton bareng sih Mbak gitu.
1: Oke. Nah Pak Robert, indikator apa ini yang digunakan KAI Service untuk menilai keberhasilan program selain peningkatan transaksi?
2: Yang pasti ya repeatable customer sih, jadi customer itu jadi balik lagi, jadi bukan hanya ketika seasonal doang ya, ketika nonton bola doang, tapi mereka menjadi nyaman dengan tempatnya dan menikmati juga makanan-makanan kita dan pengen balik lagi gitu sih. Harapan kita sih lebih ke sana sih, yang kita nilai berhasil tuh bukan hanya dari peningkatan di saat itu doang, tapi nanti saat terusnya juga semakin meningkat gitu sih Mbak.
1: Oke. Nah tapi kalau tempatnya sendiri untuk nobar, apakah juga didekor semacam ornamen-ornamen Piala Dunia begitu Pak?
2: Kita ada hiasan-hiasan bendera-benderanya juga, kita juga ada tim kita juga pakai jersey bola, jadi biar lebih semangat lah gitu, terutama yang tim pagi ya gitu, karena kan acaranya cuma pagi doang ya, kebetulan sampai siang gitu.
1: Oke, oh berarti memang ini juga ada ornamennya juga di sana ya, begitu ya, jersey-jersey.
2: Pasti dong, biar orang tahu, kan ntar orang nggak tahu. Karena kayak kafe biasa doang nih, kan kalau orang tahu pakai jersey kan, wah ada apa nih atau gimana kan, bisa kalian mereka jadi attract lah gitu sih Mbak.
1: Oke, berarti kalau memang dari ornamennya sendiri jadi orang tahu, wah nobar nih, jadi ingin begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ada di KAI Services ini. Pak Robert, semoga juga ini semakin meningkatkan omset begitu ya, membawa berkah Piala Dunia
2: ini. Amin.
1: Terima kasih ini Pak Robert telah
2: menyampaikan update-nya.
1: Selamat pagi,
2: terima kasih.
0: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Nasional.
1: Kami kembali akan menghubungi narasumber kami. Ada dari Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati. Kami akan tanyakan bagaimana kebijakan memang nonton bareng gratis ini dirancang mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Lalu seperti apa peran TVRI dalam memastikan program nobar ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Nanti kami akan perbincangkan bersama Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Bu Wulan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Hana.
1: Ibu Wulan, bagaimana kebijakan nobar gratis ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah?
2: Ya, baik. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Pro3, Pro3 yang sudah mengundang kami ya untuk bisa berdialog di sini. Jadi sebelumnya kami juga mengucapkan kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi terhadap kegiatan Piala Dunia di TVRI. Memang ini adalah merupakan hadiah dari Bapak Presiden Prabowo kepada masyarakat untuk bisa bergembira bersama dengan mengadakan nonton bareng atau melihat kegiatan Piala Dunia 2026 di TVRI. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu sebetulnya terbagi dua gitu ya Mbak Hana ya. Ada yang komersial dan non-komersial. Artinya apabila memang masyarakat ingin melakukan nonton bareng, baik yang komersial berbayar ataupun yang tidak berbayar itu diwajibkan untuk mendaftar di link kami. Link kami itu adanya di bolagembira.tvrinews.com. Jadi kenapa kami harus meminta mendaftarkan? Karena memang yang kami harapkan adalah bisa mendata berapa banyak ya masyarakat yang memang melakukan nobar dan berapa efek multiplier terhadap ekonomi bisa berputar dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu. Jadi ya saat ini ada sekitar hampir 15.000 gitu ya yang mendaftar di kami ya, termasuk komersil berbayar ataupun non komersil, belum lagi ditambah adanya dari TNI gitu ya, itu termasuk juga dari kepolisian dan juga dari Komdigi, Ekraps, itu kemudian UMKM yang mendaftarkan, seperti itu ya. Kami harapkan mungkin angkanya bisa di atas 20.000. Nah, seandainya satu titik saja bisa berputar 2 juta saja ya, bisa ambil 2 juta perputaran daripada UMK ya, nanti yang bisa kita hitung adalah sekitar 4 triliun itu ekonomi berputar gitu ya, dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu sih Mbak Hana.
1: Baik. Nah, Bu Wulan, juga tadi terbukti nih salah satu loko kafe begitu yang dihadirkan KAI Services ini menyatakan omsetnya meningkat 20%, Bu Wulan. Tapi kalau untuk contoh daerah begitu atau UMKM yang merasakan dampak positif dari program nobar ini selain loko kafe tadi, ada di mana lagi itu, Bu Wulan?
2: Jadi kami juga kerjasama dengan KAI ya, nggak salah, mohon maaf nih ada putus-putus. Loko kafe itu yang di Karangasem itu selain daripada itu ada juga di Bali ya, tadi ada liputannya di Aceh, di Kepri, di Sulawesi Selatan, di Makassar, Jogja, di Sleman juga ya, Jogjanya juga. Itu menyatakan bahwa peningkatannya di atas 50% terhadap omsetnya selama adanya Piala Dunia ini. Nah, itu tidak hanya kafe, tapi juga toko perlengkapan olahraga tadi saya lihat gitu ya. Jadi, kenapa?
1: Iya, Ibu. Omsetnya meningkat begitu ya, Bu ya, 50% ya?
2: Betul, di atas 50%. Nah, ini sangat menggembirakan datanya gitu ya. Artinya info ini sangat menggembirakan. Artinya memang masyarakat sangat happy gitu ya, dengan adanya kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang TVRI sebagai pemegang hak siar resminya di Indonesia. Seperti itu Mbak Hana.
1: Oke. Nah, Bu Ulan, tantangannya ini dalam pelaksanaan nobar gratis bagi UMKM, baik dari sisi teknis maupun pengawasan, seperti apa?
2: Iya, jadi gini, TVRI bekerja sama dengan penyelenggara televisi menggunakan satelit gitu, sehingga daerah-daerah blank spot gitu ya, itu misal di pegunungan, di pantai dan sebagainya, itu bisa tercover seperti itu. Jadi selain dengan satelit, kami juga bekerja sama dengan untuk OTT seperti itu. Memang OTT harus berbayar gitu ya, karena memang ini suatu hal yang luxury gitu ya, berbeda dengan masyarakat melihat di TV. Kalau yang di TV dengan DTH itu, dengan satelit itu, kita tidak charge biaya tambahan seperti itu. Jadi memang itu salah satu yang sudah kami berusaha untuk menyelesaikan seperti itu, hal-hal yang menjadi kendala itu terkait dengan coverage. Sedangkan hal-hal yang lain itu adalah masih banyak masyarakat yang tidak mendaftar. Padahal tidak harus berbayar pun tetap harus mendaftar seperti itu. Kami juga harus melaporkan datanya kepada FIFA, bagaimana dampaknya penonton masyarakat gitu ya terhadap kegiatan ini. Karena memang kegiatan ini adalah suatu perhelatan terbesar di dunia gitu. Jadi mereka ingin mengukur Indonesia itu adalah salah satu negara dengan penduduk yang sangat mencintai bola, termasuk yang besar di dunia. Jadi FIFA juga lihat ini adalah suatu potensial market bagi mereka. Jadi mereka sangat happy sekali kita mengadakan kegiatan ataupun memiliki lisensi broadcaster untuk Piala Dunia seperti itu. Nah, untuk kendala ataupun masyarakat yang masih tanda kutip bandel gitu ya, makanya kami bekerja sama gitu dengan kepolisian untuk bisa mensosialisasikan. Tapi ini tentunya juga kami tidak ingin menjadi hal yang buruk juga ya, karena kan inginnya ini adalah menyadarkan kepada masyarakat. Apabila kami menemukan tempat gitu, lokasi nobar, kafe yang belum memiliki izin, yang kami lakukan adalah meminta lokasi tersebut langsung mendaftar. Seperti itu, karena
1: simpel itu. Tinggal sesimpel itu, padahal untuk mengetahui datanya saja begitu ya, Bu Ulan ya?
2: Betul. Jadi gini Mbak Ana, ini mungkin salah satu sosialisasi juga yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini melalui Pro3, bahwa kafe-kafe ataupun lokasi yang sudah terdaftar di link kami di bolagembira.tvrinews.com ya, bolagembira.tvrinews.com itu nantinya setelah selesai masa Piala Dunia ini, kami harapkan juga menginput data berapa sih sebetulnya actual daripada perputaran ekonomi yang mereka rasakan selama Piala Dunia seperti itu, sehingga kita juga bisa melihat gitu ya. Selain daripada BPS juga melakukan sensus, kebetulan juga sedang melakukan sensus ekonomi, tapi sekaligus nih pada saat ada lokasi lokasi nobar, mereka juga memberikan kuesioner kepada masyarakat sehingga tahu dampaknya seperti itu, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, kalau untuk ini kan juga disebutkan di website-nya ya, bolagembira.tvrinews.com ya Bu Ulan ya, untuk tempat nobar komersial biayanya mulai dari 10 juta rupiah hingga 150 juta tergantung kapasitasnya. Ini ada berbagai macam kategori. Ini nanti yang menentukan kategorinya adalah dari pihak TVRI atau seperti apa ini Bu Ulan?
2: Iya. Jadi di dalam link tersebut ya, selain masyarakat bisa melihat ya titik-titik nobar mana saja, seandainya misalnya Mbak Hana sedang pergi ke Jawa Tengah gitu ya, oh saya lagi di kota Solo misalnya gitu ya, oh saya mau lihat dong nobarnya gimana sih, nah bisa juga dilihat di link tersebut ya, di bolagembira.tvrinews.com. Nah, memang di situ juga ada cara untuk mendaftar. Ini sebetulnya kategori yang tercantum rupiah di situ adalah kategori untuk yang komersial. Apa sih komersial seperti itu ya? Komersial itu sebetulnya adalah untuk kafe-kafe yang memiliki menu di atas 75.000 rupiah seperti itu. Nah, kafe yang tidak memiliki menu di atas 75.000 rupiah dianggap sebagai non komersial. Selain itu adalah lokasi yang tidak memiliki iklan atau sponsor seperti itu ya. Jadi kita anggap sebagai non komersial seperti yang ada di Aceh gitu ya. Itu kami gratiskan tuh, ada perkumpulan warung kopi gitu kan ya. Dia ada satu lokasi besar tapi banyak warung-warungnya seperti itu, jualnya hanya 7.500 per cup gitu. Jadi kami gratiskan supaya juga masyarakat happy. Nah, kategori, kembali lagi kepada kategori, itu kami melihatnya kepada kapasitas kami ya. Misalnya kalau kapasitas sampai 50 orang, itu di tempat komersil, itu dikenakan 10 juta. Nah, itu nantinya sebetulnya kami harapkan masyarakat itu mengisi secara jujur. Ya. Secara jujur, kira-kira dia ada di posisi yang mana, di kategori yang mana. Seperti itu, nanti akan kami kurasi. Nah, seandainya setelah dilihat gitu oleh tim ya yang melakukan kurasi bahwa ini ternyata di lapangan tidak sesuai, yang kami harapkan adalah juga menambah biaya kelebihannya gitu. Misalnya dia itu memasukkan ke kategori 50 seperti itu ya, lalu kan harus mengupload lokasinya gitu. Nah, setelah itu kami approve lah ya, kami approve, ternyata kami melakukan survei ke lokasi tersebut, ternyata adalah masuk ke kategori yang kedua, misalnya di atas 50 gitu sampai 100. Nah, yang kami harapkan adalah lokasi tersebut menambah daripada biaya yang sudah mereka selarkan kepada kami. Sebetulnya juga Mbak Nana bisa kami sampaikan, ini nantinya adalah akan masuk ke negara.
1: Bulan, semoga juga ini semua masyarakat happy begitu ya dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 ini. Apalagi UMKM begitu yang juga memaksimalkan momennya dan juga beruntungnya pandai begitu menangkap momen ya Bulan ya. Terima kasih nih Bulan telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Selamat pagi Bulan.
2: Pagi Mbak, sukses.
1: Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati.
0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Laguria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

しような。

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia 88,8 FM. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Spanyol melawan Austria di babak 32 besar, yang mana Spanyol ini merupakan juara grup H dan Austria runner up grup J. Mereka akan saling berhadapan. Nah, seperti apa kekuatan dan juga prediksi dari kedua kesebelasan? Tentunya saya tidak sendirian. Kita akan mulai perbincangan seperti biasa sebelum pertandingan bersama pengamat sepak bola. Kali ini sudah bersama saya ada Bung Taufani Rahmanda. Bung Taufani, apa kabar Bung? Sehat ya Bung ya?
1: Sehat, sehat.
0: Luar biasa. Salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Dan seperti biasa pendengar, Anda juga dapat berpartisipasi ya, ikut memberikan prediksi antara Spanyol dan Austria ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bung Taufani, jika melihat kedua tim ini, kalau Spanyol statusnya juara grup, Austria runner up grup, tapi tentu saja kita tidak bisa menjudge ya kalau Spanyol akan lebih kuat. Kalau Anda melihat bagaimana nih prediksinya Spanyol-Austria ini, apakah memang Spanyol lebih unggul kan? Atau Austria sebetulnya menyimpan kekuatan yang sama ini belum terlihat namun bisa mematikan pertahanan Spanyol?
1: Ya, Spanyol dengan nama besar dan barisan pemain top yang dimiliki tentu lebih diunggulkan dari Austria. Namun saya melihat di pertandingan ini bisa menjadi ujian sesungguhnya bagi Spanyol jika memang mereka mau mengejar ambisinya menjadi juara. Dan Spanyol ini sebenarnya terbilang unik sejauh bergulirnya Piala Dunia 2006 karena lawan-lawan yang dihadapi dari berbagai benua, ada Tanjung Verde, Afrika, lalu Asia, Arab Saudi, Uruguay, Amerika, dan sama Eropa. Jadi ujiannya, kenapa saya bilang ini akan jadi ujian yang sebenarnya bagi Spanyol, karena dalam beberapa edisi terakhir, setelah terakhir kali mereka menjadi juara itu di 2010, Spanyol selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu sebelumnya di 16 besar, karena ini dengan format baru jadi di 32 besar. Selain itu, Austria juga salah satu tim yang berpotensi menjadi kuda hitam karena juga punya pemain-pemain bagus yang dipimpin oleh pelatih yang bagus juga. Jadi menurut saya pertandingan kali ini akan sangat
0: Ya, Spanyol sempat membuat kejutan kita karena seperti susah payah melawan Tanjung Verde di pertandingan awal. Tapi kita flashback ketika Spanyol juara 2010, mereka juga di pertandingan pertamanya kesulitan dan kalah dari Swiss kalau nggak salah waktu itu ya. Apakah akan terulang lagi nih? Di awal-awal memang agak kesulitan, namun kemudian trennya meningkat-meningkat hingga punya kans juara itu terbuka, Bu Tomani.
1: Ya, kalau kita bicara soal psikologi 2010, ya pertandingan pertama dia bahkan saat itu kalah lawan Swiss ya. Dan kalau dicocokologi lagi di ronde awal fase knockout, saat itu tentu 16 besar. Lawannya juga sama tim Eropa, waktu itu Portugal. Dan menjadi ujian sebenarnya juga, akhirnya mereka bisa menang dengan sesuatu golnya David Villa. Bisa juga jika nanti menang, saya rasa langkah selanjutnya akan penuh dengan kepercayaan diri, walaupun di bagan yang didapatkan tentu tidak mudah karena setelah, jika memang menang melawan Austria, setelahnya ada sudah ditunggu dua tim kuat antara Portugal dan Kroasia.
0: Iya, malah flashback lagi nih berarti ya, ketemu Portugal lagi, jangan-jangan. Tapi ya kita juga jangan melemahkan Kroasia, bisa saja Portugal tersandung gitu. Nah, sedangkan Austria sendiri ini seperti apa ya, untung tapi sial gimana ya? Tadinya kalau jadi peringkat 3 terbaik ketemunya Swiss, tapi jadi tukar nama Aljazair nih. Justru peringkat 2-nya malah ketemunya Spanyol yang lebih kuat. Nah, ternyata Austria siap atau tidak nih ketemu Spanyol di babak 32 besar?
1: Ya, kalau bicara siap atau tidak ya, tidak siap tentu harus siap. Yeah. Tapi saya rasa pertandingan yang sudah dijalani di fase grup sudah menjadi pelajaran besar karena Austria salah satu pertandingan yang dihadapi adalah menghadapi Argentina yang juga punya nama besar, bahkan berstatus juara bertahan. Menariknya di pertandingan kali ini menghadapi Spanyol, pelatih Ralf Rangnick mengulang starting 11 yang diturunkannya saat menghadapi Argentina, padahal itu adalah satu-satunya pertandingan saat Austria mengalami kekalahan di fase grup, yang artinya saya melihat kemungkinan akan mengulang permainan saat melawan Argentina yang mengandalkan pertahanan sambil sesekali melakukan tekanan melalui serangan balik cepat.
0: Ya, dan daftar susunan pemain sudah ada, pendengar ya, nanti tentu saja tadi sudah singgung line up-nya, nanti kita dengarkan penjelasan Bung Taufan. Namun kita udah mendengar dulu ya Bung Taufan ya, ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi.
2: Selamat pagi Bung Taufan, salam olahraga.
0: Ya, Pak Sarwi, ada Bung Taufan juga di sini, silakan prediksinya.
2: Salam olahraga Bung Taufan.
1: Jaya.
2: 3-0 Spanyol.
0: Waduh, udah 3-0 aja. Kenapa yakin banget Spanyol menang nih, Pak Sarwi?
2: Yakin.
0: Begitu ya?
2: 3-0 Spanyol
0: lah. Iya, siap Pak Sarwi.
2: Terima kasih Pak
0: Sarwi. Jaya Pak Sarwi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung 3-0, yakin sekali Pak Sarwi ini. Pak Fadil di Makassar, selamat pagi Pak Fadil.
3: Halo, selamat pagi Bung Hadil, Bung Topan.
0: Ya, Pak Fadil jagoin siapa nih?
3: Spanyol semuanya, temen-temennya, kebanyakan temennya Barcelona.
0: Suka Barcelona, jadi dukung Spanyol.
3: Buat
0: gimana skornya?
3: Skornya 3-1
0: 3-1 untuk Spanyol. Baik, Pak Fadil.
3: Assalamualaikum, Jaya.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi Jaya, Pak Fadil. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat pagi, Pak Tanjung.
4: Selamat pagi, Bu Fadil. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Tanjung. Silakan, prediksi Anda.
4: Ya, di sini kita tidak banyak komentar apa-apa ya. Hmm. Yang kita sebutkan nama pemain-pemain semuanya komentar apa itu. Kan ada komentar skor kita.
0: Jagain siapa, Pak?
4: Spanyol 2-0 untuk Spanyol sebagai calon juara dunia ya.
0: Dukung Spanyol, bukan hanya untuk pertandingan ini, berarti ingin Spanyol juara dunia juga kali ini ya.
4: Oh iya dong, calon juara itu.
0: Oke, Pak Tanjung.
4: Oke, Bu Sabio, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Tanjung Jaya. Terakhir kita ke Pak Caswa ya, untuk sesi pertama ini dari Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, Pak Caswa, dukung siapa Pak Caswa nih?
5: Spanyol dong.
0: Kenapa dukung Spanyol? Emang suka Spanyol?
5: Mudah-mudahan berharap mau bisa menjagokan di tahun ini Spanyol. Prediksi saya udah banyak-banyak, kayaknya tuh 2 untuk Spanyol, 1 untuk lawannya.
0: Oh, tipis aja ya.
5: Iya. Gak ngeluh sebanyak-banyak, karena apa? Nanti kan ketika pengen batinya salsung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Banyak yang jagoin Spanyol, karena memang di atas kertas Spanyol lebih diunggulkan. Tapi kalau melihat 3 pertandingan di penyisian grup, Spanyol ini baru mencetak gol 5. Apalagi ketika melawan Tanjung Verde tidak mencetak gol, dan melawan Uruguay hanya mencetak 1 gol yang disebut berbau keberuntungan, karena itu seharusnya masih dalam jangkauan Muslera ketika itu, Bung Taufan. Anda melihatnya seperti apa produktivitas skuad Spanyol saat ini?
1: Ya, kita tahu Spanyol dari pertandingan pertama memperlihatkan adalah ada masalah soal efektivitas permainannya. Bola lebih banyak berputar, karena terbukti dia merupakan tim dengan positioning paling banyak di fase grup. Jadi mereka lebih banyak menguasai bola, namun sangat sulit untuk mengakhiri aliran bola. Namun yang saya soroti adalah Spanyol meskipun ada sedikit permasalahan di barisan serangnya, mereka menjadi tim yang sama sekali belum
0: kebanyakan. Iya, kabar baiknya itu memang
1: fase grup yang tentu menjadi modal besar. Dan jika dibandingkan dengan susunan pemain yang akan diturunkan, pelatih memainkan susunan pemain yang sama persis ketika Spanyol berpesta gol dengan Arab Saudi. Ya, Simon, Polo, Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri dan Pedri di tengah, lalu ada Yamal, Olmo, Baena yang menyopang Oyarzabal sebagai ujung tombaknya.
6: Iya, dan Unai Simon ya sebagai penjaga gawang.
0: Dan ya, tadi berbicara soal Spanyol, Anda melihat memang belum kebobolannya Spanyol karena ini pertahanannya memang sekuat itu atau karena belum teruji melawan-lawan sebelumnya?
1: Entah apa nih. Karena selain

0: namanya sangat tangguh dalam penguasaan bola, sehingga setiap siapapun lawan yang dihadapi kesulitan untuk tidaknya bisa menguasai bola.
1: Jadi bukan karena lawan sebelumnya kurang ya, tapi memang karena kuat juga ya. Ini pertandingan Spanyol. Sementara untuk Austria ini mencetak 6 gol, kemasukan 6 gol juga. Anda melihat apa PR Australia, Austria maksudnya ini, agar bisa diperbaiki di pertandingan ini? Karena kalau sampai lini pertahanannya lemah, tentu saja akan dibombardir di lini serang Spanyol.
0: Ya, Austria itu sebenarnya sering kecolongan karena dia terlalu asik bermain terbuka. Mulai bermain terbuka, banyak celah yang terjadi di belakang. Karena itu Danso dan Alaba perannya sangat penting untuk di pertandingan kali ini, mengkoordinasikan barisan pertahanan agar bisa tetap rapat di, tentu saja di tengah dominasi Spanyol yang saya prediksi bakal banyak menguasai bola terus mengepung pertahanan Austria nanti.
1: Iya. Oh, jadi Austria ini karakternya bermain terbuka ya, dia nggak pernah main tertutup, nggak pernah defensif.
0: Ya, sebenarnya pelatih Ralf Rangnick ini memang suka bermain kolektif. Sesekali memamerkan gegen pressing, namun dengan komposisi yang ada mereka seringkali kecolongan, terutama melawan Argentina. Kita tahu dua-duanya gol yang masuk ke gawang Austria tercipta oleh Lionel Messi. Di Al Jazair juga karena terlalu asik menyerang sampai 6 gol tercipta, 3 sama.
1: Iya, kalian juga emang ya, ketika dalam satu permainan ingin coba bermain terbuka agar bisa mencetak gol, namun kadang-kadang terlambat nih transisi dari menyerang ke bertahannya. Sebetulnya bagaimana nih kalau melihat skuad Austria, apakah Anda melihat nanti mereka akan kembali bermain terbuka, namun nanti bagaimana transisinya? Mereka ingin pertahanannya siap tidak untuk menahan gempuran Spanyol?
0: Jika dilihat dari starting 11 yang mengulang seperti saat melawan Argentina, kemungkinan mereka akan lebih dulu bermain mempertahankan daerahnya, bermain bertahan, mencoba menunggu, mencari celah, dan tentu saja Rafa itu salah satu pelatih yang mengandalkan gegen pressing. Ketika mulai ada pelengahan dari Spanyol, ketika buntu, mereka akan langsung tiba-tiba melakukan tekanan.
1: Oke, kita terima pendengar lagi ya, Bung Tovani, ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat pagi Pak Atong. Halo Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong. Ya, nampaknya sudah terputus. Kita ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi Pak Andi.
2: Ya, selamat pagi Bung Sago.
1: Iya. Iya, selamat pagi Pak Andi. Salam olahraga.
2: Ya, ya.
1: Silakan prediksi Anda. Iya.

0: David Alba ini dengan Kevin Danso ini bekerja keras gitu. Jadi di babak pertama atau di interval pertama ini mungkin agak alot gitu permainannya gitu. Tapi saya memprediksi karena saudara-saudara kita tadi semuanya Spanyol gitu, jadi tidak adil kalau tidak mendukung Austria.
1: Alasannya ini juga nih ya. Iya.
0: Saya kira itu aja ya.
1: Baik Pak Andi, terima kasih prediksinya. Jaya Pak Andi. Bung Tavani, kalau kita melihat tadi susunan pemain Spanyol, ada Lamine Yamal, Oyarzabal, dan Alex Baena ya. Anda melihat siapa pemain yang nanti berpotensi untuk mencetak gol atau setidaknya merepotkan dan menciptakan banyak peluang di lini pertahanan Austria?
2: Jika konteksnya merepotkan, tentu saja Lamine Yamal, walaupun usianya masih sangat muda, 18 tahun, tapi dia kita tahu memiliki teknik individu yang tinggi. Namun soal urusan gol, saya merasa ada Oyarzabal di sana, salah satu pemain underrated di Piala Dunia 2026 ini yang sejatinya sudah menciptakan 2 gol.
1: Iya, dan asisnya juga sudah berapa ya Oyarzabal itu ya? Sering sekali menjadi pengumpan gitu ya. Kemudian ditopang oleh Pedri dan Olmo dan Rodri di lini tengah. Dan bagaimana juga dengan Austria? Siapa menurut Anda penyerang Austria yang patut diwaspadai nanti?
2: Ya tentu saja Austria memiliki Sabitzer yang merupakan pemain yang sangat aktif di menyisir sisi sayap, namun juga ada Michael Grolitz yang merupakan striker senior 32 tahun, sudah memasuk 24 gol untuk timnas Austria yang harus diwaspadai oleh barisan belakang dari Spanyol.
1: Ya, Anda melihat nanti seperti apa strategi dari tim Spanyol, melihat komposisi pemain dan juga formasi yang sudah ada, apakah mereka benar-benar akan bermain agresif atau menunggu dulu mencobanya?
2: Ya, seperti yang sudah saya singgung, Spanyol akan mengambil inisiatif serangan, mendominasi penguasaan bola seperti pertandingan-pertandingan yang sudah dijalaninya. Sementara di sisi Austria, saya rasa mereka akan lebih dulu menunggu, melihat sambil berharap adanya celah, kelengahan yang bisa dimaksud.

0: celah-celah yang mungkin dibikin oleh Oyar Zabal nantinya.
1: Iya, sedangkan Austria tadi aku mencatat mereka memang kalau bermain terbuka, kemudian transisi ke bertahannya menjadi lemah. Lantas apa evaluasi agar di pertandingan ini tidak terulang kembali dan mereka bisa bermain secara balance antara menyerang dan bertahan sama baiknya, Bu?
0: Ya, tentunya Austria saya rasa harus lebih bersabar dan bermain, terutama ketika membangun serangan nantinya, dan barisan pertahanan juga tidak harus larut dalam membantu serangan, apalagi kan Alaba usianya juga sudah tidak muda lagi. Tentu ada kelemahan di sana jika harus transisi negatif. Saya rasa mungkin harus ada pemain yang diplot memang benar-benar fokus untuk menjaga pertahanan sekalipun tim sedang dalam posisi menyerang.
1: Ya, sebelum kita ke kick-off babak pertama, terakhir dari Anda, prediksi skor mungkin di pertandingan babak pertama ini, apakah ada gol tercipta dan dari siapa nih?
0: Prediksi antara Spanyol gol atau sepertinya belum terjadi gol.
1: Oh gitu ya, berarti keduanya mungkin akan berhati-hati terlebih dahulu ya, Muntafani ya. Baik, Bu Muntafani, kami melihat para pemain dari kedua kesebelasan telah bersiap untuk menjalani kick-off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan sepenuhnya laporan pandangan mata, nanti akan disampaikan oleh reporter kami, ada Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Austria.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
3: Ya, terima kasih Bung Sabil. Semoga saya tidak merepotkan juga ya.
1: Ya,
3: main bola yang merepotkan itu gimana maksudnya, Kat?
4: Lagi main, minjem duit.
3: Aduh, repot banget. Mana dompet di locker ya kan?
4: Susah, repot.
3: Pemain yang akan merepotkan itu maksudnya seperti itu tadi Sabil,
4: ya kan?
3: Terus juga ada satu lagi yang patut dikritisi, Kak. Pertanyaannya makin mendetil nih, yeah. Makin spesifik, yeah. Agak ngeri nih jawab-jawabnya nih kan.
4: Namanya si Bebet.
3: Iya.
2: Oke, dengan Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak yang pertama antara Spanyol menghadapi Austria sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Wasit memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Glenn Nibel dari Swedia. Bagaimana Austria kini mencoba membangun serangan atau mundur ke belakang tadi, menggunakan kostum putih-putih pada dini hari ini, mundur ke belakang pada penjaga gawang dari Austria tadi. Sedangkan bola ke depan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, upaya dari Marcel, Rodriguez, mundur ke belakang lagi, masih Marcel, sedangkan lagi ke tengah mencoba lakukan penetrasi namun berhasil direbut oleh pemain dari Spanyol, Lamine Yamal, sedot kepada Alex Baena, masih Alex Baena, melihat lagi kepada Lamine Yamal, Lamine Yamal dari kedua belakang, masuk ke kanan, close! Langsung saja bagaimana antisipasi yang baik dari Alexander Schwalder, masih mengantisipasi tendangan dari Lamine Yamal yang menusuk di sisi kanan pertahanan dari Austria, masih dengan tenang kini. David Alaba, sebutkan saja, memainkan bola, kapten kesebelasan, berikan lagi kepada Alexander Schwager, ada juga Kevin Danso, lebar ke sisi kanan, menemui Stefan Posch, mundur lagi kepada Danso, masih Danso, angkat ke depan dia, bayangi oleh Kukurea tadi, namun umpan yang kurang cermat tadi diberikan oleh Warner tadi. Ada bola bergulir keluar lapangan, misalkan lemparan ke dalam bagi Spanyol, Kukurea, main yang kini rumput atau mau mendatangi kontrak baru bersama-sama dan Alex Baena mencoba dibayangi tadi mana main dari Austria, Kevin Danso tadi mengantisipasi bola atau umpan yang dikuasai oleh pemain dari Spanyol. Kembali gagal lagi upaya dari Austria, sodorkan bola kepada Unai Simon. Dengan tenang Unai Simon, sodorkan saja kepada Kubarsi, lebar ke sisi kanan, ada Torero. Pororo kartun dong,
3: bukan info yang lain ya.

0: Fonori.
1: Iya, Fonori. Hey. Sedangkan lagi pemain dari Austria, mencoba dibayangi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Coba membangun serangan berbahaya, saudara-saudara berikan bola ke depan, namun kembali dipatahkan oleh Kubarsi nampaknya yang mampu mengantisipasi umpan crossing tadi di depan daerah kotak penalti dari Spanyol. Kembali gagal upaya dari Austria tadi menciptakan peluang di awal-awal babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Austria di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Bola dihadapi oleh Denso, Kevin Denso. Sudah dilakukan, malam-malam dihalau saja tadi. Kembali lagi berhasil dikuasai nampaknya oleh Denso, mundur ke belakang dia ke lingkaran tengah. Ada pemain nomor punggung 20 nampaknya di sana, mencoba lagi memainkan bola masih di lingkaran tengah pemain-pemain dari Austria. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Konrad Leimer, mundur ke belakang dia pemain dari Austria, Stefan Poch. Masih Stefan Poch, bukan pendek kepada Alaba. Melekat lagi, mundur. Oh, dapat dicuri lagi, berbahaya. Bagaimana Dani Olmo terjatuh, bukan pelanggaran. Ada lagi Laminya masuk, dokter kepada Alex Baena. Masih Alex Baena, berani kotak mati. Kirimkan bola lagi, oh sayang sekali. Membentur tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Laminya Ma, kerjasama umpan 1-2 di kanan kotak penalti. Namun, membentur tadi bagaimana Denso, Kevin Denso tadi, yang mampu memblok bagaimana gerakan Laminya Ma di sisi kiri atau kanan pertahanan dari Austria. Berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi La Furia Roja di babak yang pertama ini. Kita nantikan. Ya, di sisi kanan pertahanan dari Austria, tendangan penjuru bersiap-siap akan dilakukan. Sudah dilakukan menyusur tanah, mencoba lagi dikuasai tadi pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Austria lainnya, mencoba membangun serangan cepat, bayangi ketat tadi oleh pemain dari Spanyol, angkat ke depan, mencoba mencari Marcel Sabitzer nampaknya. Ya, Marcel, mundur ke belakang, mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba bayangi juga oleh dua pemain Spanyol di sana di sektor sebelah kanan pertahanannya, mundur kembali, mencoba mencari celah. Oh, hampir saja tadi berhasil dipotong oleh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh David Alaba. Ada Stefan Poch, kuasai bola, ada Nicolas Sewat tadi juga, sodorkan lagi pada Marcel, umpan terobosan namun lebih dekat kepada Unai Simon. Dan juga nampaknya posisinya sudah berada dalam offside, sehingga hanya tendangan bebas saja bagi Spanyol. Belum membahayakan gawang dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun juga Austria di awal-awal babak yang pertama ini. Babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan bola ke depan, Dani Olmo, ada Poro, Pedro Poro, sudah keberadaan nyaman, mendapat tekanan tadi di sektor sebelah kiri, bagaimana Leimer tadi begitu ketat mengawal pergerakan main 18 tahun ini, Lamine Yamal, main yang berkiprah bersama Barcelona di La Liga Spanyol. Dani Olmo, sodorkan lagi pada Poro, mundur ke belakang pada Kubarsi, masih Kubarsi, mundur kepada bagaimana Unai Simon kini menguasai bola, sodorkan lagi dengan tenang, adalah Pedro, masih memainkan bola, berputar-putar dia di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi ke depan, mencari kawannya, namun tadi Oyarzabal mundur ke belakang, kembalikan lagi, dia mencoba membangun, ada pemain Laporte, lebar lagi ke sektor sebelah kiri, ke tengah lagi, mencari Pedri, masih Pedri, sodorkan kepada dia Omo atau juga pemain lainnya yang ada di sana. Oyarzabal, ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Masih Lamine Yamal dibayangi oleh dua pemain dari Austria. Kirimkan bola ke mati, kalau ke tendangan, namun membentur tadi dari Olmo upayanya. Kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte, sodorkan kepada Kukurea, berputar, mundur lagi kembali kepada Laporte. Masih menguasai bola, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Alex Baena, masih Alex Baena kirimkan umpan kepada Kukurea. Masih Kukurea, namun membentur nampaknya. Atau menyentuh pemain dari Austria. Tendangan penjuru yang kedua kini bagi Spanyol di sisi kanan dari pertahanan Austria. Alex Baena nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan tendangan penjuru dari Spanyol. Satu 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan tendangan dari Alex Baenas, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi. Halo tadi oleh pemain nomor 3 Kevin Danso, belum berhasil ditanduk tadi oleh para pemain Spanyol yang berada di daerah kotak penalti dari Austria. Kembali masakan tendangan penjuru kah, kita nantikan ya. Alex Baenas bersiap-siap mundur beberapa langkah ke belakang. Oh, nampaknya keputusan berubah menjadi tendangan gawang. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini, Glenn Nyberg dari Swedia. Tendangan gawang bagi Austria. Kita nantikan tendangan dari Austria, pendek saja nampaknya, pangkat langsung jauh ke depan. Lewati garis tengah terjadi kontak tadi, namun kepada Lamine Yamal, kini menguasai bola di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Austria. Bola dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kiri bagi Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Austria. Kita nantikan lemparan ke dalam, nampaknya ada Pero Porro yang akan melakukan, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, nampaknya juga akan sedikit melakukan long throw. Kalau lemparan yang cukup panjang di sisi kiri pertahanan, kita nantikan lemparannya. Pero Porro pendek saja, nampaknya tidak jadi melakukan langkah, langsung jauh ke depan menikmati Barsi dari kotak penalti. Di tips saja tadi bagaimana jaga gawang dari Austria, datang lagi, oh namun kembali dibuang tadi oleh pemain Austria di sisi kanan pertahanannya. Stefan Poska tadi di sana membuang si kulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Austria. Lemparan ke dalam kini bagi Spanyol, bagaimana Kukurea. Kukurea kepada siapa yang memberikan, megang sekulit bundar. Ada Pedri juga di sana, ada Alex Baenas mundur ke belakang. Ada Pedri mundur lagi, bagaimana Kubarsi sodorkan lagi ke kanan, ada Porro. Nah, kembalikan lagi kepada Kubarsi, dapat tekanan dari pemain-pemain Austria. Lalu Laporte gini sodorkan kepada Kukurea di sekitar sebelah kiri. Ada Alex Baenas depan dia, kemarin menyemui Dani Olmo, mencoba melatih satu dua pemain tadi namun terjatuh. Pelanggaran nampaknya terhadap Dani Olmo di sisi kanan dalam pertahanan dari Austria tadi. Safer nampaknya melakukan pelanggaran terhadap Dani Olmo. Ya, sodorkan lagi bola ke depan, menemui Lamine Yamal, masih Yamal mencoba melatih satu dua pemain dari Austria, terjatuh Lamine Yamal, bukan pelanggaran. Ada Marcel di sana mencoba menggiring bola dari Austria, namun kembali dapat direbut lagi oleh Pedri. Sodorkan pada Olmo, ada lagi bagaimana Pedri, sodorkan bagaimana Laporte, kini mencoba membantu juga memasuki daerah pertahanan. Sodorkan ke sekitar sebelah kiri, ada Kukurea, ada Alex Baenas, masih Baenas, kerjasama lagi dengan Kukurea, kembalikan lagi kepada Baenas, masih di sisi kanan pertahanan dari Austria. Alex Baenas kirimkan bola, namun kembali menyentuh atau membentur pemain dari Austria tadi, Stefan Poch, yang mencoba mengawal pergerakan Alex Baenas di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kembali menghasilkan tendangan penjuru kini bagi La Furia Roja, tiga kalinya nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Austria. Kita nantikan Alex Baenas akan mengambil tendangan penjuru kali ini. Ada 4-5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Kita nantikan, memberikan arahan kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Alex Baenas sudah lakukan kaki kanan, mencoba di halo tadi Stefan Voss, sodorkan lagi pada Pedri, juga mencoba membantu Leonardo Marcel, sodorkan lagi namun jatuh di kaki pemain Spanyol lainnya. Angkat ke depan, mencari Alex Baenas, kerjasama dia dengan Oyarzabal, mundur ke belakang lagi, bagaimana Kubarsi, ada Rodrigo, masih Rodri, mencoba memun kapten kesebelasan ini pada Kubarsi, angkat lagi, Mui, ada Porro tadi, mundur ke belakang, dapat tekanan dari pemain-pemain Austria. Rodri, Laporte, lebar lagi ke sisi kiri mencari Alex Baenas, namun kembali dapat dipotong oleh pemain dari Austria. Terjadi perebutan di sana antara Kukurea tadi, pelanggaran Kukurea di menit ke-12 babak yang pertama ini. Dudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026.
0: Ya, rekan-rekan, kali ini tim Austria mengenakan seragam putih-putih, sementara itu Spanyol mengenakan seragam kebesaran mereka, warna merah lengan hitam dan celana hitam. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Kukurea terhadap salah satu Austria, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Austria. Mencoba untuk memberikan umpan tadi bagaimana Kevin Danso, namun menyentuh pemain dari Spanyol, menghasilkan lemparan ke dalam, kali ini di sisi kanan pertahanan dari Austria. Dan coba dilakukan oleh pemain mereka bernomor punggung 5 di sana, Stefan Porch. Sudah dilakukan, kali ini mencoba untuk disundul oleh pemain nomor punggung 11 di antaranya. Hal ini namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Spanyol bola. Bagaimana penjaga gawang Unai Simon pendek saja dia kali ini kepada Pau Barsi. Masih menguasai bola, Pau Barsi di tengah pertahanan dari lini belakang Lavria Roja. Bergeser dia ke kiri di sana, menemui Enrik Laporte. Namun sayang sekali ketika akan memberikan umpan terkena kaki dari Gregoric, pemain dari Austria. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan oleh Cucurella tadi. Kali ini kembali barisan penjaga gawang Unai Simon yang masih menguasai bola di sekitar daerah kekuasaan sendiri. Sudah melewati sarangnya dia, melebar ke kanan sedikit Unai Simon. Ada Pau Barsi di sana, langsung ke depan yang dituju tadi adalah Rodri, namun berhasil dicuri oleh pemain Austria. Namun berhasil diamankan kembali bola kali ini oleh pemain-pemain dari Spanyol. Aymeric Laporte kali ini menguasai bola, pendek dia kepada sang kapten kesebelasan Rodri. Masih di tengah pertandingan lapangan, melebar kali ini dia Pau Barsi kerjasama dengan Pedro Porro. Yang dituju tadi adalah Dani Olmo, namun satu pemain Spanyol tampak terjatuh tadi ketika terjadi sentuhan dengan pemain Austria. Nomor 21 dari Spanyol yaitu Oyarzabal mengalami sedikit sentuhan atau duel tadi dengan pemain Austria nomor punggung 8 di sana yaitu David Alaba, sehingga menyebabkan agak sedikit mengalami kesakitan di bagian wajah dari Oyarzabal tadi. Saat ini wasit sedang memberikan peringatan kepada David Alaba untuk bermain agak sedikit hati-hati lagi, tidak terlalu banyak pergerakan. Tendangan bebas kali ini dilakukan oleh timnas Spanyol, dihadapi oleh pemain Pedro Porro di sana, masih mencari rekannya, pendek saja dia kepada Rodri di sana. Kali ini Dani Olmo yang dituju, dia berhasil dicuri oleh pemain-pemain Austria kali ini. Bagaimana Sabitzer mencoba untuk mencuri bola tadi namun tidak berhasil, sehingga pelanggaran terhadap Pedro Porro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas kali ini untuk timnas Spanyol di sisi kanan pertahanan mereka, dan sudah langsung melakukan menyeberang jauh ke sisi kiri. Kali ini ada Marco Correa mencoba menguasai bola namun berhasil dicuri oleh pemain nomor 18 dari Austria. Kali ini masih pemain Austria menguasai bola ke belakang. Kali ini ada Kevin Danso di sana, kembali lagi kepada sang penjaga gawang yaitu Alexander Schäger, melebar ke sisi kiri. Kali ini bagaimana Konrad Weimer di sana, masih Konrad tanpa Rogel ya. Ada David Alaba, Alexander Schäger bekerja sama dengan David Alaba, masih di sektor kiri pertahanan dari Austria. Mencoba untuk mencari ruang, balik lagi ke belakang Alexander Schäger. Di kanan dia bagaimana Kevin Danso di sana, mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Spanyol untuk keluar dari posnya mereka masing-masing. Masih pemain Austria mencari ruang tembak di sana. Kevin Danso langsung saja melebar kepada Nicolas Sewol di sana, memberikan umpan kepada Maker Gregoris, namun berhasil diputus oleh pemain-pemain Swedia, pemain-pemain Spanyol. Bagaimana kembali Austria kembali menguasai bola kali ini melalui David Alaba di sana, dia sama dia pendek saja dengan Stefan Porch. Langsung ke tengah kali ini yang dituju adalah Nicolas Sewol, bekerja sama dengan Paul Warner di sana. Masih pemain-pemain Austria di lingkaran tengah pertandingan, terjatuh tadi dua pemain, satu dari Austria, dan masih Austria mencoba untuk menguasai bola kali ini. Bagaimana Paul Warner melebar dia kepada Sabitzer, Sabitzer umpan langsung dalam kotak penalti, hampir saja tidak mampu Michael Gregoric menerima umpan kaki kanan dari Sabitzer. Marcel Sabitzer tidak sampai sepertinya ya, masih kurang tinggi lompatan dari Gregoric untuk menerima, menyambut umpan dari Sabitzer tadi. Masih belum membahayakan gawang Spanyol kali ini, namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Austria. Terjadi pertempuran di sektor tengah lapangan pertandingan, kali ini Spanyol berhasil menguasai bola. Menor punggung 12 di sana Pedro Porro, pendek saja dia kepada Amin Yamal kalinya. Bagaimana di sektor kanan Austria, umpan tarik tadi. Nah, hal ini berhasil dikuasai oleh Alex Baena dari Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Austria, bekerja sama dengan Dani Olmo dan juga ada Cucurella. Kembali kepada Dani Olmo di sana, masih di sektor kanan pertahanan Austria. Pemain-pemain Spanyol ini masih melakukan umpan pendek 1-2 antara pemain mereka untuk memancing juga. Pemain-pemain Austria keluar dari posnya dan juga bisa mencari posisi untuk menciptakan peluang mencetak gol di kesempatan pada dini hari kali ini. Lamine Yamal menguasai bola kali ini. Menor menggoda dari Spanyol, Pepe Porro umpan langsung dalam kotak penalti namun dapat dipatahkan oleh gawang dari Austria, Alexander Schreiber. Bagaimana tadi umpan dari pemain Spanyol yang dituju adalah Dani Olmo yang berlari dari luar kotak penalti namun masih dikuasai oleh pemain Austria kali ini. Di sektor kiri pertahanan Austria, kembali kepada penjaga gawang Schreiber di sana. Geser dia ke kiri, ada David Alaba di sana. Umpan pendek terobosan namun berhasil dikatakan oleh pemain Spanyol ini, Lamine Yamal, untuk bekerja sama dengan Odin Zana. Kembali Lamine Yamal kemana? Masih saja berhasil dikatakan kembali oleh pemain Austria. Terjatuh satu pemain Austria saat berebut bola tadi dengan Pedro Porro. Main Sabitzer, Marcel Sabitzer, yang kali ini berada di sektor serang sebelah kiri Austria. Main nomor punggung 9 dari Austria. Pelanggaran kali ini tendangan bebas untuk Austria sudah dilakukan pendek saja pada sang penjaga gawang Schreiber di sana. Bergeser sedikit ke kanan ada Kevin Danso, masih menguasai bola Kevin Danso. Kembali lagi ke belakang penjaga gawang Austria yang mengenakan kostum berwarna kuning kali ini. Masih berada di sektor kanan pertahanan Austria bola. Lebar kali ini langsung pada Nicholas White di sana. Menor pengundan kembali lagi kepada Kevin Danso. Di sektor kanan masih memainkan bola para pemain Austria. Bergeser sedikit ke tengah kali ini ada David Alaba. Kembali ke kanan kepada Kevin Danso. Masih Kevin Danso dibayangi oleh Dani Olmo. Lebar langsung pada Sewol tadi. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Yang dilakukan oleh Marco Correa di menit pertandingan yang sudah memasuki 20 menit di babak pertama kali ini. Skor masih imbang 0-0. Untuk Anda yang baru saja bergabung sama kami, Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Main all Spanyol kali ini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria di sana. Lamine Yamal menari-nari dengan bola dia, mencoba untuk mengelabui satu pemain Austria. Masih dibayang-bayangin oleh dua pemain Austria, berhasil melewati satu pemain Austria, Lamine Yamal. Namun kembali dibayangi oleh Schreiber di sana, berhasil dicuri oleh Schreiber. Umpan langsung kepada pemain nomor punggung 24 di sana, Paul Werner. Oh, maksud kami Gregoric. Namun tidak berhasil, Gregoric menguasai bola dengan baik. Lemparan ke dalam kali ini kembali untuk timnas Spanyol. Di sektor kanan pertahanan Austria, bergeser kali ini bola berada di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah melewati garis tengah, kembali lagi ke belakang. Bagaimana tadi Marco Correa, kali ini bekerja sama dengan Laporte, Rodri, dan kali ini kembali ke Laporte. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, melebar langsung ke sayap kanan. Di sana ada Lamine Yamal, menggunakan sundulan dia memberikan umpan kepada Pedro Porro. Kembali lagi kepada Rodri di sana, sang kapten kesebelasan, bergeser ke belakang Rodri. Ada Kubarsi di sana, mendekati garis tengah kali ini pemain Spanyol, Amerik Laporte. Bergeser dia ke sektor sebelah kiri kali ini, bagaimana Alex Baena, umpan langsung Alex Baena kepada Oriozabal. Namun sayang sekali Oriozabal tidak berhasil menguasai bola dengan baik. Tadi bagaimana dia dikawal ketat oleh David Alaba, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Austria, yakni penjaga gawang Alexander Schreiber. Gimana mencoba untuk mencari rekannya Schreiber. Kali ini bola langsung diumpan ke tengah, tidak berhasil menemui rekannya. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Laporte, Kubarsi, maksud kami, pendek kepada Rodri di sana. Sudah melewati garis tengah Rodri, kembali kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Alex Baena tadi kembali kepada Laporte, dibayangi oleh Gregoric dia. Namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Spanyol. Lalu Kubarsi lebar ke kanan, ada Pedro Porro di sana. Umpan terobosan langsung pada Lamine Yamal yang dituju, namun lebih tepat pada Alexander Schreiber. Penjaga gawang Austria ini keluar dari sarangnya untuk memotong jalur bola terhadap Lamine Yamal. Gagal kembali pemain timnas Spanyol. Lawan Austria kali ini mencoba melalui sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Stefan Pons di sana dibayangi oleh Alex Baena tadi. Masih pemain Austria mencoba untuk melakukan serangan, patahkan lagi di sisi kanan pertahanan mereka. Lemparan ke dalam, sepertinya nanti akan dilakukan. Namun bersama dengan itu, menit 23 ini wasit yang memimpin pertandingan, yaitu Glenn Nyberg ini menghentikan pertandingan sejenak untuk melaksanakan hydration break di kesempatan pagi hari ini. Bung Tovani, sepanjang 23 menit pertandingan berlangsung, ada beberapa catatan yang ingin Anda sampaikan juga kepada pendengar kami, Bung Tovani.
1: Ya, sejauh 23 menit pertandingan berjalan, saya rasa Austria bermain sangat baik. Mereka mencoba melakukan tekanan sejak awal, mencoba mengejutkan Spanyol, walaupun Spanyol dengan kelasnya bisa tetap tenang di tengah tekanan. Namun apa yang dilakukan Austria, saya rasa patut diapresiasi. Mereka dengan cermat tahu kapan harus bertahan, kapan harus melakukan tekanan ketika pemain Spanyol sedang menguasai bola. Hal itu juga yang saya rasa membuat Spanyol kesulitan untuk setidaknya menciptakan peluang ke gawang Austria.
0: Ya, tadi beberapa upaya dilakukan oleh pemain Austria itu dari sektor kanan pertahanan mereka. Ini ada ciri khusus kah di sana, atau seperti apa Anda melihat taktik yang coba dilakukan oleh pemain Austria ini, Bung Tovani?
1: Ya, dalam hal serangan tadi Austria kita lihat punya satu peluang matang yang didapatkan oleh Gregoris, namun upayanya masih belum bisa membuahkan gol. Serangan tersebut berawal dari kiri serangan. Kita tahu memang Austria dimotori oleh Sabitzer di sisi kiri yang tampil lebih agresif ketimbang Smith yang ada di sisi kanan yang dipaksa lebih bertahan, karena dari kiri serangan Spanyol kita tahu Marco Urrea sangat aktif membantu serangan, dan itu ada Baena dan Niamal yang kerap berputar posisi, ditambah Oyarzabal yang bergerak aktif.
0: Ya, dan di kesempatan kali ini ada beberapa perubahan taktikah yang Anda lihat akan coba dilakukan oleh kedua tim berkaitan dengan hydration break ini juga, Bung Tovani?
1: Ya, seperti yang sudah terjadi di banyak pertandingan di Piala Dunia 2026 ini, hydration break dimanfaatkan untuk pelatih memberikan instruksi khusus. Saya rasa bagi Spanyol yang banyak menguasai bola, setidaknya harus lebih bisa memaksimalkan tembakan-tembakan dari luar penalti yang sama sekali belum dicoba, padahal tembakan di luar kotak penalti walaupun jika nantinya belum langsung masuk gawang, setidaknya ada pembelut yang terjadi memecah konsentrasi dari para pemain bertahan Austria yang sejauh ini tampil fokus menjaga daerahnya.
0: Oke, fokus karena minum itu kali ya, auah ya dia ya. Ya kan, memang kita tampil fokus gitu kan. Dan memang saat ini pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kedua pemain masih melakukan sesi hydration break sambil minum, sambil juga mendengarkan arahan dari pelatih masing-masing untuk juga mencoba mencari keunggulan atau melakukan perubahan taktik dan lain sebagainya di pertandingan malam hari ini atau dini hari kali ini. Sudah memasuki menit 26 untuk pertandingan antara Spanyol melawan Austria. Bertanding di cuaca yang cukup terik ini karena beberapa supporter ini juga terlihat melindungi wajah dan kepala mereka dari sengatan matahari yang cukup menyengat ya kali ini ya. Di menit 26 kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Spanyol yaitu Marco Urrea. Silakan Bung Indra.
2: Ya, baik, wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah memberikan aba-aba untuk melakukan lagi bagaimana pertandingan di babak yang pertama. Lemparan ke dalam bagi Spanyol dilakukan oleh Urrea tadi kepada Rodri, sodorkan kepada Dani Olmo, melebar ke sisi kanan ada Porro, mencoba membantu Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, diangi oleh dua pemain dari Austria, memberikan umpan kepada Porro, kirimkan umpan crossing jauh, namun terlalu jauh datangnya bola, tidak ada pemain Spanyol di sana, bola hanya bergulir di sisi kanan permainan dari Austria. Kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Austria.
1: Di menit ke-27 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar. Ya, terjadi perebutan di sana, mencoba lagi di hal tadi oleh pemain dari Austria, Denso tadi, dari perebutan, masih di coba dikuasai lagi pemain dari Spanyol, Deporo, Lamin Yama, mencoba menusuk Lamin Yama, melatih satu buah pemain dari Austria bersama dia, dan juga Pedri di tengah ada Dani Olmo, berbahaya, oh sayang sekali, dengan cepat tadi, bagaimana pemain dari Austria berhasil mengamankan Stefan Poch nampaknya, bagaimana pergerakan dari Lamin Yama, dan juga bagaimana Dani Olmo yang sudah berada di depan gawang namun kembali dipotong dengan cepat oleh Stefan Poch. Nah, hasil tendangan penjuru kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria dilakukan oleh Lamin Yama, sudah belakang ke kiri, mencoba sudut lagi, ada gol! Tendangan dari Kukurea, kompaknya mencoba memanfaatkan kembali tadi, meski tadi jadi menurut di depan kotak penalti, kita nantikan. Nah, wasit yang memimpin jalannya pertandingan, kita masih menunggu bagaimana tadi tendangan penjuru yang dilakukan oleh Lamin Yamal sempat membuat terjatuh sedangnya ada penjaga gawang dari Austria tadi, Flanger, juga pemain Spanyol lainnya yang ada di sana, termasuk juga Kubarsi. Namun Korea yang melihat bola liar tadi langsung menendang dengan kaki kirinya dan merobek jalan gawang dari Austria. Apakah gol ini memang berhasil disahkan? Ya, nampaknya tidak. Gol dari Korea ini, tendangan gawang tadi tendangan bebas dilakukan oleh Austria sudah dilakukan dan Spanyol kembali menguasai bola. Ada Laporte lagi ke sebelah kiri, coba mencari kawannya, berikan lagi kepada Kubarsi di sektor sebelah kanan dalam, lebar kepada Pedro Porro bersama dengan Lamin Yama, masuknya tadi kepada Olazabal, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Austria, jatuh kembali di kaki pemain Spanyol. Laporte kini menguasai bola, berikan kepada Pedri, kembalikan lagi Laporte, lebar mencari Lamin Yama di sana, mencoba kontrol bola namun masih diterbut oleh Marcel tadi, kembali pengawasan yang bola tadi, umpan yang tidak akurat dari pemain Austria, bola bergulir keluar lapangan, lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol. Kubarsi mundur ke belakang pada Unai Simon, berada di daerah kotak penalti Unai Simon, kembalikan lagi pada Laporte, kembalikan lagi Kubarsi, mundur ke belakang pada Unai Simon, masih cukup percaya dia memainkan bola di daerah kotak penalti tadi. Ada Rodrigo kini menguasai bola, kapten kesebelasan dari Spanyol, dia berputar mencari kawannya, kembalikan lagi pada Unai Simon, mencoba mencari ke Korea di sektor sebelah kiri, mencoba kontrol bola, giring cepat kini ke Korea, mengatur mundur ke belakang kepada Pedri, masih Pedri, ada Alex Baena kini di sektor sebelah kiri, ini serang dari Spanyol, Alex Baena berputar dia, mundur ke belakang kepada Pedri, masih Pedri, mencoba menggiring perlahan, Pedri alihkan lagi kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria, masih Alex Baena berputar dia, bayangi ketat tadi oleh pemain dari Austria, mundur ke belakang, ada Laporte kini menumpah bola, ada Rodrigo, mencoba Pedri, berikan lagi pada Kubarsi, berikan melebar ke sektor sebelah kanan, menyerang oleh Spanyol, ada Lamin Yama, masih Lamin Yama, bisa membuktikan Austria, masih Lamin Yama, kirimkan bola ke tengah, oh, namun saya tadi membentur, mencoba lagi dikejar lagi oleh Kukurea, masih Kukurea di sektor sebelah kanan, ada Alex Baena kini, mau saya menatap ke depan, kerodotan bola ke teman, lagi kemana ada Olazabal, gagal, ini Olmo di sana, terjadi Olazabal, ya, sayang sekali tendangan dari Olazabal tadi. Kaki kiri yang masih berhasil diantisipasi oleh Alexander Schlager tadi. Selamatlah gawang Austria. Aksi dari Olazabal yang mencoba menendang, melakukan aksinya di sisi kanan gawang pertahanan dari Austria tadi, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol. Bola dihadapi oleh Lamine Yamal kini. Siap-siap. Lamine Yamal sudah melakukan, mencoba ditundul. Oh, berhasil diantisipasi oleh Alexander Schlager tadi. Mengamankan si kulit bundar. Selamatlah gawang Austria. Sejauh ini penampilan yang cukup apik dari Alexander Schlager mengamankan gawang dari Austria. Ubarsi kini menguasai bola, dilihat pertahanan Spanyol, pendek kepada Laporte. Ada Kukorea, masih Kukorea, kembalikan lagi kepada Ubarsi. Lebat ke sisi kanan, Can Pedri angkat ke depan, melihat lawan yang dibebas pada Lamine Yamal di sana. Lamine Yamal, hasil Yamal, lepaskan tendangan, namun upaya tadi dari Lamine Yamal nampaknya posisinya sudah memang offside. Kita berdiri bebas di belakang pertahanan dari Austria tadi, pergerakan Lamine Yamal. Ya, Austria kini mencoba menguasai bola. Sedangkan ke depan tadi masuk ke Marcel, terjadi perebutan di sana, berhasil lagi dikuasai. Mundur ke belakang, bagaimana Marcel Sabitzer tadi. Ada Alaba kepada Denso, balikan lagi kepada Alaba, memainkan bola di daerah pertahanan sendiri kini Austria. Lebar ke sisi kanan mencari lawannya, ada Stefan Poska di sana, masih menguasai bola. Stefan Poch mundur baik oleh Alex Baena, berikan lagi kepada Nicolas Schwartz. Kiri kameranya cepat penalti, namun dihalau lagi oleh barisan, kuasai lagi kembali. Bagaimana Kevin Danso tadi mencoba melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. David Alaba nampaknya kapten kesebelasan, namun terlalu jauh melambung di atas mister gawang dari Unai Simon, belum membahayakan gawang Spanyol. Upaya dari Austria dengan gawang sayur dilakukan pendek tadi, Laporte kepada Unai Simon, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk lebih maju ke depan. Unai Simon menggiring perlahan dari luar kotak penalti, masih dengan tenang penjaga gawang dari Spanyol ini. Siapa akan diberikan sedotan tekanan nampaknya kepada Kubasi. Kubasi berputar lagi kembali kepada Unai Simon. Ada Laporte di sana. Balikan lagi kepada Kukorea di sebelah kiri, mencoba menggiring cepat ke Korea. Masih ke Korea, melewati garis tengah ke Korea. Berikan kepada Alex Baena di sebelah kanan, pertahanan dari Austria. Mali Alex Baena, masih Alex Baena mencoba lagi mencari kawannya, mencoba kirimkan anggrekan ke sebelah kanan. Ada Lamine Yamal, Lamine Yamal di sebelah kiri, pertahanan dari Austria, mencoba lewati ke sebelah pemain, dipotong lagi oleh Alaba tadi. Bagaimana upaya pergerakan Lamine Yamal dari kotak penalti, jadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain dari Austria. Bagaimana Marcel, namun dipatahkan lagi oleh Kubarsi. Berikan saya tenang kepada Rodrigo, mencoba dikejar kini oleh Kukorea di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol, mundur sedikit ke belakang kepada Rodrigo. Rodrigo lewati garis tengah, sobek kepada Alex Baena. Masuk dari kanan lagi pertahanan dari Australia. Ada Odin Zabal, kiri ke tengah, ada Daniel Olmo tadi masuknya. Namun kembali patah di tengah jalan tadi, bagaimana upaya dari Spanyol. Mencoba memasuki daerah pertahanan dari Austria, kembali lagi, kembali dikuasai. Ada Pedri, Pedri menguasai bola, sodorkan lagi kepada Kukurea di sebelah kanan, merintah bola ke tengah, ada Lomba, gol! Pergerakan yang tidak diduga tadi, nampaknya umpan dari Alex Baena berhasil ditendang oleh Odazabal, tendangan menyusup tangan yang tidak membuat, yang membuat tadi bagaimana penjaga gawang Alex Schlager tidak berkutik, sehingga bola menerobos saja gawang dari Austria, merubah kedudukan menjadi 1-0 nih Bung Tovani.
3: Ya, dengan dominasi Spanyol yang terus menyerang dari sisi kiri, kanan, tengah, memutar bola, memang hanya tinggal menunggu waktu di mana kelemahan terjadi. Dan benar saja kiper dan para bek dari Austria seolah-olah terkejut dengan umpan Korea yang begitu cepat mendorong bola ke arah Oyarzabal yang sudah ada di mulut gawang, tinggal melepaskan bola. Ada keterlambatan terlihat di sana, Alaba yang tidak siap, meskipun sudah menjatuhkan badannya namun tidak bisa menghentikan laju bola. Begitupun sang penjaga gawang yang sejatinya sudah tampil baik, tiga penyelamatan dilakukan, namun kali ini dia seolah terkejut dengan serangan yang dilakukan Spanyol.
1: Iya, terpaku aja tadi melihat buat Abu Dhabi yang melewatin aja, ketidakhatin aja. Oke, kayaknya dia terhipnotis ya. Ya, lagi serangan lagi mencoba bangun dari Austria kini, coba bangkit setelah tertinggal 0-1, angkat ke depan mencari Marcel. Marcel tadi namun tidak mampu dikuasai oleh Marcel di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. belum membahayakan hingga menit ke 37 babak yang pertama ini. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Spanyol sudah dilakukan. Ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Austria mencoba menggiring Lamine Yamal melewati satu pemain. Hasil Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal berputar lagi. Lamine Yamal melakukan tendangan tepat di pelukan Alexander Slager. Lamine Yamal nampaknya begitu bernafsu untuk melakukan tembakan ke gawang dari Austria, namun sepakannya masih tepat di pelukan Alexander Slager yang mampu menangkap kulit kuda dengan baik. Upaya lagi di Austria di sektor sebelah kiri lini serangnya, angkat ke depan David Alaba, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol Rodrigo. Pedri kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Laporte, putar lingkaran tengah melebar ke sisi kanan dari Pedro Porro. Lagi ada Kubarsi mundur ke belakang, ada juga Rodri kini, masih ada Kukurea di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Laporte. Masih Laporte menguasai bola, sedotan pada Kubarsi, pemain-pemain dari Spanyol dapat dekat lingkaran tengah. Kubarsi, Rodrigo menatap ke depan, ada Pedri di sisi kanan lagi, Pedro Porro, ada datang kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba mendekati, sedotan bola ke depan, ada Oyarzabal, Oyarzabal melakukan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana pemain dari Austria, upaya dari Oyarzabal kembali mencoba, Austria melakukan serangan, kembali patah di tengah jalan. Ada Rodrigo, sedotan saya mundur ke belakang kepada Laporte. Gagal lagi serangan dari Austria. Korea saja dengan tenang menguasai bola. Ada Rodrigo, sodorkan kepada Dani Olmo. Dani Olmo berputar dia ke sisi kanan, ada Kubarsi. Kubarsi lagi, kirimkan lagi kepada Pedri. Pedri mencoba menggiring cepat ke sisi kanan. Ini serang dari Spanyol. Lamine Yamal, bayangi pemain dari Austria di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih Lamine Yamal dengan tenang menguasai bola. Masih Lamine Yamal umpan 1-2 tadi masuknya dengan Pedro Porro, namun kembali jadi perebutan, berhasil dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Spanyol di sisi kiri, maksud kami Austria di sisi kiri pertahanannya, hingga memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini.
0: Ya, bergerak menit 40 sudah masuk di pertandingan dini hari kali ini. Tadi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Austria. Kali ini masih mencoba melakukan serangan pemain-pemain Austria, namun bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Bagaimana pemain nomor 14 Laporte, pendek saja dia kali ini pada Rodri tadi, namun berhasil dikuasai, hampir terlepas dari Porro, namun kembali pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Austria kali ini. Bagaimana Kukurea kali ini mengeluarkan umpan pendek kepada Oyarzabal di sana, namun masih dapat diantisipasi oleh Danso, Finn Danso di sana, pemain nomor 3, pemain bertahan dari Austria yang bermain untuk Tottenham Hotspur ini, melakukan tugasnya dengan baik, memotong umpan untuk diberikan pada pemain Spanyol yang berada di dalam kotak penalti, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Austria. Setidaknya ada 5 pemain Spanyol ada di dalam kotak penalti Austria. Hal ini sudah dilakukan oleh Alex Baena tadi, namun berhasil diantisipasi oleh pemain Austria. Kali ini coba untuk melakukan serangan cepat, kali ini yang dituju adalah Gregoris di sana, namun masih berhasil dikatasi oleh pemain-pemain dari Spanyol sehingga gagal kembali serangan dari Austria. Dan gawang Unai Simon, pendek saja dia kepada kapten kesebelasan Spanyol kali ini, Rodri. Kembali Rodri, bekerjasama dengan Pedri, kembali pada Rodri kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan. Melebar ke sisi kiri dia, umpan langsung ke dalam kotak penalti, yang dituju tadi adalah Lamine Yamal, namun ternyata tidak ada kawannya. Masih pemain Austria kali ini, coba untuk membangun serangan melalui David Alaba. Bergeser ke kanan dia, Kevin Danso, kembali kepada penjaga gawang Austria. Bergeser lagi ke kiri, ada David Alaba di sana. Masih David Alaba mencari rekannya. Umpan jauh ke depan, yang dituju tadi adalah Warner. Kali ini Warner berhasil dicuri oleh Sabitzer. Sana Sabitzer bola dari Austria, bergeser dia ke kiri kali ini. Umpan masuk ke dalam kotak penalti di sana. Ada pemain Austria, namun sayang sekali Pors tidak berhasil menjaga kontrolnya terhadap bola sehingga berhasil dicuri. Pemain Spanyol kali ini kembali mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Spanyol di sisi kanan, masih kami dari sisi kiri, Kukurea ke belakang dia, Laporte. kembali kepada Kubarsi di sana. Pendek saja bagaimana pemain-pemain Spanyol ini mencoba untuk mengatur tempo di sana. Alex Baena ke belakang, Laporte masih di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Dekati garis tengah berhasil dicuri oleh pemain Austria. Kali ini Warner membawa bola dari sisi lingkaran tengah. Masih Warner membawa bola, coba melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Bagaimana tadi pemain nomor 24 Warner, Jukami Slager, dikawal ketat oleh 3 pemain Spanyol tadi, tidak berhasil melepaskan diri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kembali. Hugo Barsi, pendek kepada Dani Olmo, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Dani Olmo, pemain yang mengecat rambutnya dengan berwarna pirang ini, bergeser ke kiri. Bagaimana Kukureya, kembali ke belakang, Laporte di sana, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pendek kepada Rodri, umpan langsung ke depan, yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun terjadi benturan dengan Sabitzer, terjatuh Oyarzabal di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan dari Austria. Lasinia membawa bola, masih mendekati garis penalti, ke belakang dia kali ini Pedro Porro. Dalam kotak penalti Pedro Porro, yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil dibuang oleh pemain Austria. Jatuh kali bola kali ini di kaki Kukureya. Kemudian sama dia dengan Alex Baena di sektor kanan pertahanan dari Austria. Ke belakang lagi Rodri kali ini, masih di sektor kanan pertahanan Austria. Coba mengurung pemain-pemain Austria kali ini, pemain Spanyol. Rodri, lepas bola dari Rodri. Pemain Austria kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Sniger di sana, bergeser kepada Sabitzer. Umpan langsung Sabitzer ke Smith yang ada di sektor kanan. Umpan ke tengah kali ini, namun tidak berhasil menemukan di sana. Masih ada pemain Austria mencoba untuk membangun serangan sana. Di dalam kotak penalti terjadi kemelut, masih dikuasai oleh pemain Spanyol. Namun terjadi offside. Wasit yang memimpin pertandingan meniupkan peluitnya, Nyberg ini. Tanda satu pemain Austria tadi telah terperangkap tindakan offside. Namun kali ini masih dikuasai oleh pemain Austria. Bola tadi berhasil dicuri dari pemain Spanyol. Bagaimana kali ini dari sektor tengah pertahanan dari Spanyol, terjatuh tadi pemain Austria. Bergeser sebelah kiri kali ini ada pemain nomor 20 di sana, sudah masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dibayangi oleh dua pemain Spanyol, tidak berhasil tembus. Masih pemain-pemain Spanyol menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Oyarzabal pada Dani Olmo. Dani Olmo melewati 2-3 pemain dari Austria tadi, kerjasama dia. Kali ini melebar ke sektor kiri, ada Alex Baena di sana. Berlari Alex Baena membawa bola, menggiring bola kali ini mendekati garis pertahanan dari Austria. Masih Alex Baena bekerjasama dengan Dani Olmo, terjatuh Alex Baena tadi di dekat lingkaran atau di dekat kotak penalti Austria di sisi kanan. Gagal sementara ini serangan dari Spanyol setelah tadi Dani Olmo memberikan umpan kepada Alex Baena, namun Alex Baena terjatuh ketika menerima pengawalan dari salah satu pemain dari Austria di sektor sebelah kanan gawang dari Austria. Masih menunggu kita apa keputusan wasit, apakah tendangan bebas atau seperti apa. Ya, tendangan bebas ternyata untuk Spanyol kali ini di dekat kotak penalti dari Austria. Bagaimana kali ini jaga gawang Austria coba untuk mengatur teman-temannya. Alexander Schweiger ini minta dua rekannya, pemain nomor punggung 24 Paul Warner dan juga Marcel Sabitzer, untuk melakukan menutup ruang tembak dari pemain-pemain Spanyol yang mencoba untuk melakukan tendangan bebas. Di sana ada Alex Baena serta Dani Olmo. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas hari ini. Nah, Alex Baena langsung saja, hampir Alex Baena menentuh tiang sebelah kanan tadi. Datang lagi tadi bagaimana Lamine Yamal, masih ada serangan-serangan dari Spanyol kali ini, namun tidak berhasil. Patah kali ini dari pemain Austria di sana, sebaran ke dalam. Bola tadi Lamine Yamal gagal memanfaatkan peluang. Tendangan bebas dari Alex Baena berhasil ditepis tadi atau mengenai tiang. Alexander Schweiger, bola kemelut tadi tidak berhasil dimanfaatkan oleh Yamal karena berhasil ditahan oleh Schweiger. Gagal lagi upaya dari Spanyol untuk menambah keunggulan. Dan kali ini mereka mencoba masih dari sektor kiri pertahanan Spanyol, geser ke kanan. Ubarsi melebar kali ini Pedro Porro bekerjasama dengan Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, masih dikuasai oleh pemain Austria. Kali ini berganti pemain Austria, David Alaba di sana, pendek dia. Kali ini pemain Austria ada Schneider di sana, jatuh satu pemain Austria. Sabitzer kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Gregoritsch di sana, namun sayang sekali tidak berhasil. Gregoritsch menguasai bola dengan baik. Sementara itu satu pemain Spanyol, Hugo Garci, nampaknya masih tergeletak di lapangan, tadi sempat mengalami benturan dengan salah seorang pemain dari Austria. Kalau tidak salah lihat tadi Sabitzer, ya, kalau tidak salah tadi mengalami benturan dengan Hugo Garci, sehingga harus menerima perawatan medis sepertinya Hugo Garci. Sementara itu juga tadi bagaimana Lamine Yamal sempat mencoba untuk mencatatkan namanya dalam papan skor, namun tidak berhasil karena digagalkan oleh kiper dari Austria. Detik-detik terakhir pertandingan di babak pertama kali ini sudah masuk. 4 menit tadi perpanjangan diberikan waktu oleh wasit yang memimpin pertandingan di kesempatan pagi kali ini, Glenn Iver. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Ya, kedua free ball. Setelah tadi terjadi insiden antara Pogba Barsi dengan satu pemain dari Austria di sana. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Rodri di sana. Nah, sama dengan itu, wasit terbuat tanda berakhirnya babak pertama. Skor sementara 1-0 untuk unggulan Spanyol melalui gol yang dicetak oleh Oyarzabal, Mikel Oyarzabal. Setelah itu kita akan ikuti ulasan pertandingan di babak pertama kali ini bersama Pak Doni Sabil dan juga Bung Taufani. Silakan Sabil.
4: Iya, terima kasih Tomo dan Indra atas laporan pandangan mata di babak pertama. Sangat seru sekali, sebelum Tafani betul sekali Spanyol mendominasi jalannya pertandingan, berhasil mencetak satu gol, tapi dia nggak main hati-hati nih, langsung serang sejak menit awal, bertubi-tubi. Anda melihatnya seperti apa catatan agresivitas Spanyol di babak pertama tadi?
5: Ya, Spanyol tentu ingin segera mengamankan keunggulan sehingga dia langsung bermain agresif. Sebenarnya jika menarik di awal pertandingan, Austria yang lebih dulu mengambil inisiatif serangan. Mereka mencoba memberikan tekanan dengan maksud memberi kejutan di awal jalan babak pertama. Namun Spanyol menunjukkan kelasnya, dia bisa dengan tenang menghadapi tekanan tersebut, melakukan regroup, akhirnya bisa segera mengambil kendali penguasaan bola dan mulai memainkan pola permainan yang seperti biasa ditunjukkannya, terus menguasai bola, memindahkan bola dari kaki ke kaki, mencari ruang, menciptakan ancaman, hingga akhirnya berhasil menciptakan gol melalui Mikel Oyarzabal.
4: Iya, ini tembakannya bahkan mencapai 10 ya. Catatan Anda berapa tembakan ke gawang dan juga tembakan secara keseluruhan Spanyol nih, Bung?
5: Iya, dari catatan bahkan ada 11 tembakan.
4: Oh, 11 ya.
5: Percobaan dilakukan oleh Spanyol, hanya 6 diantaranya yang mengarah ke gawang, dan satu diantaranya jadi gol karena kita tahu kiper Schlager yang mengawal gawang Austria juga tampil cukup baik. Iya. Pas dari reaksinya yang hanya berdiri dia di gol, ada tercatat melakukan 5 penyelamatan dalam membendung serangan Spanyol, yang salah satunya bahkan tadi menggunakan perutnya menahan bola hasil sepakan Lamine Yamal yang cukup keras.
4: Iya, tapi saya pikir gol tadi memang sudah sulit sekali untuk dijangkau ya, sehingga memilih pasang seperti hanya melihat jalannya bola ke jaring gawang. Dan setelah itu, apa yang membuat Spanyol begitu berani untuk tampil agresif dan sepertinya ingin unggul banyak di pertandingan ini, Tomani?
5: Ya, kita tahu Spanyol memang mempunyai kualitas individu yang sangat baik. Iya. Seperti tadi diperlihatkan Lamine Yamal, setidaknya 4-5 kali bisa melewati satu pemain dari Austria. Belum lagi ada Urea yang begitu aktif membantu serangan, overlap, naik ke atas, bekerja sama dengan Baena, yang saya lihat sisi kiri serangan begitu mendominasi. dan akhirnya ketika tempo ditingkatkan, umpan-umpan menjadi lebih cepat, dari situ pula mendapatkan celah, barisan pertahanan Austria seolah terkejut dengan perpindahan bola yang cukup cepat hingga akhirnya diselesaikan dengan oleh Arzabal dengan cukup klinis.
6: Ya, permainan Spanyol pagi ini sangat cair. Bagaimana positioning mereka juga semakin baik dan mereka juga semakin apa ya, semakin mampu untuk membuat peluang-peluang berbahaya. Anda melihat ini apakah memang tren yang meningkat dari Spanyol atau sebetulnya ya mereka memang levelnya di situ, bukan suatu kejutan mereka bermain seperti malam ini, Bung?
5: Ya, Spanyol sebenarnya dari awal starting line up yang diturunkan sudah jelas niatnya adalah mencari gol, karena starting yang diturunkan 11 pemain sama persis ketika mereka pesta 4 gol menghadapi Arab Saudi. Ditambah lagi lawannya adalah Austria, kita tahu sama-sama berasal dari Eropa yang tentunya sudah saling mengenal dan tanda kutip pola permainan. Jadi Spanyol tentu tidak ingin lama berkata-kata, langsung tancap gas untuk bisa menciptakan gol.
6: Dengan sudah berhasil unggul 1-0, apakah Anda melihat Spanyol akan tetap agresif di babak kedua atau lebih memilih untuk mempertahankan keunggulan dengan bermain lebih bertahan?
5: Ya, saya rasa keunggulan 1 gol tentu belum aman, terlepas dari kuatnya pertahanan Spanyol sejauh ini yang sama sekali belum merasakan kebobolan sepanjang bergulirnya Piala Dunia 2026. Namun memimpin dengan 1 gol tentu masih sangat riskan. Jadi saya rasa mereka bisa terus mempertahankan apa yang ada, menjaga penguasaan bola dengan sangat baik, mencoba mencari ruang, dan bukan tidak mungkin menambah gol-gol di babak kedua nanti.
6: Ya, Anda melihat dari performa di babak pertama tadi para pemain Spanyol, yang mana yang menurut Anda perlu diberikan kredit karena performanya begitu baik?
5: Ya, tentu saja yang pertama ada Mikel Oyarzabal selaku pencipta satu-satunya gol di babak pertama. Namun selain itu kita patut mengapresiasi ada Marco Correa yang begitu aktif membantu serangan. Namun ketika bertahan dia juga tetap bisa menjaga posisinya, dan gol yang diciptakan oleh Oyarzabal pun merupakan asis dari Correa. Selain itu ada Baena juga yang bekerja sama dengan baik dengan Correa. Tentu juga kita tidak bisa melupakan peran dari Lamine Yamal yang seringkali merepotkan barisan pertahanan Austria dengan skill individunya.
6: Bagaimana dengan kubu Austria? Apa yang terjadi pada pagi ini? Mereka seperti tidak mampu untuk melakukan serangan balik. Hanya di awal-awal tadi Anda mengatakan di awal mereka mencoba menggebrak lebih dahulu, namun kemudian mereka seperti seolah-olah dikurung ya di area pertahanan mereka sendiri. Apa yang membuat mereka ini seperti kewalahan pagi hari ini, Bu?
5: Ya, Austria sebenarnya apa yang ditunjukkan di awal pertama sudah cukup baik. Ya, dalam makna meracik strategi di mana para pemain mencoba melakukan tekanan di awal, lalu ketika Spanyol sudah mulai bisa menjaga tempo, menguasai penguasaan bola, Austria sebenarnya sudah cukup bagus. Bagaimana dia melihat waktu yang tepat, saat di mana saat mereka menunggu atau di mana saatnya melakukan tekanan, saya rasa sudah cukup baik. Namun ketika setelah ada Ederson break, Spanyol melakukan sedikit perubahan, mereka mencoba menaikkan tempo, pergerakan bola dipercepat, dan itu yang saya rasa menyulitkan Austria dalam membendung serangan Spanyol.
6: Ya, Anda melihat lini belakang Austria pagi ini memang kecolongan karena Spanyolnya begitu baik dalam melancarkan serangan, atau mereka memang Anda melihatnya ada sesuatu yang kurang dari performa para pemain belakang Austria?
5: Ya, sebenarnya tidak bisa menjelekkan barisan pertahanan Austria karena tentu tidak mudah menghadapi lawan yang bergerak begitu mobile. Pemain satu dua pemain sering berganti posisi, bahkan ada pemain yang sejatinya merupakan gelandang bertahan sesekali masuk hingga ke kotak penalti. Tentu fokus tinggi diperlukan, sementara dari Austria kita tahu usianya juga tidak muda lagi, Alaba 33 tahun, harus saya rasa cukup kerepotan menghadapi
3: pertahanan Spanyol yang tampil berganti dari

0: lagi cukup fatal karena menjadi ancaman berarti namun gagal dimaksimalkan, dan saya rasa itu yang harus menjadi evaluasi di mana di babak kedua nanti Austria yang tentu tidak memiliki banyak peluang harus bisa memaksimalkan kesempatan yang ada.
1: Oke, okay. Baik, kita nantikan nanti jalannya babak kedua tentunya akan lebih seru lagi. Bung Tovani, kita rehat sejenak ya. Nanti kita menjelangi ke babak kedua. Terlebih dahulu warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Berita berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025 hingga 2030 Suhardi Manambi. Laporan disampaikan Khairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
2: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
3: Mau dukungannya doa ya, kita harus berdoa salah ya, sama-sama kita berdoa untuk mudah saya.
4: Yang bocorinnya pak, nggak ada bocoran soal kasusnya pak.
1: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dan

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Samil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikan lapangnya para pemain dari kedua kesebelasan telah siap untuk menjalani kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Gantian pemain dari kubu Osu di babak yang kedua ini adalah Florian Grilic dan juga Chukwue Meka.
2: Nah, jadi
1: sudah masuk di babak kedua ini. Kita nantikan bagaimana Austria sudah dilakukan untuk kick off babak yang kedua. Mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang dari Alexander Schlager, langsung ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Mundur ke belakang pada Unai Simon, keluar dari sarangnya Unai Simon, diri tepat di luar kotak penalti dari Spanyol. Unai Simon dibayangi tadi oleh Marcel, sodokan ke sisi kanan, coba melewati bagaimana satu dua pemain. Ada Rodrigo kini menguasai bola, mundur kembali kepada Unai Simon, sodokan sisi kanan. Yosu Barsi kembalikan lagi pada Unai Simon. Unai Simon masih tenang, sodokan lagi. Ada Laporte juga, mundur kembali, angkat kepada Kukurea di sisi sebelah kiri, coba menggiring Kukurea, sodokan kepada sisi sebelah kiri. Bagaimana nomor punggung dari Magas dari Spanyol Sebaina tadi, namun bola bergulir ke luar lapangan. Kita nantikan nampaknya terjadi sebuah pelanggaran. Bukan karena sukan masih memimpin jalannya pertandingan Glenn dari Swedia ini, memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu ofisial dari timnas Spanyol. Ya, di Korea masuk bola kemarin. Ya, untuk tenang bebas bagi Spanyol. Kita sampaikan ada Laporte, sodorkan saja kepada Kubarsi, masih memainkan bola kepada Rodrigo, berikan ke sisi kanan kepada Pedro Porro, kepada Dani Olmo kini, bola ke sisi kanan umpan 1-2, masih lagi Pedro Porro dan melebarkan di mana juga Lamine Yama mundur ke belakang, lagi Kubarsi, ada Rodrigo mencari Korea di sektor sebelah kiri, berikan kepada Alex Baena, tengah kembali mundur ke belakang, memainkan umpan 1-2, coba membongkar pertahanan dari Austria. Ada Pedri juga di sana, masih Pedri mencoba menggiring ke tengah. Pedri agakkan ke depan tadi, namun kembali dipotong tadi oleh pemain dari Austria. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar oleh Pedro Porro, bola masih berada di depan garis. Pedro Porro terjatuh, pelanggaran nampaknya. Terjatuh Pedro Porro tadi, berbenturan pemain dari Austria di sisi kiri pertahanan dari Austria. Ada Konrad Lehmer nampaknya di sisi kiri. Tendangan bebas kini diperoleh oleh timnas Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Austria. Kita nantikan adalah Lamine Yamal dan juga Alex Baena menatap sepuluh bundar. Siapa yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas ini? Jumlah pemain Spanyol lainnya juga sudah berada di daerah kotak penalti dari Austria. Kita nantikan. Pendek saja nampak diberikan kepada Lamine Yamal. Berputar-putar Lamine Yamal, mencoba melatih dua pemain. Lamine Yamal berhasil ke sebelah kiri pertahanan dari Austria. Apa dibaca tadi pergerakannya? Pelanggaran tadi, perebutan bola tadi Lamine Yamal dan juga main dari Austria Marcel Sabitzer. Dua tendangan bebas kini bagi Austria sudah dilakukan yang cepat tadi di sektor sebelah kiri. Oh, dapat rebut lagi Oyarzabal, kini menguasai bola Spanyol. Oyarzabal, namun tepat kembali dipelukan oleh Alexander Schlager. Tembakan dari Oyarzabal dengan kaki kirinya, namun masih bisa dibaca dengan baik dan diamankan. Belum kembali berbuah gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan Schlager, Alexander Schlager mencoba menguasai bola kini depan daerah kotak penalti dari Austria. Alaba sodorkan langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas di sana, dihalau saja oleh Kubarsi, mencoba dikejar oleh Kukurea. Masih Kukurea menguasai bola, angkat ke depan Kukurea, patah lagi di tengah jalan, jadi perebutan di sana. Ada Pedri, Kubarsi, pendek saja langsung kepada Unai Simon, menguasai bola. laporkan kepada Laporte, ada Rodrigo, kembalikan lagi kepada Laporte, Unai Simon menjaga gawang dari Spanyol, angkat ke depan Rodrigo, coba mencari kawannya, ini ada Cucurella mencoba menggiring, Cucurella ke depan, dan juga sama dengan Dani Olmo, masih Dani Olmo, kirim kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Austria dicocor saja oleh Stefan Fos tadi, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol, di sisi kanan pertahanan dari Austria, bola dihadapi oleh Cucurella, Marco Correa, siapa yang memberikan, ada Dani Olmo di sana. Dani Olmo mencoba mengejar bola, namun datang lagi pemain dari Austria tadi mengganggu bagaimana upaya penguasaan bola dari pemain Spanyol. Hasilkan kembali dalam penjuru nampaknya. Kini di sisi kanan pertahanan dari Austria. Menit ke-50 babak yang kedua ini, Alex Baena kembali akan melakukan eksekusi tendangan penjuru. Ambil ancang-ancang Alex Baena, 5 pemain Spanyol berada dari kotak penalti, termasuk juga Iwana, Derek Laporte. Alex Baena sudah dalam kotak kanan, mencoba disundul saja tadi bagaimana Oyarzabal, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mister gawang dari Austria yang dikawal oleh Alexander Schlager. Dengan gawang saja bagi Austria, belum membahayakan gawang dari Austria. Pendek saja tadi bagaimana Alaba, Rafik Alaba kepada Schlager, mundur lagi Alex Schlager, Alexander Schlager, ada juga Dan So, ada pos di sana, mencoba sudah kambol ada pan umpan 1-2, mencoba lagi Austria, dibenturkan lagi mana Rodrigo tadi, Spanyol dapat merebut bola, kembalikan kembali Dani Olmo, berbahaya, serangan dari Spanyol, Dani Olmo, kuasai bola, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, pergerakan dari Dani Olmo tadi mendapat kanan dari pemain Austria, Austria kini menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya, mundur ke belakang, lama salah umpannya, datang lagi berbahaya, bagaimana Lamiyama, Lamiyama, ada ketemu keterangan dari Olmo, ada lagi Rodrigo, mencoba lakukan tendangan, berputar-putar dia mencuri kejar lagi oleh Oyarzabal, namun kembali dapat dipatahkan lagi pemain Austria, kembali lagi penguasaan bola dikuasai oleh Spanyol. Alex Baena di sisi kanan dari pertahanan dari Austria. Alex Baena, masih Alex Baena, dari Korea berputar dia. Lakukan umpan lagi mundur ke belakang kepada Korea, kerjasama dia dengan Pedri. Mencoba mengatur tempo kini, Alex Baena di sektor sebelah kanan. Alex Baena ke tengah lagi. Ada Korea dan juga Rodrigo, mundur ke belakang, ada Laporte juga. Umpan 1-2, Laporte menguasai bola, sodokan ke tengah dia. Berikan lagi kepada Cucurella yang berada di depan. Cucurella, masih Cucurella. Hadirkan lagi masuk ke Alex Baena, namun lebih dekat kepada Danso tadi. Dibayangin tadi bagaimana juga Alex Baena, bola bergulir ke lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Cucurella sodorkan lagi pada Pedri di sana. Menatap ke depan Pedri, mundur ke belakang pada Rodrigo. Ada Laporte, alihkan lagi kepada Cucurella di sebelah kiri. Dicocor saja tadi oleh Stefan Poch. Bola bergulir ke lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Spanyol. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria, bola dikuasai atau dipegang oleh Cucurella, diberikan kepada Pedri di sana, mencoba ke tengah dan mundur ke belakang. Ada lagi pemain dari Spanyol, Raku Barsi, diberikan pada Rodrigo, masih Rodrigo, lakukan tendangan, menyamping saja tendangan dari Rodrigo yang menyusur tanah, namun masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Austria, belum membahayakan atau membuat peluang jadi gol bagi Spanyol. Tendangan dari Rodrigo tadi, kapten sebelasan dari Spanyol, namun berbuah tendangan penjuru kini. Alex Baena menguasai bola. 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti, sudah lakukan oleh Alex Baena, dihalang saja kembali oleh barisan pertahanan dari Austria. Ada lagi bagaimana Lamine Yamal menguasai bola, berputar, oh tampaknya kebingungan bola pukul padanya, di mana tadi Lamine Yamal mundur ke belakang, ini penguasaan bola apalagi oleh Unai Simon yang gawang dari Spanyol, keluar jauh dari sarangnya. Ada Rodrigo juga, putar-putar di tengah tengah, berikan kepada Laporte, sodorkan bola ke depan, mencari Lamine Yamal, masih Lamine Yamal mencoba, terjatuh, bukan pelanggaran, masih dikuasai, namun Dani Olmo juga mencoba menekan di sana, main dari nomor punggung 17 nampaknya dari Austria tadi, Chumeka, sodorkan lagi ke depan, namun terjadi pelanggaran oleh Stefan Poch, ada pemain dari Spanyol. bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Stefan Pos terhadap Alex Baena menghasilkan tendangan bebas kini bagi La Furia Roja. Masih kedudukan 1-0 untuk keunggulan Spanyol di babak yang kedua ini. Kita nantikan sejumlah legenda sepak bola juga menyaksikan pertandingan malam hari ini, termasuk juga Rio Ferdinand, pemain dari timnas Inggris, legenda, salah satu pemain legenda dari timnas Inggris. Laporte kini menguasai bola satu sebelah kiri, coba sebentar pada Rodrigo, mundur kembali kepada Laporte, amankan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon masih tenang, menguasai bola, sodorkan lagi kepada Rodrigo, alirkan kepada Kubarsi, mundur sedikit ke belakang, ada Laporte juga mencoba membantu lagi serangan Alex Baena, umpan 1-2, namun terjadi perebutan di sana, cuma dikuasai lagi, ada Rodrigo, ada Correa, masih ada Spanyol menguasai bola. Laporte menatap ke depan, sepakan memberikan, coba melewati garis tengah, Laporte sodorkan lagi ke depan, ada Pedri di sana, mencoba menggiring bola, Pedri, masih Pedri, alirkan kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Tengah lagi ada menemui Correa, masih Correa, mundur ke belakang pada Rodrigo, alirkan, cari Lamine Yama di sisi kanan, pendek kepada Pedro Porro, umpan 1-2, Pedro Porro sisa sebelah kiri pertahanan Austria. Oh, namun umpannya tadi membentur sempurna pemain dari Austria, pemain dari Pedro Porro. Terjadi perebutan lagi, disodorkan bola, waktunya Marcel Bisser coba mengirim bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya sebelum namun umpan yang tidak menemui rekannya tadi, bagaimana Michael Gregorits lebih dekat kepada Unai Simon. Pedri kini menguasai bola dari Spanyol, dekat tinggalan tengah, alirkan kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, sodorkan lagi kepada Lamine Yama di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Masih bagaimana Lamine Yama dibayangi ketat oleh dua pemain dari Austria, mundur ke belakang, ada Pedro Porro, alirkan pendek kepada Rodrigo, ada Laporte yang coba memantu serangan, masih Laporte, perlahan memasuki pertahanan dari Austria, sodorkan di sektor sebelah kiri, ada Alex Baena, menatap ke depan, Alex Baena mencoba ke tengah, dia oleh Zabal, umpan 1-2 kembali Alex Baena lagi, masih pemain-pemain Spanyol, alirkan lagi mencoba tendang tadi, namun membentur pemain dari Austria, kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Kuasaan bolanya masih begitu saat pemain Spanyol ini lebih mendominasi di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan Pedri, sodorkan saja pada Laporte, masih Laporte menguasai bola, masih lagi Pedri, masih Pedri, kembalikan lagi, lagi Alex Baena, lebar ke satu sebelah kiri ke Correa, kembalikan lagi kepada Pedri, belum melakukan tusukan yang berbahaya, ada Pedro Porro, ada Lamine Yama kini di satu sebelah kiri, Lamine Yama lepas ketendangan namun membentur, apakah juga tidak menyamping tadi, bagaimana upaya dari Lamine Yama melakukan tendangan di sisi kiri pertahanan dari Austria. Masukin menit ke 58 babak yang kedua ini, kita masih 1-0 untuk keunggulan tim nasional Spanyol, La Furia Roja.
2: Ya, tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh timnas dari Austria. Dimana tadi serangan dari Lamine Yama sempat menyentuh kakinya lagi, balik. Dimana tendangan gawang sudah dilakukan kali ini, umpan langsung yang dituju adalah pemain nomor 11 Gregorits di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini di sektor belakang pemain Spanyol. Unai Simon langsung umpan ke tengah, kali ini yang dituju adalah Rodri, tadi yang berhasil diatasi oleh David Alaba. Kali ini Sabit sudah mencoba untuk mengejar, namun lebih dekat dengan posisi offside ternyata pemain dari Austria. Sementara itu terjadi pergantian pemain dari Austria, pemain nomor punggung 18 dari Austria yaitu Smith, Romano Smith, ya, digantikan oleh pemain nomor punggung 57 ternyata, yaitu dari Austria, bagaimana sudah masuk Arnautovic, Marco Arnautovic, pemain masuk menggantikan Romano Smith di babak kedua kali ini. Dan juga ada Kalajic yang juga masuk menggantikan pemain dari salah satu pemain dari Austria. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana tadi Pau Barsi mengirimkan bola ke tengah yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil diamankan oleh para pemain-pemain dari Austria. Kali ini berada di sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini pemain-pemain Austria melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Sabitzer kali ini pemain nomor 9 langsung umpan ke dalam kotak penalti.
3: Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 16 dari 14 maksud kami, Kalancik dari Austria yang baru saja masuk, namun umpan ataupun juga sundulannya masih melambung tipis di atas mister gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Spanyol, kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana tadi ada Cucurella yang juga dikawal ketat oleh Jugo Emeka tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Cucurella. Kali ini Spanyol membangun serangan di sektor tengah. Kali ini ada Dani Olmo. Lebar dia ke sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Bagaimana Lamine Yamal mencoba untuk mengejar. Kali ini Lamine Yamal masih menghasil bola dalam kotak penalti. Lamine Yamal mencoba menari-nari dengan bola kali ini. Umpan langsung dari Olmo. Hampir saja Dani Olmo. Kalau tidak membentur bisa jadi gol yang kedua. Tapi sayang membentur pemain Austria. Sehingga gagal lagi kali ini peluang dari Spanyol. Masuk kembali. Bagaimana Rodri. Belakang dia. Kali ini bekerja sama 1-2 dengan pemain Spanyol dari sektor lingkaran tengah. Kali ini melebar, kali ini Lamine Yamal mencoba untuk mengejar bola, namun ternyata dapat akhirnya Lamine Yamal dengan usahanya, namun ternyata wasit memutuskan bahwa bola sudah keluar lapangan pertandingan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja. Oh, ternyata posisi dari Dani Olmo yang sudah dalam posisi offside sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Austria. Kali ini bola dihadapi oleh David Alaba, langsung umpan ke tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 24 tadi, Warner. Lebar kali ini masih pemain Austria untuk mencoba membongkar pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Sabitzer tadi kerjasama, namun masih dikuasai oleh pemain Spanyol. Umpan kali ini datang dari Austria, keluar saja Unai Simon dari sarangnya, mencoba untuk menanggulangi atau menahan gempuran dari salah satu pemain Austria bernomor punggung 7, Marco Arnautovic, yang baru saja masuk tadi. Terjadi benturan dengan Unai Simon ketika mencoba mengejar umpan dari Sabitzer tadi. Cukup tinggi ternyata lompatan dari Unai Simon sehingga sempat membentur bagian belakang kepala dari Arnautovic ini. Main nomor punggung 7 dari Austria terjatuh di depan kotak penalti dari Spanyol. Sama dengan itu, dimanfaatkan untuk beberapa pemain menghadap pelatih dari Austria, namun diminta oleh wasit yang memimpin pertandingan agar segera kembali ke dalam lapangan. Karena pertandingan masih berlangsung kali ini, masih menerima perawatan dari tim medis. Setidaknya sudah ada 4 pergantian pemain dilakukan oleh pelatih dari Austria, Ralf Rangnick, untuk memperkuat pertahanan dan juga penyerangan mereka di babak kedua kali ini. Di antaranya adalah Grealish, Florian Grealish yang masuk menggantikan pemain Austria Schlager. Kemudian ada Cucurella menggantikan Seewald. Dan ada Arnautovic yang saat ini masih menerima perawatan medis menggantikan Gregoric. Serta Malazic yang menggantikan Romano Schmidt. Ya, sudah dapat kembali melanjutkan pertandingan. Ternyata Kalancik, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan mereka, melebar ke sisi tengah kali ini. Bagaimana Cucurella mencoba untuk berikan umpan secara pendek tadi, jatuh Pedro. Nah, terjatuh hampir tadi. Bagaimana pemain Austria kali ini menguasai bola. Kalancik belakang dia, pemain nomor punggung 5 di sana. Ada Posch langsung ke depan, yang dituju tadi adalah dan nomor punggung 7 yaitu Arnautovic, namun bola lebih dekat dengan Unai Simon, sang penjaga gawang dari tim nasional Spanyol, El Matador La Furia Roja. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Pau Kubasi langsung umpan pada Lamine Yamal di sana, berhadapan dengan David Alaba. Lamine Yamal masih masih Lamine Yamal, masih Lamine Yamal kotak penalti dari Austria. Lamine Yamal dibayangi oleh dua pemain Austria, tidak berhasil tembus, namun ada bantuan kali ini datang dari pemain Spanyol lainnya, coba untuk mencari atau mengisi ruang-ruang kosong dari sistem pertahanan dari Austria. Dani Olmo kali ini di tengah, bergeser dia, ada ke Korea, makin ke kanan kali ini ada Alex Baena, coba untuk melewati pos namun tidak berhasil. Ada Dani Olmo ke tengah kali ini, bagaimana Pedri lebar lagi ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal juga sama dia dengan Pedro Porro di sana. Pedro Porro masih menguasai bola, ke belakang sedikit dia. Pedri kembali kepada Rodri di sana, melebar lagi ke sisi kiri. Ada Dani Olmo di tengah sana, melebar ke sisi sayap kiri dari sisi penyerangan Spanyol. Kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba menggunakan langsung, tidak berhasil. Datang lagi ke Korea, di dalam kotak penalti. Kali ini Alex Baena. Alex Baena masih bola langsung dalam kotak penalti. Pemain nomor punggung 12 dari Spanyol. Ya, Pedro Porro berhasil memanfaatkan umpan yang sangat apik, pik dari pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena dari dalam kotak penalti Austria, membuat skor berubah menjadi 2-0 di menit pertandingan memasuki menit 66. Bagaimana Bung Taufani melihat skema dari pemain Spanyol tadi?
4: Ya, kiri serangan Spanyol bermain sangat efektif karena ada kerjasama yang apik di situ, ada Baena, Kukurea dibokong oleh Olmo, dan sekali lagi kerjasama mereka membuahkan gol. Kita lihat pemain bertahan Austria sangat terkejut dengan serangan yang dilakukan melalui sisi kiri. Porro datang dari belakang yang tidak terkawal dengan leluasa menyambar bola dengan kepalanya. Kita lihat ya, sekali lagi kiri sisi kanan pertahanan Austria seolah tidak berdaya dengan adanya kerjasama Baena, Kukurea yang didukung oleh Dani Olmo, kiper juga Schleicher yang tadi di babak pertama melakukan banyak peluang, kali ini di ancaman pertamanya langsung menjadi gol.
3: Banyak ruang kosong sepertinya yang di sisi pertahanan Austria ini dimanfaatkan atau dieksploitasi dengan baik oleh para pemain-pemain Spanyol, sehingga skor saat ini berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan El Matador Spanyol di pertandingan dini hari kali ini. Pertandingan sudah masuk ke menit 67 dan tadi terjadi pelanggaran untuk Spanyol terhadap pemain mereka. Pedro Porro tadi mencetak skor di pertandingan kali ini menggunakan kepalanya, memanfaatkan umpan yang sangat tik-tik ciamik. Alah, enggak ada. Ya, bersama dengan itu wasit mencoba untuk menghentikan pertandingan sejenak karena memasuki hydration break. Ini juga kembali menjadi salah satu ajang yang dimanfaatkan oleh kedua tim untuk makin mematangkan strategi dan juga merapikan mungkin beberapa lubang-lubang yang bolong di sisi pertahanan mereka masing-masing. Ya, Bung Taufani, 2-0 sudah berlangsung, banyak sekali tadi lubang-lubang dari Austria yang nampaknya ini diisi dengan sangat baik oleh pemain-pemain Spanyol ini.
4: Ya, ya Bung Temo, sebenarnya Austria sudah melakukan dua pergantian sejak babak kedua dimulai dengan maksud memperkuat barisan tengahnya karena penyegaran gelandang dilakukan. Kita tahu ada Chukwuemeka dan Grealish masuk menggantikan Seward dan Schleicher dengan maksud bisa setidaknya menghentikan pergerakan bola yang mengalir begitu cepat dari kaki-kaki pemain Spanyol, namun tidak berjalan efektif. Lalu memasuki menit ke-60 pertaruhan diambil oleh Ragnik dengan mencoba bermain lebih agresif, dua striker dimasukkan, kita tahu Anatovic dan Kalazic masuk yang sempat sejatinya memberikan ancaman kepada Spanyol, namun itu dia resiko harus diambil oleh Austria, menambah pemain agresif, menciptakan ruang-ruang di barisan pertahanan yang akhirnya bisa dimaksimalkan Spanyol menjadi gol.
3: Ya, sisi pertahanan mereka juga sepertinya harus diperhatikan juga karena ya tadi seperti di gol kedua oleh Pedro Porro ini dengan sangat leluasa dia mengisi ruang kosong, menerima umpan dan akhirnya boom jadi gol. Bung Taufani.
4: Ya, gol pertama untuk Pedro Porro di karirnya bersama timnas Spanyol sangat emosional. Memang kita lihat barisan pertahanan Austria seolah-olah lebih fokus ke mengawal sisi kanan, yang kita tahu tadi ada tiga pemain yang memainkan bola dari kaki ke kaki merepotkan barisan pertahanan, sehingga Pedro Porro akhirnya bisa datang dari lini kedua memaksimalkan ruang yang ada.
3: Ya, dua pergantian coba dilakukan oleh Spanyol, Ferran Torres dan juga Merino ini masuk di menit 70 di pertandingan kali ini. Dua pemain yang cukup punya nama juga nih, ya, semua juga punya nama ya maksudnya. Bagaimana Anda melihat penampilan atau calon penampilan dua pemain baru dari Spanyol ini, Merino dan juga Torres ini?
4: Ya, Torres sudah tahu menyerang, Merino juga pemain yang kreatif. Yang ini menandakan dengan masuknya dua pemain ini, Spanyol tidak berhenti dengan keunggulan dua gol. Mereka masih akan mencari gol-gol lainnya, ingin terus menjaga kepercayaan diri untuk menghadapi fase-fase selanjutnya. Tentu kemenangan besar menjadi modal berharga bagi Spanyol nantinya.
3: Ya, kita tunggu saja. Masih sekitar 20 menit lagi pertandingan berlangsung. Kali ini sudah memasuki menit 71 dan selanjutnya kita akan ikuti pandangan mata disampaikan langsung oleh Indra Firgantara.
5: Ya, sebuah upaya lagi dari Spanyol di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Lamine Yamal mundur ke belakang. Ada lagi bagaimana Kubarsi dan juga Laporte di ketenggaran tengah. Kubarsi dari Spanyol, ada Pedro Porro, setelah gol kedua bagi Spanyol. Sebentar lagi langsung dari Ferran Torres, bukan Merino di sana yang jatuh. Pelanggaran bagi timnas Spanyol sini, tendangan bebas. Kita nantikan, tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Masih di sisi kiri pertahanan dari Austria. Masuk menit ke 71-72 babak yang kedua ini. Lamine Yamal kini menguasai bola. Sodorkan saja ke belakang berkubasi. Karena dia tadi namun ada kini Laporte. Menguasai bola Laporte. Laporte sodorkan bola ke depan. Kemudian Zaba kirimkan lagi ya. Bagaimana pemain pada Ferran Torres. Masih Ferran Torres kita tengah penalti. Lalu dari Austria langsung disapu saja tadi. Bagaimana pemain Austria mengamankan sisi kanan pertahanannya. Kini bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja nampaknya lagi Spanyol. Masih di sisi kiri serangnya. Ada Korea, sebutkan saja penetra di Korea, namun kembali dapat direbut oleh pemain dari Spanyol, tadi Kalajic, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Spanyol, Rodrigo. Masih terjadi perebutan dari kedua pemain kesebelasan Austria dan juga Spanyol. Masih diamankan mundur ke belakang kepada Danso, bagaimana juga Alaba, mundur ke belakang kepada Alexander, Alexander Schlager, dan gawang dari Austria. Coba kembali mencoba membangun serangan Austria, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga pemain dari Leimer tadi sodorkan jauh ke depan, namun dekat kepada Unai Simon. Kemudian saja Parsi sodorkan kepada Rodrigo. Rodrigo mendapat tekanan dari pemain Austria tadi, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Marco Tosic yang pernah bermain juga untuk klub Liga Italia Serie A Inter Milan. Ya, dapatkan sedikit bantuan tadi dari rekannya, bagaimana Rodrigo mengalami sedikit kram dengan kaki kanannya. Kita nantikan, sudah mulai bangkit kembali Rodrigo. Bola sudah dilakukan, ada juga mana Korea kini sudah bola ke depan Ferran Torres, ada juga Pedri di sana. Kemudian dipotong saja tadi oleh Alaba. Ada Spanyol kali masih menguasai bola, kirimkan bola jauh ke depan. Terlalu deras tadi datangnya bola. Umpan yang diberikan oleh Pedro Porro hanya keluar lapangan saja dan menghasilkan tendangan gawang bagi Austria. Alaba kepada Alexander Schlager. Hasil kembalikan lagi pada Alaba. Angkat langsung jauh ke depan Alaba, mencari Kalajic dan juga Anatovic di sana, mencoba kejar juga oleh Korea tadi. Benturan terjadi. Tendangan bebas bagi Austria. Masih terjadi perebutan sana. Oh, tentu saja bagaimana tendangan bebas sedikit kedekatan tadi terjadi antara pemain Spanyol dan juga pemain dari Austria. Wasit memimpin jalannya pertandingan, tampak memanggil para pemain. Dan Ibok ini dari Swedia memberikan peringatan tentu bagi pemain Spanyol dan juga pemain dari Austria. Ya, Klasik dan juga pemain nomor punggung 10 nampaknya yang masuk di babak yang kedua ini. Kapten kesebelasan Rodrigo dan Pedri juga termasuk Klasik Alaba. Kapten kesebelasan dari Austria. Kita nantikan pemain bebas bagi Austria. Kembali akan dilanjutkan dalam pertandingan 75 babak yang kedua ini. Kirimkan langsung ke depan cari Kalazik tadi, namun lebih ketikat kepada Pedro Porro. Pedro Porro mencoba menggiring bola, sodokan lagi ke depan sama 4-1-2 tadi. Oh, namun kembali dapat berebut tadi bola keluar lapangan untuk pemain dari Spanyol. Lemparan ke dalam kiri bagi Austria di sektor sebelah kanan, bola diapi oleh Leimer. Sudah dilakukan, terjadi perebutan, ada Natovic di kotak penalti, namun pelanggaran tajam berhasil bola diamankan dengan baik tadi oleh Kubasi. Tendangan gawang saja bagi Klavria Roja. Aksi dari Natovic mendapat kawalan tetap dari Kubasi tadi, belum membahayakan gawang dari Spanyol. Tendangan gawang kini bagi Klavria Roja, sedangkan melaporkan kepada Unai Simon. Unai Simon mata ke depan, angkat langsung cari Rodrigo. Lagi Pedri sedangkan lagi ke depan mencoba membangun serangan tim Spanyol. Lalu Ferran Torres, Ferran Torres alihkan ke sebelah kanan, lempar lagi kepada bagaimana Merino tadi yang juga membantu. Sedangkan lagi namun sudah keluar tadi nampaknya bola. Pengasahan bola yang tidak mampu dikuasai oleh Danso. Masakan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Austria. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang kembali bagi timnas Spanyol. Ini Amal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kini di sisi kanan pertahanan dari Austria. 1, 2, 3, 4 pemain 5 bahkan Laporte juga maju ke depan. Dari kotak penalti ini dari Austria, Lamine Yamal ambil ancang-ancang, dia memberikan arahan dengan kaki kanan, dengan tangan kanannya sudah dilakukan tendangan dari Lamine Yamal, mencari sudut oleh Ferran Torres tadi, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Austria yang dikawal oleh Alexander Schlager. Tendangan gawang saja bagi Austria, saat ini tertinggal 2 gol dari tim Matador Spanyol. Di babak yang kedua menyusul gol dari Pedro Porro. Angkat ke depan pemain Austria mencari Kalazic, dihalau saja di barisan pertahanan dari Spanyol. Masih terjadi putaran Alfred Alaba, sodorkan lagi ke depan, lebar ke sektor sebelah kanan, ada pos, telepon pos. Putar-putar dibayangi oleh Ferran Torres, mundur ke belakang oleh Arsenal. Ada Slager tadi, jatuh lagi di pemain Austria lainnya. Ada juga bagaimana nomor punggung 3 tadi, pemain dari Hansel. Sebutkan lagi bola ke depan, mencoba bangun serangan kiri. Austria di sektor sebelah kanan, menemui Marcel Spitzer tadi, dihalau saja oleh Pedro Porro ke depan. Mencoba dikuasai, masih kembali Austria menguasai bola. Terjadi perebutan di sana di sektor sebelah kanan. Ada dengan Spitzer tadi, mundur sedikit ke belakang, ada pos ini. Bayangi oleh Ferran Torres, lagi mundur ke belakang pada Alaba yang coba membantu. Umpan 1-2 kembali ada Kovic, ada juga Macio Mekir langsung tendang tadi, namun membentur atau juga berhasil dipataskan. Bagaimana Pedri juga mengawal pergerakan dari pemain dari Austria ini. Tendangannya masih melambung jauh di sisi kiri gawang dari Spanyol. Tendangan gawang saja nampaknya kini sudah dilakukan Laporte kepada Unai Simon. Unai Simon melata ke depan, alirkan mencoba ke sebelah kanan, lini serang dari Spanyol. Mencoba dikejar oleh Merino, dan juga oleh Zabal, bagaimana juga Pedri. Dekat lingkaran tengah berputar-putar, Pedri berhasil melepaskan diri, berikan lagi kepada Ferran Torres di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Masih Ferran Torres mendekati tahanan sisi kanannya, ada Pedri lagi mundur ke belakang. ada Rodrigo, kapten kesebelasan dari Spanyol, menutup ke depan. Rodrigo kini menguasai bola, mencoba menggiring peran ke tengah lagi, bersama dia dengan Merino. Masih Merino, menguasai bola, masih Merino mencari kawannya. Alirkan saja kembali kepada Rodrigo, Rodrigo kepada Cucurea, mundur ke belakang, pemain Spanyol adalah Porte di sana. Kembalikan lagi kepada Rodri, coba memancing pemain Austria untuk maju ke depan. Pemain-pemain Spanyol, ada Zabal, sodokan lagi, ada Cucurea di sana. Cucurea menatap ke depan, mencari kawannya. Dia ada apa, gimana kawannya Yamal di sana, terkejar seorang Torres tadi. Mencoba membantu, namun sayang umpan atau juga penguasaan bola yang tidak akurat dari pemain Spanyol, belum membahayakan gawang Austria kembali di babak yang kedua tadi. Sehingga ya, bola di sini dikuasai oleh Danso. Datang lagi kepada Alexander, berikan lagi kepada Alaba. Menatap ke depan Alaba, mencari kawan yang lebih bebas di sebelah kanan, namun dicocor saja oleh Pedro Porro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Upaya dari pemain Austria tadi, Konrad Leimer. Sudah mundur ke belakang kepada Alaba, memainkan bola dengan tenang. Pemain Austria masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. David Alaba, Leimer, teman-teman ada juga Marcel. Dia melakukan sundulan tadi, umpan yang diberikan begitu cepat ada pos, namun belum membahayakan gawang dari Spanyol. Hingga menit ke 81 babak yang kedua ini, gol 2-0 masih Spanyol atas Austria di babak 32 besar Piala Dunia 2020.
3: Ya, berkira saat ini pemain-pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan, sektor kiri maksud kami, pertahanan dari Austria. Bagaimana tadi, dan kali ini Ferran Torres dalam kotak penalti Austria tidak berhasil melewati Danso, dia masih menghasilkan tendangan gawang saja untuk Austria. Kali ini dihadapi oleh gawang Slinger, Alexander Slinger. Bagaimana berjibaku sepertinya pertahanan dari Austria ini menahan gempuran-gempuran dari Spanyol. Bola masih dikuasai oleh pemain Austria kali ini. Jaga gawang Slinger, geser dia ke kanan, ada Danso di sana. Danso langsung ke depan, yang dituju adalah pemain punggung 17 Cucurea. Jatuh lagi Cucurea, namun berhasil kali ini bola dikuasai oleh pemain Spanyol. Bagaimana tadi Cucurea ini mendapat pelanggaran atau menerima pelanggaran dari Posch, pemain nomor punggung 5 dari Austria, Stefan Posch, sehingga harus terjatuh. Wasit juga sekaligus memberikan kartu kuning untuk Posch karena melanggar Cucurea tadi ketika sedang membawa bola di dekat lingkaran tengah pertandingan. Kali ini keuntungan bagi Spanyol, ada mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Akan dilakukan oleh sang kapten kesebelasan, yakni Rodri. Nomor punggung 16 bersiap Rodri, sudah umpan langsung pendek saja pada Oriozabal, melebar kali ini dia ke sektor sebelah kanan. Selini serang dari Spanyol ada Lamine Yamal di sana. Pendek dia kali ini Lamine Yamal, bekerja sama 1-2 dengan main nomor punggung 20 Pedri. Geser lagi ke belakang, ada Laporte di sana, pendek pada Cucurea. Kembali Laporte, tengah dia kali ini, bagaimana Pedri menguasai bola. Masih coba untuk membombardir pertahanan dari Spanyol. Pedri melewati dari dua pemain dari Austria tadi. Geser lagi ke kanan, kali ini ada Cucurea. Bekerjasama dia dengan pemain nomor 6 Merino. Masih Merino menguasai bola, sudah mulai ke tengah kali ini. Rodri kembali ke belakang kali ini, bagaimana pemain Spanyol merangkakan 4-1-2 antara pemain mereka yang cukup membingungkan pemain-pemain Austria. Bola masih berada di sektor lini tengah lapangan pertandingan. Nomor 20 Rodri tadi terjatuh, Pedri cukup berumpan, namun kali ini datang lagi serangan dari Spanyol dari sektor kanan, kosong di sana. Menor 21 dari Spanyol langsung dalam kotak penalti, masih ada Lamine Yamal, hampir saja Lamine Yamal masih bisa diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Austria. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh Danso tadi. Sementara itu terjadi salah komunikasi antara pemain-pemain Austria di sektor pertahanan. Bagaimana sang kapten kesebelasan yaitu David Alaba terlihat sedikit menarik uret tadi dengan salah satu pemainnya yaitu Grealish ketika terjadi serangan dari Spanyol. Sepertinya memang faktor komunikasi dari lini belakang Austria ini agak sedikit kurang terjalin dengan baik. Pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Spanyol De La Fuente, pemain nomor punggung 19 tadi, Lamin Yamal, tarik, dan kali ini dimasukkan pemain Gavi, nomor punggung 9 di menit 85 pertandingan. Sementara itu Austria masih mencoba melakukan serangan tadi, di mana umpan langsung ditujukan pada pemain nomor punggung 7 dari Austria, Arna Tovic, namun sayang sekali sudah terjebak dalam offside, posisi offside Arna Tovic, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Masih coba dilakukan kali ini, masih cerdasnya sudah dilakukan pendek saja kali ini, masih di sektor lingkaran tengah pertahanan dari Spanyol. Bagaimana pendek pada sektor sebelah kiri, kali ini umpan terobosan langsung jauh diberikan kepada nomor punggung 9 dari Spanyol di sana, Gavi, yang baru saja masuk namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain-pemain pertahanan dari Austria. Ke belakang dia menjaga gawang Slinger, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Arna Tovic, namun terjadi pelanggaran tadi terhadap Arna Tovic sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Spanyol. Ternyata pelanggaran tadi dilakukan oleh Arna Tovic. Kali ini di sektor lingkaran tengah sudah dilakukan bergeser ke kanan, kali ini pemain-pemain Spanyol memasuki lingkaran dari pertahanan dari Austria. Balin hampir saja tadi Merino menerima umpan yang sangat manis dari sektor sebelah kanan. Kali ini pemain-pemain Austria mencoba melakukan serangan dari sektor kiri pertahanan Spanyol. Dengan Arna Tovic kali ini mencoba melakukan serangan, umpan langsung ke dalam kotak penalti, tidak berhasil menemui Sabitzer di sana, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol, coba lagi dibuang jauh, kali ini memasuki pertahanan dari Austria sebelah kiri. David Alaba di sana menguasai bola, digeser dia, kali ini sektor sebelah kiri ada Leimer di sana, Robert Leimer, dan kembali ada Sabitzer di sana mencoba mengirimkan umpan namun patah di depan Pedro Porro. Kembali Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, terjatuh kali ini satu pemain dari Austria. Ya, dari sektor tengah kali ini Gavi membawa bola, sudah memasuki lingkaran tengah, bergeser dia ke belakang pada Rodri di sana, kembali pada Kukurea, mundur dia jauh ke belakang kali ini. Bagaimana Spanyol mencoba untuk memancing para pemain Austria. Gavi sudah melewati lingkaran tengah di sektor kanan pertahanan Austria, kembali lagi ke belakang Laporte, belakang lagi pada Unai Simon, geser dia sektor sebelah kanan kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol masih tampak nyaman sekali memainkan si kulit bundar di sektor pertahanan dari Austria. Masih pemain-pemain Spanyol ke tengah kali ini dia, belakang lagi ada Laporte, bergeser kali ini Kukurea di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Umpan langsung dalam kotak penalti, di sana ada pemain nomor punggung 20 Oyarzabal cetak gol kembali, menerima umpan yang sangat kosong sekali dari, tidak ada perlawanan atau tidak ada pertahanan dari pemain-pemain Austria. Dengan mudahnya Oyarzabal mencetak gol ketiga bagi Spanyol, menambah derita bagi Australia yang makin tertinggal 3-0. Sektor pertahanan Australia ini, Bung Topani, bagaimana ini?
6: Ya, Bung Tomo, usia tidak bisa bohong.
3: Iya, betul.
6: Alaba, kita lihat, terlambat menutup daerahnya. Kita tahu itu adalah seharusnya menjadi tanggung jawab dia menguatkan bola. Namun, Oyarzabal berdiri bebas di belakang dia sehingga bisa menyambar umpan silang yang begitu baik dilepaskan oleh Kukurea. Bumbelah pertahanan Austria yang tinggal mendorong bola, menaklukkan Slager. Kita rasa memang komunikasi juga tidak baik dari barisan pertahanan Austria, dimana tadi sempat ada ketegangan, rapor merah untuk barisan pertahanan, begitu juga gelandang bertahan yang seharusnya membantu kerja para bek, tapi kali ini tidak bisa menahan gempuran dari Spanyol.
3: Iya, karena kosong banget itu kelihatan itu Bung Tovani dengan gampangnya Oyar Zabal ini keluar dari 4 pemain bertahan tadi kalau tidak salah saya juga lihat ya 4 pemain bertahan dari Austria dengan entengnya cur langsung aja cocor 3-0 sementara ini dengar Putih RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Menit pertandingan sudah memasuki menit ke-90, waktu normal sudah berakhir. Austria ini tertinggal cukup jauh 3 dibanding 0 kali ini, namun mereka masih mencoba untuk menyelesaikan pertandingan kali ini. Di sektor sebelah kanan masih mencoba melakukan serangan. Bagaimana tadi main nomor 7 Arno Taufik mencoba untuk menerima umpan namun tidak berhasil. Kembali main-main Spanyol menguasai bola. Ada nomor 20 tadi Pedri, jatuh Pedri, namun masih dikuasai oleh sektor lini belakang dari Spanyol. Laporte geser ke tengah dia. Bagaimana Kubasi melebar ke sisi kanan. Pedro Poro ke tengah lagi dia kali ini mencoba untuk membangun serangan Spanyol, namun kembali direbut bolanya oleh para pemain dari Austria. David Alaba di sana bergeser dia ke depan. Di tengah kali ini ada pemain nomor punggung 22 dari Austria. Kembali lagi ke belakang, masih mencoba membangun serangan perlahan demi pelan-pelan pemain Austria kali ini. Sabitzer di sisi sebelah kiri. Jadi penyerang dari Austria mencoba mengirimkan umpan dalam kotak penalti namun dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Spanyol. Tidak kapok kali ini Austria masih mencoba untuk melakukan penyerangan melalui sektor sebelah kiri. Kembali Sabitzer mencoba melakukan ke umpan dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja oleh penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Umpan yang tadi coba dikirimkan pada pemain nomor 14 yaitu Kalancik dalam kotak penalti Spanyol, tidak berhasil kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh Austria. Emosi pemain Austria sepertinya sudah mulai terpancing dengan beberapa kali mereka melakukan pelanggaran terhadap pemain-pemain Spanyol. Barusan saja Pedri dilanggar oleh pemain Austria. Protes juga saat ini sedang dilakukan oleh Oyar Zabal karena merasa pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain Austria, namun wasit memberikan tendangan bebas dan tidak memberikan kartu, namun melainkan hanya peringatan saja. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Spanyol De La Fuente. 6 menit waktu tambahan di babak kedua kali ini, injury time diberikan oleh wasit Lampard. Pergantian pemain dilakukan oleh Spanyol. Pedri dan Laporte ditarik keluar, diganti oleh Puyol dan juga Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Austria. David Alaba pendek kepada Danso di sana. Kembali ke mini Danso, ke belakang dia, jalan bawang Schneider, lebar lagi kepada David Alaba di sana. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria langsung ke depan. Yang dituju tadi adalah Arna Taufik, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Spanyol. Bola kali ini terlepas lagi dari pengawalan pemain Spanyol, namun datang pemain nomor 16 Pedri membantu. Kali ini terjatuh pemain nomor 9 dari Spanyol di sana, namun bukan merupakan pelanggaran sehingga bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Austria. Danso pemain nomor 23 langsung umpan dalam ke depan yang dituju adalah Sabitzer tadi, namun dengan mudahnya dikuasai oleh pemain Spanyol kembali kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Kali ini Kukurea terjadi perebutan dengan pemain Austria. Wasit menghentikan pertandingan sejenak karena terjadi aksi tarik baju tadi terhadap Kukurea oleh Reimer, pemain Austria nomor 20. Tendangan bebas sudah dilakukan kali ini. Pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola. Paul Kubasi geser dia ke kanan kali ini. Bagaimana umpan terobosan langsung kali ini kepada Ferran Torres dalam kotak penalti Austria. Ferran Torres tidak berhasil, tendangan kaki kanannya ini belum menemui sasaran sehingga hanya melebar saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Upaya yang dilakukan oleh Ferran Torres tadi masih belum membuahkan hasil. Skor masih tetap 3-0 untuk keunggulan Spanyol di pertandingan dini hari kali ini. Sisa kurang lebih sekitar 2 menit lagi pertandingan normal akan berakhir, masuk tambahan waktu yang sudah berlangsung selama 4 menit. Pemain Austria masih mencoba untuk memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. David Alaba di di sana melakukan terobosan langsung. Yang dituju adalah Arna Taufik kembali, namun berhasil dibuang saja bola. Tidak ingin memberikan kesempatan bagi para pemain Austria untuk menguasai bola. Menor punggung 22 tadi pengkubasi dari Spanyol. Lemparan ke dalam kali ini dari sektor kanan pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh Menor punggung 22 dari Austria. Sudah dilakukan. Pendek saja namun berhasil diantisipasi oleh sistem pertahanan dari Spanyol. Kembali Menor punggung 22 dari Austria. Umpan langsung dalam kotak penalti, namun tidak ada rekannya di sana. Bola dikuasai oleh Cucurella kali ini di sektor kiri pertahanan Spanyol. Pendek saja dia, ada sang kapten kesebelasan Rodri. Masih main-main Spanyol menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Kubasi belakang pada penjaga Unai Simon di sana. Masih Unai Simon menguasai bola. Tenang sekali sepertinya Unai Simon ini. Umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun jatuh di kaki pemain Austria di lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang sedikit dia ada David Alaba di sana, bergeser kepada pemain nomor 20 di sektor kanan pertahanan dari Austria. Ke belakang lagi Danso melewati satu pemain Spanyol dan wasit meniupkan peluitnya. Tanda pertandingan berakhir antara Espanyola dengan Austria. Keunggulan mutlak Espanyola, Gavriel Roja, El Matadore, Spanyol, ya kan? 3-0 dari Austria. Selamat Spanyol, lolos ke babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini kami akan ajak Anda langsung menuju Jakarta untuk mengikuti ulasan pertandingan bersama

0: mengalami serangan. Selain itu, Rangnick juga sangat mencoba bermain lebih agresif. Risiko yang diambil akhirnya dihukum 2 gol tambahan masuk ke gawangnya di babak kedua. Saya rasa dari pertandingan ini memang membuktikan bahwa Spanyol memang menang kelas. Kelasnya berada di atas Austria. Individu-individu pemain menjadi berbeda karena setiap pemain Spanyol sangat piawai dalam mengolah bola, sehingga Austria pun kerepotan meladeni permainan yang dilakukan oleh Laguria Roja.
1: Ya, Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro menambah keunggulan Spanyol yang tadinya di babak pertama 1-0 dan menjadikan hasil akhir 3-0. Agresivitas Spanyol ini luar biasa. Anda melihat kenapa Austria ini seperti tidak mampu untuk bisa melancarkan serangan balik dan membalikkan keadaan, justru malah kembali seperti bermain defensif lagi nih, Bung Fahri? Padahal dari fase knockout ya.
0: Karena permainan agresif yang ditunjukkan Spanyol cara tidak langsung memaksa Austria untuk lebih banyak bertahan. Saya menyoroti di sini sisi kiri serangan Spanyol begitu berbahaya, modal yang luar biasa menjadi ancaman utama dengan pergerakan yang dilakukan oleh Baena dan Cucurella. Sementara di sisi kanan juga menjadi sorotan bagaimana Lamine Yamal seolah tidak bisa berbuat banyak, walaupun seringkali melakukan aksi individu, namun saya melihat apa yang dilakukannya tidak efektif, hingga akhirnya dia pun ditarik keluar oleh pelatih di menit ke-85 setelah mendapatkan peluang matang yang gagal menjadi gol. Sementara itu di sisi Austria memang kelengahan menjadi penyakit utama yang terjadi, sehingga ada 2 gol tambahan yang bersarang ke gawangnya di babak kedua. Sedangkan dari sisi serangan kita juga patut mengapresiasi barisan pertahanan Spanyol yang disiplin, tangguh dalam mengantisipasi serangan balik. Saya juga menyoroti peran di mana peran Rodri yang begitu piawai memotong alur serangan dari Austria.
1: Iya, baik. Bung Taufan, kita juga mendengar ya untuk berkomentar terkait hasil ini. Pendengar, silakan Anda boleh luapkan perasaan Anda. Senang atau sedih nih atas kemenangan Spanyol? Silakan di line telepon kami dan juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Sudah ada Pak Tengku di Sibolga. Selamat pagi, Pak Tengku.
2: Selamat pagi, selamat pagi, Jaya.
1: Jaya, Pak Tengku. Bagaimana senang, Bung Tengku?

0: betul-betul ke forma sebenarnya. Lo melihat seperti itu, Bung Tomo nih?
1: Ya, permasalahan yang sempat dialami di fase grup terkait produktivitas akhirnya terpecahkan. Dengan begini, kita bisa melihat Spanyol seolah-olah memiliki segalanya untuk bersaing menjadi juara. Masalah lini serang sudah terpecahkan. Oyarzabal sangat baik dalam mencari ruang. Sisi kiri serangan sangat aktif dengan pegangan Bain dan Kurea. Dani Olmo juga begitu kreatif membangun serangan. Dan kita juga harus menyoroti di mana pertahanan Spanyol masih belum pecah telurnya. Belum ada satu pun tim ataupun pemain yang bisa membobol gawang yang sejauh ini terus dijaga oleh Unai Simon hingga mereka setidaknya ke babak 16 besar.
0: Ya, tapi memang gimana ya, lawannya ini tembakannya 5 dan tidak ada yang mengarah ke gawang ini kalau di data saya ini. Memang karena lawannya tidak memberikan tekanan ke lini pertahanan Spanyol. Jadi mereka masih nyari kebobolan ya.
1: Sebenarnya serangan dilancarkan bahkan pelatih Rapaknik sempat mengubah pola permainan menjadi lebih agresif dengan memasukkan dua striker sekaligus, ada Anatovic dan Karazic di menit ke-60 tadi menggantikan striker yang tidak bisa berbuat banyak, Oregolis dan penyerang sayap Smith. Namun kita perlu mengapresiasi memang Spanyol memiliki pertahanan yang baik yang dikawal oleh Kubarsi dan Laporte, ditambah tebal oleh hadirnya Rodri dan Pedri yang begitu aktif mencoba memutus serangan lawan. Jadi sebelum menciptakan ancaman, Austria sudah dibuat buntu terlebih dahulu oleh barisan pertahanan Spanyol yang dilapisi oleh gelandang-gelandang tangguhnya.
0: Iya, Bung Tovan, kita terima pendengar lagi. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
0: Iya, Pak Sarwi.
2: Buat Bung Tovan juga. Selamat pagi. Itu kan 3-0 juga.
0: Ini juga tadi tempatnya benar ya.
2: Alhamdulillah, ya beneran 3-0 itu. Selamat lah untuk Spanyol ya. Untuk ke babak 16 besar.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih itu aja Bung Tapi juga Bung Tovani.
0: Baik, Bung Sari, jaya Bung Sari, luar biasa tebakannya benar. Besok tanya ke Pak Sari aja kalau belum tebakan skor kayaknya. Pak Roni di Jakarta, selamat pagi Pak Roni.
3: Pagi Mas Nadi.
0: Iya, ada Bung Tovani di sini, silakan komentarnya.
3: Apa namanya, semuanya masih on the track sesuai dari ekspektasi saya gitu. Yang keluar dari ekspektasi saya cuma Jerman sama Belanda aja. Pasti semuanya masih lah, masih berjalan gitu.
0: Iya.
3: Kita tadi.
0: Baik, Farani senang atau sedih nih? Spanyol menang nih, senang ya?
3: Iya, senang dong. Tapi karena tapi kelihatannya penyerangnya nambah.
0: Baik Farani, terima kasih. Iya, kita ke Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi Pak Faiz.
4: Bung Fadil, seperti salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz.
4: Kalau saya amati tadi, Bung Fadil tidak mengejutkan bagi saya. Karena memang Spanyol itu memang pasti akan keluar sebagai pemenang di pagi hari ini. Tapi yang menjadi tantangan ini kita nanti Spanyol ini di 16 besar akan menghadapi juga tim-tim yang tak kalah juga di pandang remeh juga. Jadi ya selamat buat La Sierra. Eh dong saya untuk permainan partai kedua ini siapa-siapa ini nanti main?
0: Ini calon lawannya Spanyol, Portugal atau Kroasia. Nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat kita siarkan kembali Pak.
4: Oh begitu ya.
0: Iya.
4: Oke, untuk Bung Sabil, Bung Tovan, salam olahraga.
0: Jaya Rafael, sehat selalu di Buton. Terakhir kita ke Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi Pak Herdi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Herdi.
5: Ya, selamat ya buat Spanyol. Spanyol itu ketemunya harus sama Prancis tuh, bagus sekali.
0: Kebetulan satu, ini satu pool ya, Bung Tovan ya. Tapi ketemunya kayaknya di...
5: itu kayaknya... Spanyol itu belum terkalah kan dari pertama Agak satu ya.
0: Iya betul, belum berkalahkan, belum kebobolan, Pak.
5: Belum kebobolan ya. Bagus ya, seharusnya 6-0 tadi teh. Ya, selamat pagi aja ya, pokoknya dari saya buat selamat buat Spanyol ya.
0: Iya, Pak Herdi.
5: Selamat pagi ya,
0: Pak Herdi. Selamat pagi aja ya, Pak Herdi, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebaliknya dari kubu Austria, Bung Tovani, apa yang membuat mereka seperti tidak punya apa ya greget untuk serang balik, untuk cetak gol, balas kedudukan, comeback gitu? Apa yang membuat pemain-pemain mereka seperti tak berdaya ini, Bung Tovani?
1: Ya, seperti yang saya sudah singgung tadi, kualitas pemain menjadi pembeda. Sejatinya di babak pertama Austria sempat beberapa kali mengancam melalui Sabitzer, namun usia tidak bisa bohong, dengan usianya 32 tahun daya ledaknya tidak bisa berjalan hingga 90 menit, jadi seolah-olah ada penurunan tempo. Serangan yang diandalkan Austria pun seolah habis kreativitasnya, hanya mencoba mengoper bola jauh langsung ke depan karena topik yang tentu saja itu sulit untuk membuka ruang di pertahanan Spanyol.
0: Kalau Anda melihat pilihan formasi dan strategi yang diterapkan oleh pelatih Austria ini sebetulnya sudah betul atau tidak?
1: Ya, sebenarnya apa yang dilakukan Rangnick sudah cukup baik di di awal babak, mencoba mewujudkan baik di babak pertama atau babak kedua, selebihnya mencoba menunggu, melihat momentum, memainkan timing yang tepat, apakah bagaimana saatnya dia bertahan menunggu, bagaimana saatnya melakukan tekanan, namun di babak kedua itu tidak bisa berjalan dengan baik. Ketika Spanyol meningkatkan tempo, para pemain Austria yang sudah tidak muda lagi kerepotan dengan pergerakan bola yang semakin aktif, cepat. Selain itu, pertaruhan yang dilakukan oleh pelatih Rangnick dengan memasukkan dua striker yang artinya bermain lebih menyerang, menimbulkan adanya risiko pertahanan yang lebih terbuka, dan ya akhirnya bisa dimaksimalkan oleh Spanyol menjadi dua gol tambahan di babak kedua.
0: Iya, memang dari sisi Austria hasil ini seperti ya sudah apa boleh buat ya, memang secara kualitas ya mereka memang sewajarnya kalah. Namun Anda melihat Australia hingga ke tahap ini babak 32 besar, Anda melihat ini pencapaian yang positif bagi mereka yang memang memecahkan rekor sebelumnya, atau ini memang ya performa yang dibilang buruk di Piala Dunia kali ini, Bung?
1: Ya, Austria sebenarnya cukup baik, bisa melaju ke babak knockout. Namun jika bicara soal pencapaian terbaik, tidak, dia sempat menjadi tim peringkat ketiga pada ikut kesertaannya di Piala Dunia 1954. Saat itu digelar di Swiss, mereka mampu melaju jauh hingga ke semifinal.
0: Pernah semifinal ya?
1: Mereka sempat menjadi semifinalis, namun di semifinal harus dilumpat habis oleh Jerman Barat. Skor 6-1, akhirnya memperebutkan peringkat ketiga, menang melawan Uruguay, dan itu menjadi rekor terbaik mereka dalam keikutsertaan di Piala Dunia yang sejauh ini sudah 8 edisi diikuti. Namun untuk 2026, saya menilai cukup baik apa yang telah dilakukan, karena mereka das tim sudah absen cukup lama sejatinya dari Piala Dunia, karena sebelum di Amerika, Meksiko dan Kanada ini Piala Dunia yang diikuti oleh Austria adalah 98. Jadi saya rasa dengan kembalinya dia ke Piala Dunia bisa maju hingga babak knockout, itu adalah sebuah pencapaian yang bagus.
0: Ya, kalah terhormat dan pencapaian yang sangat positif. Jadi seharusnya siapapun pendukung Austria bisa tetap berlapang dada ya dengan hasil ini. Kita pernah kembali pendengar terakhir ini ya, pengacara ya, dari Pak Aning di Riau. Selamat pagi Pak Aning.
6: Pagi Mas.
0: Iya, bagaimana Pak Aning, senang atau kecewa dengan hasilnya nih?
6: Ya, senang olahraga selama panjang bersama ya.
0: Iya.
6: Saya dapat pengalaman dari permainan kedua belah sebelasan ini. Ini permainan yang sangat bagus, tidak ada mendapatkan kartu kuning gitu. Mereka bagus bermain, namun kita membanggakan keduanya, tapi
5: saya berdiri sih tadi Austria Insan sebenarnya. tapi dilihat juga ada yang Fortuna berpihak
0: kesukaannya. Oh iya, kayaknya bukan di Fortuna deh. Baik Pak Aning, terima kasih Pak atas menyambutnya. Ya ya, sehat selalu. Terakhir ke Pak Ismail di Bone. Selamat pagi Pak Ismail.
7: Salam olahraga Bung Sabir.
0: Ya ya Pak Ismail. 4-3-0 nih.
7: Selamat untuk Spanyol yang sudah membantai Australia.
0: Austria.
7: Memang kalau boleh tahu ada pertandingan apa lagi ya?
0: Jam pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti lawannya Spanyol antara Portugal dan Kroasia.
7: Spanyol tiga negara sekaligus?
0: Enggak, maksudnya Portugal melawan Kroasia pukul 6. Nanti yang menang di laga itu akan melawan Spanyol di 16 besar.
7: Oh, Cristiano Ronaldo hadir juga nanti ya?
0: Iya, sudah absen tadi dia hadir. Akan hadir.
7: Terima kasih Bung Fadil, salam olahraga.
0: Jaya Pak Ismail. Bung Tafani, mungkin untuk menutup dialog kita, nantinya Spanyol akan melawan, kalau tidak Portugal ya Kroasia. Anda melihat bagaimana perjalanan Spanyol ke depannya ini, melihat calon lawannya di pool kiri?
1: Ya, tentu dengan setelah kemenangan besar ini, squad Spanyol tidak bisa beristirahat lama, terutama di WP. Mereka langsung menyaksikan pertandingan setelahnya, di mana kita tahu ada Portugal dan Kroasia, dua tim Eropa yang juga punya kekuatan. Tentu Spanyol ingin mengintip dan tanda kutip bagaimana calon lawannya nanti. Namun terkait dengan lajunya, saya rasa babak 16 besar menjadi ujian berat lainnya yang harus dijalani Spanyol. Namun setelah itu mungkin ada kans besar karena lawan selanjutnya di antara Amerika dan Georgia jika memang Spanyol bisa lolos ke perempat final.
0: Ya, melihat trennya yang meningkat dan perempat tadi luar biasa, sepertinya kans itu besar nih untuk Fanny. Selamat untuk Anda yang mendukung Spanyol dan terus berharap mungkin Spanyol bisa kembali menjadi juara dunia tahun ini. Bung Tafani, terima kasih sudah bersama kami di laga yang sangat seru ini. Kita berjumpa kembali di laga selanjutnya. Salam olahraga, Bung Tafani.
1: Olahraga jaya.
0: Dan pendengar, dengan demikian selesai sudah rangkaian pertandingan Spanyol melawan Australia. Austria, maksud kami, saya juga kelibat nih. Spanyol melawan Austria dengan skor 3-0. Nanti jangan lupa kami akan kembali siarkan langsung laporan pandangan mata antara Portugal melawan Kroasia di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Indonesia menyapa dini hari tetap berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti melakukan rekaman dialog pilihan.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Austria.
0: Sebelumnya kami akan putarkan

0: Nacional. Atau peristiwa.
1: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia, sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Matrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Matrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sukrodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangunkarso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tukuri Handayani atau dari belakang mendukung.
0: Pro3 jaringan berita nasional.
2: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada awal Oktober mendatang untuk mengantisipasi potensi kekeringan air akibat kemarau yang lebih panas kering di Pulau Jawa. Operasi modifikasi cuaca ini penting dilakukan untuk memperbesar potensi turun hujan sehingga bisa menyuplai air ke waduk penopang pertanian dan hajat hidup masyarakat di tengah ancaman kekeringan. Dan lalu bagaimana ataupun seperti apa kesiapan dari BMKG untuk menghadapi ancaman kekeringan ekstrim di Pulau Jawa, dan bagaimana juga dan sejauh mana efektivitas dari OMC ini, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo.
0: Wawancara Pro3.
2: Kabar baik hari ini, Pak Budi?
3: Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik. Kita bahas soal kekeringan yang melanda Pulau Jawa ya, Pak. Beberapa wilayah ini sudah terpantau mengalami kekeringan. Boleh dijelaskan terlebih dahulu seberapa serius kondisi ini, Pak, saat ini?
3: Ya, jadi kalau berdasarkan kondisi iklim ya, tahun ini tuh kita kembali mengalami fenomena El Nino ya. Karena El Nino ini dampaknya bagi Indonesia adalah perkurangan intensitas curah hujan. Kebetulan El Nino tahun ini bersamaan waktunya dengan pas kejadian musim kemarau. Sehingga pas musim kemarau yang hujannya sedikit, kondisinya juga diperparah dengan munculnya El Nino gitu ya. Dan berdasarkan indeks ENSO-nya saat ini nilainya di dasarian 1 Juli ya, tanggal 1 Juli kemarin, itu indeks ENSO-nya sudah 1,6, artinya sudah mulai masuk ke fase El Nino kuat gitu.
2: Oke. Jadi ada dua fenomena sehingga ini menjawabkan kekeringan yang bisa dikatakan cukup serius ya, Pak ya. Budi. Oke. Untuk wilayahnya mana saja, Pak, yang paling rawan terdampak kekeringan di tahun ini?
3: Iya, tentu kalau wilayah, dari sisi wilayah tentu bersamaan dengan kondisi kemarau di berbagai daerah yang tidak semuanya sama untuk seluruh Indonesia ya, Mbak. Nah, kebetulan untuk periode bulan Juli Agustus sekarang ini, wilayah Jawa itu memang periode puncak musim kemaraunya. Ini nanti akan terus meluas, berbanding karena kondisi El Nino juga, ini akan berangsur-angsur mulai membaik lagi transisinya. Biasanya di periode bulan Oktober begitu ya. Kemudian nanti untuk wilayah Kalimantan hampir mirip, puncak kemarau-nya itu di periode Agustus-September begitu. Sumatera sudah sekitar satu bulan lebih awal.
2: Berarti puncaknya ini sekitar bulan Agustus dan juga September ya, Pak Budi?
3: Ya, kira-kira secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia seperti itu, Mbak.
2: Oke. Beberapa wilayah sudah terdeteksi ya adanya kekeringan ini. Kemudian bagaimana BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca, Pak? Sebenarnya seperti apa mekanisme kerja dari teknologi OMC ini?
3: Ya, prinsipnya operasi modifikasi cuaca ini kan menginjeksikan bahan semai ya, yang fungsinya adalah menambah jumlah inti kondensasi sehingga mempercepat proses terjadinya hujan, gitu ya. Tentu teknologi ini akan efektif kalau potensi awan hujannya juga masih tersedia. Artinya pada saat masa transisi musim ini, gitu. Kalau seandainya dilakukan pada saat periode puncak musim kemarau, yang potensi hujannya juga sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada, gitu ya. Maka tidak akan ada, tidak optimal, gitu, kalau dilaksanakan pada periode itu. Oleh karenanya, kalau untuk karhutla, misalnya, kita sudah mulai pada saat periode transisi di bulan-bulan Mei, Juni kemarin, ya, untuk wilayah Sumatera. Kemudian di Kalimantan juga kemarin baru saja kita selesai lakukan di wilayah Kalimantan Tengah, gitu.
2: Sudah dilakukan ya untuk wilayah terkonsentrasi karhutla ya di wilayah.
3: Ya, di beberapa provinsi rawan bencana karhutla seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan di Sumatera, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan di wilayah Kalimantan juga sudah kita lakukan.
2: Baik.
3: 6 provinsi itu kecuali Kalimantan Selatan yang belum kita laksanakan.
2: Tapi indikatornya apa sih Pak untuk akhirnya dilakukan OMC ini? Masyarakat mungkin masih belum paham juga ya, masih belum mengerti tentang bagaimana modifikasi cuaca ini bisa, orang-orang mungkin menganggap bisa menciptakan hujan seperti itu ya, Pak Budi.
3: Nah, ini persepsi yang mesti diluruskan ya.
2: Nah, silakan.
3: Jadi modifikasi cuaca itu karena memang istilahnya masyarakat banyak mengenal dengan istilah hujan buatan gitu ya, sehingga seolah-olah kalau ada operasi modifikasi cuaca pasti terjadi hujan. Padahal seperti tadi saya sampaikan, kalau di hari itu tidak ada potensi awannya, tidak ada potensi hujan, artinya kelembapan udaranya juga kering begitu ya, kemudian mungkin anginnya juga kecepatannya tinggi, maka kalaupun misalnya kami terbang berkali-kali dalam satu hari pun tidak akan terjadi hujan begitu. Oleh karenanya dicari titik yang paling optimal. Biasanya pada periode masa transisi musim itu, apakah akhir musim hujan menjelang kemarau? Ya, kalau konteksnya dia untuk mengantisipasi kekeringan, atau kalau dia mengatasi defisit sudah terjadi kekeringan di satu daerah, misalnya dalam konteks waduk begitu ya. Kondisi airnya sudah benar-benar defisit, sehingga kebutuhannya ini tidak tercukupi untuk memenuhi air baku industri, PLN, PLTA, ataupun irigasi pertanian, akan dilakukan pada saat transisi menjelang berakhirnya musim kemarau dan mulai masuk awal musim hujan. Untuk mempercepat pengisian kembali sumber daya airnya, Mbak.
2: Oke, jadi ada beberapa faktor dan juga indikator yang akhirnya menentukan BMKG untuk melakukan OMC ya Pak di titik-titik tertentu. Jadi tidak tidak apa ya semerta-merta melakukan OMC kemudian ya sudah dilakukan saja seperti itu ya Pak. Ada beberapa pertimbangan.
3: Kalau untuk kebakaran hutan misalnya sudah lama kita bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan ya. Dulu ada BRGM, ini selalu menggunakan parameter tinggi muka air tanah gambut. Karena kebakaran hutan yang paling banyak dan paling menimbulkan asap yang pekat, ini kalau terjadi juga di lahan gambut. Nah, kalau seandainya dari beberapa stasiun itu tinggi muka air tanah gambutnya sudah di bawah 40 cm, yang artinya rawan terbakar, itu biasanya sedikit sebelum masyarakat membakar ataupun ada percikan api begitu, maka ini akan cepat sekali terbakar gitu ya. Oleh karenanya itu kita basahi, kita hujani sehingga tinggi muka air tanahnya meningkat.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

107,5 Produa RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa, ini Lila Fitriana yang akan menemani paginya kamu sampai nanti jam 10. Seperti biasa, satu jam kamu bakal dengerin lagu-lagu yang bisa nemenin kamu buat siap-siap pagi ini teman Produa ya. Dan nanti dari jam 6 sampai jam 8 kita bakal ada di Spada. Dan jam 8 sampai jam 9 kita bakal ada dialog Cirebon menyapa ya teman Produa. Dan kali ini kita akan membahas tentang mewaspadai kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla saat puncak musim kemarau bersama Dr. Haji Agus Tamim, STMSI, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, dan Haji Yosan Novita, Kepala Desa Kawung Hilir Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka ya. Makanya teman Produa tetap stay tune di sini di 97,5 Produa RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita hantarkan kepada Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, ada kedudukan-kedudukan di hadapan Allah. Salah satunya adalah bagaimana Allah membedakan antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang yang tidak beriman adalah yang di luar Islam, yang mereka adalah golongan orang-orang kafir. Berbicara keimanan dan kekafiran, ini harus ada sebuah pembeda yang jelas, pembeda yang tampak, yang bisa kita pahami. Kalau kita merujuk kepada kisah tentang Nabi Adam dan Iblis di kala itu, di surat Al-Baqarah ayat 34, maka di sana ada sebuah gambaran bagaimana kondisi kekafiran yang merupakan kebalikan dari kondisi keimanan. Saat itu di dalam ayat ini Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qurna lil malaikati, ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka semua sujud, illa kecuali iblis, yaitu iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan merasa sombong. Wakana minal kafirin, maka dia adalah golongan orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bagaimana sikap keimanan dan bagaimana sikap kekafiran. Pada saat Allah memerintahkan sebuah perintah, sebuah ketetapan yang menyatakan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, yang merupakan perintah Allah, maka orang-orang yang beriman, yang mengamankan ayat Allah, fasajadu, maka mereka menjalankan perintah. Mereka bersujud sesuai dengan perintah Allah. Sementara orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang kafir, yaitu iblis, bangsa jin pada saat itu, mereka merasa enggan dan sombong. Dan mereka tidak mau sujud kepada Adam, artinya mereka menolak perintah Allah. Pada saat mereka menolak perintah Allah, maka Allah katakan, wa kana minal kafirin, maka dia adalah iblis yang menolak perintah Allah, termasuk golongan dari orang-orang yang kafir. Jadi kekafiran itu adalah penolakan terhadap perintah Allah pada hakikatnya. Sehingga setiap penolakan kepada perintah Allah itulah sifat-sifat kekafiran. Dalam hal ini iblis dari golongan bangsa jin itulah yang pertama kali memerankan diri sebagai sosok orang-orang yang menolak perintah Allah, sehingga Allah menggelarinya sebagai orang-orang kafir. Maka terkait dengan ini, kita melihat bagaimana golongan orang-orang kafir kemudian berkembang, tidak hanya dari bangsa jin, tapi juga dari kalangan manusia. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah menerangkan juga tentang golongan orang-orang kafir yaitu yang menolak perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal lazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab dan golongan musyrikin, fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka tempatnya adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah memberikan satu gambaran di sini, golongan orang-orang kafir berikutnya setelah bangsa jin yang memerankan diri sebagai iblis yang menolak perintah Allah adalah golongan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang memegang kitab Allah di masa yang lalu kemudian tidak mau beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad yang membawa kebenaran risalah berikutnya. Kemudian wal musyrikin, juga orang-orang musyrik. Maka inilah dua golongan yang disebut dengan orang-orang yang kafir di luar Islam. Adapun ada sifat-sifat kekafiran yang dimiliki oleh orang-orang Islam, yaitu orang-orang yang muslim, maka itulah yang disebut dengan golongan orang-orang munafik. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fidarki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada kerak neraka yang paling bawah. Jadi ini adalah gambaran bahwa orang-orang munafik secara formal mereka muslim, seorang Islam, tapi secara hati mereka juga menolak aturan-aturan Allah, menolak perintah-perintah Allah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkait dengan itu, orang-orang kafir dalam arti orang-orang yang menolak perintah Allah ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang ahlul kitab, yang kedua adalah orang-orang musyrik yang mensukutukan Allah, itu yang di luar Islam. Ada orang-orang yang juga munafik, yaitu orang Islam yang punya sifat-sifat kekafiran. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka posisi orang kafir, munafik dengan orang-orang kafir itu disamakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberadaan mereka di dalam akhirat nanti bersama-sama di dalam neraka jahanam. Dalam keterangan ayat yang lain di surat An-Nisa, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan, menyatukan golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam, neraka jahanam bersama-sama. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi demikianlah gambaran tentang kekafiran, tentang penolakan terhadap ayat-ayat Allah. Maka orang-orang munafik yang notabene mereka adalah orang Islam, namun hatinya kafir, hatinya menolak aturan Allah, menolak perintah Allah, maka kedudukannya sama dengan orang-orang kafir yang sesungguhnya, yaitu yang ada di luar Islam. Sehingga keberadaan mereka di akhirat nanti sama-sama ditempatkan dalam neraka jahanam dengan bersama-sama. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qali hadza astaghfiruhali wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

0: Betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Radio Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Kita ada di Spada pagi ini untuk hari ini ya, di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026. Sampai nanti jam 10 pagi Naila bakal temenin teman Pradua semuanya. Jadi tetap stay tune di Pradua.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Iya, iya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dan teknologi bernama CyberDeck ini mulai digemari nih di kalangan anak muda, khususnya dari generasi Z atau Gen Z. Tapi apa sih sebenarnya CyberDeck ini? Nah, ini merupakan komputer portable nih, hasil rakitan sendiri ya, yang menggunakan komponen-komponen yang emang terkesan asal comot ya. Dan tren ini nih menggabungkan estetika masa depan jadul atau retro futuristic dengan fungsi praktis. Nah, ini sih, dan ini melansir ya dari laporannya Newsweek. Komponen utama CyberDeck ini tuh biasanya emang menggunakan sistem komputer papan tunggal ya, atau single board, seperti Raspberry Pi yang emang digunakan dengan layar kecil, keyboard, dan juga casingnya tuh custom. Nah, ini berbeda dengan laptop biasa, CyberDeck tuh emang biasanya dirakit menggunakan barang bekas ya, atau material yang dialih fungsikan nih. Dan hasilnya itu setiap perangkat tuh punya tampilan unik ya, dan fungsi tersendiri nih yang mencerminkan si pembuat. Nah, ini kenapa sampai diminati sama Gen Z? Ini konsepnya tuh sebenarnya bukan barang baru ya. Dan berbeda dari laptop tuh sifatnya yang CyberDeck tuh lebih tertutup. Jadi intinya ya, komponen tuh bisa ditukar, dimodifikasi, atau didesain ulang ya sesuka hati. Nah, fleksibilitas ini nih yang memikat anak muda ya, atau Gen Z nih, untuk bereksperimen nih dengan hardware atau software nih tanpa batasan dari aturan pabriknya, teman-teman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: tertentu di Thailand nih bisa dengan mudah ya transaksi menggunakan cross border QR payment atau kode QR lintas batas. Jadi sebagian besar ini adalah negara tetangga di ASEAN ya. Indonesia tuh termasuk loh di dalamnya. Nah Thailand sendiri nih pengen memperkuat ya pariwisata digital dan mendorong turis tuh melakukan pengeluaran nih dengan lancar dengan kampanye Pay Like Local yang artinya tuh bayar seperti warga lokal, teman Pradia. Dan data negara nih yang bisa transaksi pakai QR di Thailand ada Indonesia, China, Singapura, Malaysia, Vietnam, Korea Selatan, Laos, Kamboja, terus juga Hong Kong. Jadi turis dari berbagai negara ini nih bisa menggunakan aplikasi perbankan digital domestik ya atau e-wallet mereka untuk ngelakuin pembayaran ke berbagai merchant di Thailand yang menggunakan kode QR, teman-teman. Jadi para turisnya juga nggak perlu lagi repot-repot tuh menukar mata uang baru. Dan Thailand sendiri nih emang mendorong bisnis di seluruh sektor pariwisata ya buat mengadopsi sistem pembayaran ini. Jadi jangan heran kalau kamu nih one day bisa ke Thailand, itu akan makin sering nih nemuin opsi pembayaran QR di tempat wisata, terus juga restoran, pusat perbelanjaan, toko souvenir, hotel, sampai merchant lainnya. Thailand juga ngumumin ya program ini nih akan terus berkembang dan kedepannya itu akan ada lebih banyak lagi nih negara yang bakal ditambahkan ke dalam daftarnya, teman Pradua.
1: Teman Pradua, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.